0: dialog.
1: Oh, saya bilang, oh saya dengan hormat, dengan rela, kalau Yang Mulia minta saya untuk ke Korea Utara, saya akan berangkat.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, James Riyadi, memuji kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai memiliki visioner.
3: Untuk sekian kalinya, di mana Kadin itu terkesan bahwa ini seorang presiden yang memiliki visi yang jelas, visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu, yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
2: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia terus mendorong upaya perdamaian dan meredakan ketegangan. Upaya tidak hanya di kawasan Asia Tenggara, namun juga di belahan dunia lainnya. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ratusan siswa dari 4 kabupaten di Madura mulai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di sejumlah sekolah rakyat terintegrasi yang ada di Sampang. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
5: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi Sampang resmi dibuka pada Jumat 31 Juli 2026 di Desa Sejati, Kecamatan Camplong. Sebanyak 333 siswa dari 4 kabupaten di Madura mengikuti kegiatan yang dijadwalkan berlangsung selama 2 pekan hingga 14 Agustus 2026. Ketua Panitia MPLS Sekolah Rakyat Sampang, Bu Siri, menjelaskan peserta terdiri atas 211 siswa dari Kabupaten Sampang, 30 siswa dari Kabupaten Pamekasan, 47 siswa dari Kabupaten Sumenep, dan 45 siswa dari Kabupaten Bangkalan. Menurutnya, MPLS bertujuan mengenalkan lingkungan sekolah sekaligus membantu siswa beradaptasi dengan sistem pendidikan berbasis asrama. Bu Siri menambahkan, sekolah rakyat memiliki konsep boarding school yang berbeda dengan sekolah reguler. Selain mengikuti pembelajaran umum, siswa juga akan menjalani berbagai aktivitas di asrama, seperti kajian keagamaan, mengaji, pembentukan karakter, dan kegiatan ekstra kurikuler.
6: Jumlah siswa yang mengikuti MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 4 kabupaten. Dari Kabupaten Bangkalan, SMP-nya atau tingkat SD-nya sebanyak 15 siswa. SMP itu sebanyak 30 siswa.
5: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Sampang, Denok Sitiawati, mengatakan materi MPLS meliputi pengenalan sarana dan prasarana sekolah, kehidupan di asrama, pembiasaan hidup mandiri, penguatan akademik, serta pemeriksaan kesehatan, kebugaran, psikotes, dan matrikulasi untuk memetakan kompetensi siswa.
7: Jadi boarding school, di situ ada penanaman karakter anak, yang karena kita ada di lingkungan Madura, ya tentunya kita akan juga menanamkan nilai-nilai keagamaan melalui aktivitas-aktivitas keagamaan di kurikulum boarding school-nya itu.
5: Denok berharap sekolah rakyat dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Ia menargetkan setiap lulusan memiliki karakter yang kuat, menguasai 3 bahasa asing, memiliki 1 keterampilan sesuai minat dan bakat, serta siap melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.
4: Pemerintah Kota Gunung Sitoli melakukan penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana untuk mitigasi menghadapi bencana sekaligus sistem tanggap darurat di titik rawan bencana. Indah Febrianti Bulolo melaporkan selengkapnya.
8: Dengan meningkatnya kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana, maka akan terbentuk masyarakat yang lebih tanggap, sigap, dan mampu mengambil langkah-langkah penyelamatan secara cepat dan tepat ketika terjadi keadaan darurat. Demikian diungkapkan Kepala BPBD Kota Gunung Sitoli Adiman Perwira Hareva saat dikonfirmasi RRI terkait sudah terlaksananya sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026 yang berlangsung beberapa waktu yang lalu. Adiman menegaskan dengan kesiapsiagaan masyarakat, berkurang resiko korban jiwa, kerugian harta benda, serta dampak sosial dan ekonomi melalui penerapan langkah-langkah mitigasi yang benar. Karena itu pada penyusunan RPB Kota Gunung Stoli tahun 2026, ada beberapa indikator yang menjadi perhatian bersama, yakni adanya mitigasi dan pencegahan bencana, membentuk masyarakat yang tangguh akan bencana, membangun budaya sadar akan bencana, dan meningkatkan kesiapsiagaan individu dan keluarga dalam menghadapi situasi darurat.
0: Ini tahap awal penyusunan RPB, karena nanti tidak lanjutnya adalah ada rapat-rapat selanjutnya. Konteks dan urgensinya RPB tadi sudah dijelaskan sama Pak Sofyan dan Ibu Nadira sebenarnya tadi. Namun ini ada tiga dasar hukumnya.
8: Sementara itu pada sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026, Wali Kota Gunung Stoli Soalauli menyampaikan bahwa RPB Kota Gunung Stoli tetap memprioritaskan pengurangan resiko bencana dan memiliki sistem tanggap darurat yang terpadu serta membangun kerjasama lintas sektor dan antar lembaga. Sehingga dokumen RPB Kota Gunung Stoli tahun 2026 harus diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD dan Renstra perangkat daerah dengan memuat kebijakan, strategi, serta rencana aksi penanggulangan bencana.
0: Kebijakan, strategi, rencana aksi dalam menghadapi ancaman bencana. Dimulai dari pemetaan akar permasalahan, diteruskan dengan perencanaan, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saya menegaskan bahwa penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab bersama seluruh organisasi perangkat daerah.
8: Adapun sosialisasi penyusunan rancangan penanggulangan bencana Kota Gunung Stoli dihadiri oleh perangkat daerah, camat sekota Gunung Stoli, sedangkan BPBD Provinsi Sumatera Utara dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menghadiri secara daring. Dari RRI Gunung Stoli, Inda Febrianti Bulola melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi memulai vaksinasi massal rabies 2026 yang didukung oleh pemerintah pusat, Organisasi Kesehatan Hewan Dunia, dan Lembaga Amal Kesehatan Masyarakat Mission Rabies. Berikut laporan selengkapnya Alfred Singe.
9: Jadi pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force Mission Rabies.
10: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat langkah pengendalian rabies melalui kick-off vaksinasi massal rabies tahun 2026. Aksi ini didukung pemerintah pusat, World Organization for Animal Health, serta Mission Rabies. Program ini menargetkan tercapainya kekebalan kelompok pada populasi anjing sebagai strategi utama memutus rantai penularan rabies di Pulau Timur. Kick-off vaksinasi massal rabies Provinsi Nusa Tenggara Timur digelar di Sotis Hotel Kupang pada Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya vaksinasi serentak di 6 kabupaten di Pulau Timur yang masih menjadi wilayah prioritas pengendalian rabies. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat tren penurunan kematian akibat rabies pada tahun 2025, tercatat sebanyak 30 kasus kematian manusia. Sementara hingga Juli 2026 mengalami penurunan menjadi 8 kasus. Meski demikian, wilayah Timur Tengah Utara, Timur Tengah Selatan, dan sejumlah daerah di Pulau Flores masih menjadi kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi karena populasi anjing yang besar. Salah satu tantangan pengendalian rabies adalah tingginya angka lalu lintas anjing antar daerah yang berpotensi mempercepat penyebaran virus.
9: Pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force Mission Rabies. Ya, jadi kami harapkan di tahun ini kita dapat memvaksin minimal 160.000 ekor anjing, itu minimal. Tetapi kami harapkan dengan vaksin yang ada sekarang di atas 200.000 dosis ini kita bisa memvaksin lebih banyak anjing.
10: Sementara Direktur Internasional Rabies Task Force Mission Rabies, Dr. Andre Jeberan, menyatakan tahun ini merupakan tahun ketiga mendukung pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui program vaksinasi massal anjing di Pulau Timur. Setelah berhasil memvaksinasi sekitar 150.000 10.000 ekor anjing pada tahun lalu. Tahun ini cakupan ditingkatkan menjadi sekitar 160.000 ekor.
11: So, this is the third year that the International Rabies Task Force, or IRT, will be supporting the NCT government to conduct a mass dog vaccination program here in West Tibet.
10: Dukungan vaksinasi disambut pemerintah kabupaten dan kota. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malaka melaporkan tren penurunan kasus rabies berkat peningkatan cakupan vaksinasi. Sementara Kepala Dinas Pertanian Kota Kupang menargetkan vaksinasi terhadap 25 hingga 30 ekor anjing pada tahun ini.
12: Ya, dengan adanya bantuan vaksin dari Division Rabies, pemerintah provinsi, juga pemerintah daerah Kota Malaka sendiri, sangat signifikan dan mengalami penurunan yang luar biasa.
13: Untuk Kota Kupang, tahun lalu target 20.000, tapi kami melampaui sampai 30.000. Terima kasih. Target tahun ini untuk Kota Kupang sekitar 25-30.000 ekor.
10: Melalui kolaborasi pemerintah, mitra internasional, dan partisipasi masyarakat, Nusa Tenggara Timur menargetkan Pulau Timur menjadi wilayah prioritas menuju eliminasi rabies sebelum program diperluas ke seluruh wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba untuk menghormati peradaban budaya dan adat istiadat. Berikut informasinya Jerry Linde.
14: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba hormati peradaban budaya dan adat istiadat. Hal tersebut disampaikan pemuda asal Kecamatan Lamboya pada acara kegiatan workshop anggota masyarakat adat dari berbagai wilayah di Kabupaten Sumba Barat yang saat itu mengikuti workshop kebudayaan menghayat kepercayaan Marapu yang mengusung tema Uma Marapu Belis Kehormatan Nilai Luhur Orang Sumba serta Identitas Budaya. Kegiatan tersebut berlangsung di WK Bubak 28 Juli 2006. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pengukuhan secara budaya terhadap pasangan yang disahkan melalui adat Sumba Barat. Berdasarkan aliran kepercayaan Marapu sebagai bagian dari upaya pelestarian tradisi leluhur, pemerhati budaya dan adat istiadat Jonathan Aguate yang juga merupakan tokoh muda Sumba Barat mengatakan rumah adat dan belis merupakan identitas utama masyarakat Sumba. Menurutnya, kedua unsur tersebut tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga menurut mencerminkan kehormatan hubungan manusia dengan alam. Leluhur dan kehidupan sosial masyarakat adat yang harus terus dijaga. Dalam wawancara bersama RRI di sela-sela kegiatan, Jonathan menilai masyarakat Sumba Barat saat ini tengah menghadapi krisis nilai peradaban. Ia menyebut masyarakat lebih banyak membanggakan simbol-simbol adat dan mulai melupakan makna serta nilai luhur yang terkandung di balik tradisi tersebut. Padahal menurutnya, pemahaman terhadap nilai adat menjadi dasar penting dalam menjaga marwah budaya Sumba.
15: Kita membanggakan interaksi, kita membanggakan simbol, tapi kita tidak mengerti nilainya. Kalau toh kita mengerti nilainya, nilai itu kita giring sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itu fakta yang pertama. Lalu fakta yang berikut, saat ini kita sedang melihat masyarakat adat yang mulai bangkit.
14: Ia menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi oleh perjalanan sejarah yang panjang. Banyak tokoh adat yang dahulu menjadi panutan masyarakat berkurang perannya akibat berbagai perubahan sejak masa penjajahan hingga pemerintahan modern. Akibatnya, regenerasi kepemimpinan adat tidak berjalan optimal dan lembaga adat mengalami pelemahan sehingga sebagian nilai budaya mulai memudar. Jonathan juga menyinggung perjalanan masyarakat penghayat Marapu yang pada masa lalu harus menyesuaikan identitas keagamaannya dengan kebijakan negara. Meski secara administrasi memiliki agama resmi, menurutnya banyak masyarakat adat yang tetap mempertahankan keyakinan dan nilai-nilai Marapu dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut turut mempengaruhi keseimbangan kehidupan sosial dan keberlangsungan lembaga adat di tengah masyarakat. Jonathan berharap kebangkitan masyarakat adat dapat terus diperkuat dengan pendampingan, dialog, dan penelitian terhadap nilai-nilai luhur, warisan leluhur. Ia mengajak kepada semua pihak dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melestarikan nilai adat agar identitas budaya Sumba Barat tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Dari Sumba Barat, Jirlendeh, R. Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong kerjasama ASEAN-Rusia diperkuat untuk membangun ketahanan kawasan di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
16: Laporan khusus.
17: Ketidakpastian geopolitik, krisis pangan, perubahan iklim, hingga ancaman kesehatan global menjadi tantangan yang dihadapi negara-negara ASEAN saat ini. Dalam situasi tersebut, Indonesia mendorong agar kerjasama ASEAN dan Rusia tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan ASEAN-Rusia Post-Ministerial Conference atau PMC menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat melalui kerjasama ASEAN-Rusia. Ia menyatakan Indonesia mendukung pelaksanaan ASEAN-Rusia Energy Cooperation Work Plan 2026-2030. Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi ASEAN sekaligus mempercepat peralihan menuju energi yang lebih berkelanjutan.
18: Karena perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan. Perdamaian selalu merupakan hasil dari pilihan yang disadari, komitmen yang berkelanjutan, dan kerjasama yang erat.
17: Ia juga menyatakan Indonesia melihat Rusia sebagai mitra strategis dalam menjaga pasokan gandum dan pupuk. Kerjasama ini dinilai penting di tengah ancaman perubahan iklim yang dapat mengganggu produksi dan pasokan pangan. Kemudian, Indonesia juga mendorong modernisasi pertanian agar sektor pangan di kawasan semakin tangguh menghadapi perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia juga mengusulkan peningkatan kerjasama, antara lain melalui penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, serta peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Sementara itu, dari sisi Rusia, kerjasama dengan ASEAN juga mulai diarahkan pada kepentingan ekonomi yang lebih besar. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov menyebut bahwa perdagangan Rusia dan ASEAN pada tahun 2025 mencapai sekitar 22 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut menurutnya masih dapat ditingkatkan hingga 2 kali lipat atau sekitar 44 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2036. Untuk mencapai target tersebut, Rusia melihat sejumlah sektor yang dapat menjadi penggerak kerjasama. Di antaranya, ekonomi berbasis platform, teknologi, inovasi, kerjasama antariksa, integrasi kepabeanan, hingga konektivitas maritim. Pernyataan Menteri Lavrov menunjukkan bahwa Rusia ingin memperbesar jejak ekonominya di Asia Tenggara.
19: Kami sepakat dalam pertemuan hari ini untuk melanjutkan kerjasama erat di bidang ketahanan pangan dan energi, serta dalam memerangi terorisme dan kejahatan transnasional. Untuk semua bidang tersebut, telah tersedia mekanisme kerja sama antara Rusia dan ASEAN.
17: Dari sisi negara-negara ASEAN, kerjasama dengan Rusia juga dinilai semakin berkembang dan tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Hal itu disampaikan oleh delegasi Myanmar yang dipimpin Sekretaris Tetap Kementerian Luar Negeri Myanmar, U Hau Kansung, yang menilai hubungan ASEAN dan Rusia selama lebih dari 3 dekade terus berkembang berdasarkan prinsip saling menghormati serta komitmen terhadap perdamaian, stabilitas, dan pembangunan berkelanjutan di kawasan.
20: We appreciate Russia's continued support for ASEAN centrality and
21: kami menghargai dukungan Rusia yang berkelanjutan terhadap sentralitas ASEAN serta keterlibatan aktifnya. Kami juga menghargai kontribusi Rusia dalam kerjasama di bidang energi, pertanian, ketahanan pangan, produksi pupuk, bioteknologi pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, serta transformasi digital.
17: Diketahui arah tersebut sudah dibangun dalam KTT Rusia-ASEAN di Kazan, Rusia pada bulan Juni lalu. Pertemuan tersebut menandai 35 tahun hubungan dialog Rusia dengan ASEAN dan menghasilkan deklarasi Kazan serta rencana aksi komprehensif Rusia-ASEAN hingga 2030. Namun, Indonesia tetap menekankan pentingnya prinsip multilateralisme, penghormatan terhadap hukum internasional, dan sentralitas ASEAN sebagai dasar kerjasama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia, dorong ASEAN Rusia, hadirkan solusi bagi kawasan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial.
16: Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketidakpastian global masih menjadi tantangan yang dihadapi hampir semua negara. Konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, perubahan iklim, hingga ancaman krisis kesehatan menunjukkan bahwa stabilitas sebuah negara tidak ditentukan hanya oleh kekuatan ekonomi atau militer, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat menghadapi berbagai guncangan. Dalam situasi seperti itu, kerjasama antar negara menjadi semakin penting, namun haruslah menghasilkan manfaat nyata, bukan sekadar mempererat hubungan diplomatik. Inilah pesan yang dibawa Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono dalam Asian Russia Post Ministerial Conference. Indonesia juga menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat sebagai fondasi menghadapi berbagai tantangan global. Pendekatan ini mencerminkan perubahan paradigma diplomasi dari yang sebelumnya berorientasi pada hubungan politik menjadi kerjasama yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, Indonesia mendorong agar kemitraan ASEAN-Rusia difokuskan pada sektor-sektor strategis. Di bidang energi, implementasi Asian Russia Energy Corporation Work Plan 2026-2030 diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi kawasan sekaligus mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Pada sektor pangan, Rusia memiliki posisi penting sebagai salah satu pemasok gandum dan pupuk dunia. Bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN, kerjasama tersebut dapat mendukung stabilitas pasokan bahan baku pertanian. Lebih dari itu, modernisasi sektor pertanian melalui pemanfaatan teknologi menjadi langkah penting agar produksi pangan mampu beradaptasi dengan perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia mengusulkan penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Pengalaman COVID-19 menjadi pelajaran bahwa ketahanan kesehatan tidak bisa dibangun sendiri, melainkan membutuhkan kerjasama lintas negara. Bagi Indonesia, diplomasi tidak boleh berhenti pada penandatanganan kesepakatan. Keberhasilan kerjasama internasional harus diukur dari sejauh mana mampu memperkuat ketahanan energi, menjaga ketersediaan pangan, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, serta membuka peluang investasi dan transfer teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Tantangan global tidak akan berkurang dalam waktu dekat. Justru karena itulah, Indonesia perlu terus mendorong diplomasi yang produktif dan berorientasi pada hasil. Kerjasama ASEAN-Rusia harus menjadi instrumen untuk memperkuat ketahanan nasional, bukan sekadar simbol hubungan antar negara. Sebab ukuran keberhasilan diplomasi pada akhirnya bukan hanya terciptanya kesepakatan, tetapi hadirnya manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan kawasan. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan wabah virus Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. WHO mencatat jumlah kasus penyebaran virus Ebola di negara tersebut meningkat signifikan, yang dilaporkan mencapai 3.500 kasus. Dari dunia olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan ajang lari Merdeka Run pada rangkaian Hari Kemerdekaan RI menargetkan keikutsertaan sebanyak 8.000 peserta. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Erick Thohir menyebut Acara ini terbuka untuk umum dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat mulai dari elemen pemerintah, kemudian pengusaha, figur publik, selebritas, hingga masyarakat pada umumnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Ya. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara. Pagi ini
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 playlist.

Pendengar, dalam lontar tutur Tapeni disebutkan beberapa jenis kelabang yang sering digunakan oleh masyarakat Hindu di Bali. Antara lain, kelabang wong-wongan atau kale badak, terbuat dari daun kelapa tua yang masih menyatu dengan pelepahnya. Dianyam menyerupai manusia, simbol sangkala wong atau sangkala badak. Kelabang wong-wongan dipakai alas upakara perkawinan sebagai personifikasi sang pengantin yang masih dianggap cuntake. Kelabang dangap-dangap dibuat menyerupai binatang, memiliki bentuk kepala, badan, dan ekor, simbol kekuatan butekale. Kelabang taring yang biasanya digunakan sebagai sarana berteduh setiap pelaksanaan upacara yatnya di Bali, dikmanai agar pikiran setiap umat yang berada di bawahnya menjadi lebih terang atau suci. Taring juga dimaknai sebagai simbol langit, sehingga pelengkap kelabang taring adalah hiasan daun enau muda yang disebut dengan ambu, yang diartikan sebagai awan di langit. Kelabang mantri atau kelabang sakti berfungsi untuk menghalangi energi buruk yang mengancam sang yajamana. Kelabang sengkui dengan jumlah ulatan mengikuti jumlah urip pacuruan berfungsi untuk nyomie butekale. Kelabang losok biasanya digunakan untuk membungkus tulang belulang yang sudah hangus terbakar saat upacara ngaben untuk kemudian dimasukkan ke dalam buku.

0: sebagai ikrar para pemuda dan pemudi Indonesia yang mengaku bertumpah darah satu tanah Indonesia, mengaku berbangsa, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Peristiwa Sumpah Pemuda dilatar belakangi dorongan untuk bersatu dalam diri pemuda Indonesia. Sejak zaman dulu, bangsa Indonesia terpecah belah akibat perbedaan suku, agama, dan ras. Pemuda menganggap keadaan ini membuat penjajah semakin mudah untuk melakukan politik adu domba. Para pemuda terpelajar menyadari kondisi ini. Mereka mulai berpikir gerakan perlawanan tidak lagi fisik, melainkan gerakan politik. Hingga muncullah organisasi kepemudaan daerah, sampai disepakati adanya Kongres Pemuda. Pada Kongres Pemuda kedua, mereka mengeluarkan sebuah ikrar yang dikenal dengan Sumpah Pemuda.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Rabies adalah penyakit menular akut yang disebabkan oleh virus rabies. Penyakit ini akan menyerang susunan saraf pusat pada manusia dan hewan berdarah panas yang ditularkan melalui saliva, yaitu anjing, kucing, dan juga kera yang terkena rabies melalui jalan gigitan atau luka terbuka. Di Indonesia, rabies atau yang dikenal dengan penyakit anjing gila masih menjadi salah satu masalah yang mengancam kesehatan masyarakat. Kasus kematian akibat rabies didominasi oleh masyarakat yang tidak melakukan pertolongan pertama pada saat mendapatkan gigitan oleh hewan penular rabies, karena dianggap sebagai gigitan yang kecil dan tidak berdarah. Selain itu, kematian juga disebabkan oleh masyarakat yang tidak segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat sesaat setelah menerima gigitan. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan sedini mungkin.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singa Raja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi menerapkan aturan balik nama untuk pembelian HP bekas. Faktanya klaim tersebut tidak benar, hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan antara news.com yang tayang 28 Oktober 2025 dengan judul Menkomdigi Bantah Aturan Disamakan dengan Balik Nama Kendaraan. Dalam pemberitaan tersebut, Menkomdigi menegaskan bahwa wacana layanan pemblokiran dan pendaftaran ulang IMEI tidak sama dengan aturan balik nama kendaraan bermotor. Dijelaskan kebijakan yang tengah disiapkan itu berkaitan dengan layanan pemblokiran dan pendaftaran ulang. Kebijakan itu ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama dalam kasus ponsel hilang atau dicuri. Selengkapnya terkait hoax, Komdigi bakal terapkan aturan balik nama HP bekas, kami kutip dari laman komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Pro 1 RRI Singaraja.
1: Ujung tombak kita ini adalah perbekel-perbekel ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan.
2: Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka, membuat mereka males. Karena apa? Satu, permodalan itu yang pertama.
3: Iya, modal.
4: Sebenarnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini, karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya, Sumatera, Jawa. Tetapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal.
5: Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1.
5: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
6: Kanal informasi.

0: Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar.
1: Siaraja pagi ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di 97,9 FM, 101,2 dan 106,2 MHz, AM 1080 kHz, atau Anda bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan rri.co.id. Dialog interaktif Hai Balik Ken-Ken hari ini pendengar, terkait topik peran SPKT, layanan 110 dan Pamapta dalam menjaga Kamtibmas. Bersama narasumber yang telah hadir di Studio Pro 1, Pamapta 1 Polres Buleleng, Bapak Ibda Gede Artawan SH. Selamat pagi Pak Artawan.
4: Iya, selamat pagi Bu Ayu.
3: Iya, agak dekat dengan mikrofonnya Pak. Baik. Ya. Apa kabar untuk hari ini Pak Artawan?
4: Astungkare, sehat Bu.
3: Sehat, ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya hadir ke Studio Pro 1. Nanti sharing-sharing ya Pak ya, seperti topik yang sudah saya informasikan tadi kepada pendengar Pro 1.
4: Sebelumnya kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada RRI Singaraja yang sudah memberikan kami waktu untuk hadir pada pagi hari ini untuk berbincang-bincang dan berbagi informasi kepada masyarakat. Tentu ini adalah merupakan suatu suatu kebanggaan bagi kami bisa hadir di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Buleleng. Terima kasih.
3: Oke. Dan pendengar, memang untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib dan kondusif ini tentu menjadi harapan kita semua ya, Pak Artawan ya. Namun menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat atau Kamtibmas itu bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat kepolisian, melainkan membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas kepolisian ini terdapat beberapa fungsi yang menjadi garda terdepan pendengar, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat, diantaranya adalah Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT yang menjadi pintu utama pelayanan kepolisian. Ada Satuan Samapta yang menjalankan tugas preventif itu melalui patroli, dan tidak kalah penting adalah memanfaatkan layanan kepolisian 110, itu layanan bebas pulsa ya, yang dapat diakses selama 24 jam untuk melaporkan tindak kejahatan, gangguan Kamtibmas, kecelakaan maupun situasi darurat lainnya yang membutuhkan kehadiran polisi ya. Lalu bagaimana sebenarnya peran SPKT, layanan 110 dan Samapta dalam menjaga situasi Kamtibmas, dan seberapa penting partisipasi masyarakat dalam mendukung tugas kepolisian? Mungkin sebelum dijawab ada pemaparan Pak Artawan yang ingin disampaikan.
4: Sedikit aja mungkin ya, terkait silakan. Dengan Kamtibmas ya Bu ya. Saya luruskan tadi sedikit bukan Samapta Bu ya. Pamapta.
3: Pamapta. Oke, okay, ya. Siap.
4: Jadi berbicara dengan terkait dengan Kamtibmas Bu ya. Jadi Kamtibmas atau keamanan dan ketertiban masyarakat ini adalah merupakan kondisi di mana masyarakat dapat beraktivitas dengan aman, nyaman dan tertib tanpa adanya gangguan yang meresahkan. Kemudian karena kenapa penting? Karena keamanan ini juga merupakan kebutuhan dasar di setiap masyarakat. Jadi tanpa situasi yang aman dan kondusif, jadi kegiatan masyarakat, aktivitas ekonomi, pendidikan, pariwisata dan kehidupan sosial lainnya tidak dapat berjalan dengan baik. Jadi jika situasi aman, masyarakat dapat bekerja, belajar, berusaha dengan tenang, sehingga kesejahteraan masyarakat juga meningkat seperti itu. Nah, dalam menjaga Kamtibmas tentu bukan hanya tugas Polri, tapi juga tugas apa merupakan tanggung jawab kita bersama. Ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Jadi ketika masyarakat peduli, mau melapor dan bekerja sama dengan kepolisian, maka potensi gangguan keamanan dapat dicegah sejak dini. Seperti itu.
3: Oke. Di sanalah apa namanya Pak ya, peran begitu ya. Dari beberapa tugas-tugas kepolisian, peran SPKT, layanan 110 dan juga Pamapta ya Pak ya.
4: Iya,
3: Pamapta. Pamapta dalam menjaga Kamtibmas. Nah, kalau menurut Pak Artawan, mengapa SPKT itu disebut sebagai pintu gerbang pelayanan kepolisian, Pak?
4: Ya, betul sekali. Jadi, SPKT itu disebut pintu utama pelayanan kepolisian. Jadi, setiap masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan kepolisian, tentu pintu SPKT inilah yang pertama kali dituju untuk mendapatkan pelayanan kepolisian, kemudian melaporkan kejadian ataupun membuat laporan polisi ataupun dan juga membuat laporan kehilangan. Jadi pintu SPKT ini lah yang paling pertama dituju oleh masyarakat.
3: Oke. Okay. Ya. Ya. Selama ini kira-kira aduan atau keluhan begitu Pak ya, pelaporan dari masyarakat itu beragam tentunya Pak ya ke SPKT ya.
4: Ya, betul sekali. Jadi di SPKT itu kami melayani laporan, pembuatan laporan polisi Bu ya. Jadi apabila masyarakat yang mengalami adanya tindak pidana, kemudian juga apabila ada masyarakat yang kehilangan barang, kemudian masyarakat datang ke SPKT untuk membuat laporan kehilangan barang gitu. Kemudian dari layanan 110 juga beragam yang kami terima, seperti gangguan ketertiban umum, seperti minum-minuman keras, musik membunyikan musik dengan keras, kemudian ada laporan juga balap liar, kemudian juga kejahatan konvensional seperti pencurian, penganiayaan, dan juga kejahatan teknologi seperti penipuan online. Jadi beragam laporan yang kami terima di SPKT ini, baik masyarakat yang datang langsung ke SPKT maupun melalui layanan 110 ini, Bu Ayu.
3: Iya, berarti demikian prosedurnya, Pak ya. Ada perbedaan nggak prosedural masyarakat ketika ingin membuat laporan ke SPKT dan layanan 110 ini, Pak?
4: Sebenarnya kalau perbedaan prosedural itu sama saja sebenarnya, Bu. Cuman yang membedakan di sini adalah kalau masyarakat melapor ke SPKT, maka masyarakat itu harus datang ke kantor SPKT. Namun kalau masyarakat melapor melalui layanan 110, masyarakat cukup mengakses dari rumah. Begitu, Mbak.
3: Gitu, itu bedanya ya.
4: Iya.
3: Oke. Tapi pelaporannya hampir sama, Pak ya, jenisnya ya, untuk gangguan Kamtipmas dan sebagainya.
4: Ya, hampir sama. Cuman bedanya itu saja.
3: Oke.
4: Layanan 110 ini dihadirkan untuk kemudahan masyarakat untuk melaporkan adanya gangguan Kamtipmas. Gitu.
3: Baik. Dokumen atau persyaratan mungkin Bapak apa saja yang perlu disiapkan ya untuk membuat pelaporan ini?
4: Oh, untuk membuat laporan, khususnya laporan polisi, Bu ya. Jadi tentu persyaratan yang harus disiapkan oleh pelapor itu yang pertama tentu identitas diri, identitas diri pelapor. Kemudian apabila ada bukti-bukti boleh juga dibawa, dan juga kalau ada saksi yang melihat kejadian itu bisa dihadirkan sehingga dapat membantu memudahkan kami untuk melakukan penyelidikan, begitu.
3: Oke, berarti dengan demikian SPKT sudah memastikan ya setiap laporan masyarakat itu ditangani sesuai prosedur, Pak.
4: Iya, betul. Jadi secara umum, jadi SPKT ini mempunyai fungsi untuk memastikan setiap laporan yang masuk melalui layanan 110 wajib ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku. Begitu.
3: Oke. Mungkin layanan kepolisian 110 ini ada keunggulannya, Pak ya, dibandingkan saluran pengaduan lainnya.
4: Keunggulan layanan 110 ini yang pertama tentu layanan 110 ini dapat diakses secara gratis. Secara gratis, tidak ada pungutan, tidak ada potongan pulsa. Kemudian yang kedua, tentu layanan 110 ini dapat diakses 24 jam non-stop, kapan saja, pagi, siang, sore, malam, bahkan subuh. Jadi petugas kami selalu standby, lalu siap siaga untuk menerima laporan dari masyarakat. Kemudian keunggulan yang selanjutnya, pelaporan kepada petugas tentu akan lebih cepat, dan penanganannya juga akan lebih cepat direspon oleh petugas kami, dan tentu petugas kami hadir dengan cepat ke lokasi pelapor.
3: Oke, nah situasi darurat seperti apa, Pak, yang segera itu bisa dilaporkan melalui 110? Tapi sebelum dijawab, sepertinya sudah berdering ya di 24644. Mohon izin ya, Pak Artawan ya. Kita menyapa pendengar ya. Halo, selamat pagi RRI.
5: Selamat pagi RRI.
3: Ya. Pantunnya dong. Ya, siap Papa Dimas?
5: Iya. Burung tandu burung gelatik di pohon cengkeh.
3: Cakep.
5: Mbak Ayu baik ya.
3: Narasumbernya juga baik, sharing informasi.
5: Iya.
3: Oke.
5: Ini selamat pagi buat Bapak narasumber.
4: Selamat pagi Bapak Dimas. Kalau
5: boleh tahu ini Bapak narasumber dari kepolisian ya?
3: Iya betul. Dari Pamapta 1 Polres Buleleng, Bapak Ibda Gede Artawan SH.
5: Nah, terima kasih Bapak. Tadi saya sudah menyimak, betul Pak. Saya mensupport dan mendukung Pak. Karena dengan adanya SPKT ya, dan 110 ini artinya masyarakat bisa dipermudah. Karena apa? Dulu Pak, sebelum ada SPKT dan 110 ini Pak, kan saya keseharian di jalan Pak. Barat, timur, utara, selatan. Itu ada kejadian hampir maghrib itu Pak. Itu ada kejadian, ada petugas, itu ada tabrak ya. ya katanya tabrak lari.
4: Iya.
5: Bingung saya Pak. Pas saya kebetulan ada di sana, langsung saya ke pos yang di Ponorogo coba. Saya kasih tahu apanya yang jaga di sana. Nah, sekarang dengan adanya SPKT 110 ini, kami masyarakat bisa dipermudah ya. Pokoknya saya selalu mendukung Pak, mensupport demi keamanan Buleleng dan Bali pada khususnya. Hanya itu penyampaian dari saya Pak. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Makasih Mayu.
3: Baik, terima kasih buat Papa Dimas. Ini apresiasinya ya terkait dengan keberadaan dari kepolisian itu sendiri. Salah satunya dengan adanya SPKT Pak ya. Ini layanan bagi masyarakat. Mekanisme dan juga SPKT ini sangat berperan penting begitu untuk menjembatani berbagai keluhan ataupun informasi terkait dengan Kamtibmas Pak ya. Ini partisipasi aktif masyarakat dari situasi Kamtibmas yang aman, tertib dan kondusif ini supaya dapat terus terjaga dengan beberapa layanan tersebut. Oke, selain Papa Dimas, ada siapa lagi di 24644 ataupun di WA call-nya Pro 1? Kami masih menantikan atensi Anda. Tadi sampai mana ya Pak ya? Yang belum terjawab begitu ya. Situasi darurat seperti apa begitu Pak? Yang harus dilaporkan oleh masyarakat kepada kepolisian, mungkin ke SPKT ataupun layanan kepolisian 110 ini. Silakan Pak.
4: Ya, terima kasih. Jadi pada dasarnya layanan 110 ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melaporkan setiap kejadian yang dialami. Tentu kejadian daruratlah yang menjadi prioritas bagi kami, di mana kejadian darurat ini yang bisa dilaporkan, di mana kejadian itu yang betul-betul membutuhkan kehadiran anggota Polri dengan segera. Misalkan ada kecelakaan, penganiayaan yang membutuhkan kehadiran polisi dengan segera, begitu.
3: Oke, nah apresiasi dari Papa Dimas tadi, monggo ditanggapi Bapak.
4: Oh ya, terima kasih untuk Bapak Dimas ya.
3: Iya.
4: Terima kasih juga atas apresiasi dari Bapak Dimas kepada kami. Tentu harapan kami kepada masyarakat Buleleng. Jadi kami berharap layanan 110 ini untuk digunakan, betul-betul digunakan dengan bijak dan bertanggung jawab. Ya, tidak menggunakan layanan 110 ini untuk laporan palsu, kemudian laporan iseng, karena tentu akan dapat merugikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan kepolisian. Dan juga apabila masyarakat yang dengan sengaja membuat laporan palsu, tentu ada akibat hukum yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku yang dengan sengaja membuat laporan palsu.
3: Tapi pernah nggak menemukan kasus seperti itu Pak? Orang iseng gitu, jahil?
4: Ya, kalau orang iseng, jahil, kemudian prank, pernah.
3: Oh, pernah.
4: Iya, jadi seperti contoh, ada masyarakat menelpon melaporkan adanya balap liar. Namun setelah kami datangi di lokasi, nihil, tidak ada balap liar. Itu. Kemudian juga yang iseng melakukan panggilan ke layanan 110, begitu kami angkat dimatikan. Tentu ini menjadi kendala buat kami di lapangan, juga akan merugikan kami sebagai petugas, dan kami menghimbau kepada seluruh masyarakat sekali lagi gunakan layanan 110 ini dengan bijak dan bertanggung jawab, begitu Mbak.
3: Oke, jangan jahil Pak ya.
4: Ya betul.
3: karena apapun itu aduan atau informasi dari masyarakat sangat dibutuhkan ya, dari pihak kepolisian, apalagi terkait dengan situasi Kamtibmas Pak ya. Jadi pendengar ataupun masyarakat harus bisa memahami berbagai layanan kepolisian yang tersedia, serta tidak ragu untuk melaporkan setiap potensi gangguan keamanan melalui saluran resmi. Dengan komunikasi yang baik dan partisipasi aktif masyarakat, jadi situasi Kamtibmas yang aman, tertib dan kondusif dapat terus terjaga. Kita akan beri kesempatan kembali kepada pendengar yang ada di rumah atau pemirsa YouTube RRI Singaraja Official untuk berpartisipasi, beratensi di 24644 ataupun di WA call-nya Pro 1 yang di via YouTube. Terima kasih kepada Tutsat Official ini sudah memberikan apresiasinya. Mantap Pak Polisi, sudah mensupport ini Pak.
4: Iya, terima kasih.
3: Komentarnya di live YouTube RRI Singaraja Official. Oke, sembari menantikan atensi pendengar yang lain dalam dialog interaktif Hai Balikenken terkait topik peran SPKT layanan 110 dan Pamapta dalam menjaga Kamtibmas, bersama narasumber Pamapta 1 Polres Buleleng Bapak Ibda Gedi Artawan SH, mohon izin kepada Pak Artawan, kita jeda sejenak. Pendengar untuk itu tetap bersama kami.
1: 97,9 FM, 101,2 FM,
2: dan AM 1080 kHz,
1: Pro 1 RRI Singaraja,
2: kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.

0: Dialog interaktif, hai Bali Ken-Ken pendengar masih menemani ruang dengar Anda terkait topik peran SPKT, layanan 110 dan Pamapta dalam menjaga Kamtibmas. Bersama narasumber Pamapta 1 Polres Buleleng, Bapak Ibda Gede Artawan SH ya. Tadi sudah disampaikan oleh narasumber pendengar dan bagus sekali pemaparannya terkait topik hari ini. Dan ini merupakan pemahaman kepada masyarakat dan juga kita pendengar Persatu RRI Singaraja, bagaimana dan sejauh mana begitu ya peran dari SPKT layanan 110 dan Pamapta dalam menjaga Kamtibmas. Nah, informasi apa saja itu perlu disampaikan pendengar selaku pelapor ya, agar petugas itu dapat merespon dengan cepat. Bagaimana kepolisian bisa menyikapi laporan palsu atau penyalahgunaan layanan 110 ini bisa terdeteksi ya Pak Artawan?
1: Iya, betul sekali. Jadi setiap pelapor yang menghubungi layanan 110 ini, di dashboard kami itu sudah tampil identitas pelapor. Okay. Seperti nama, nomor telepon, bahkan lokasi pada saat melakukan telepon ke layanan 110 ini pun tampil di dashboard kami.
0: Oke, okay. Izin kembali Pak Artawan, kita menyapa pendengar. Halo RRI, selamat pagi.
2: Tambahan sedikit Pak Yuk.
0: Oh, tambahan Bapak Dimas, gimana?
2: Ya, tadi kan Bapak sudah menyampaikan kepada masyarakat. Ya, juga saya sebagai masyarakat menghimbau juga kepada masyarakat termasuk saya, Pak. Marilah, ini jangan dijadikan main-main. Ini seperti apa yang Bapak tadi kan memberikan kepalsuan, artinya mengada-ada itu. Mari kita bantu. Tanpa polisi ini mungkin biasanya tidak akan aman. Mari kita bekerja sama. Pokoknya kita jangan ini dipakai main-main. Dan membuat Bapak, apabila ada masyarakat yang membuka main-main itu, tolong di dilacak nomornya Pak, ditindak saja Pak. Saya juga mendengarnya tuh merasa gimana itu. Artinya ini dipakai permainan, ini kan bukan permainan ini. Ya, hanya itu penyampaian saya Pak, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih atas masukannya Papa Dimas. Ini himbauan atau pesan kepada kita semua gitu ya, jangan menyalahgunakan ya, ya Pak ya. Oke, lanjut Bapak, tadi ada yang belum disampaikan atau sudah?
1: Tadi sudah.
0: Oh sudah ya. Oke, untuk peran Pamapta ini apakah bisa menentukan lokasi atau wilayah yang menjadi prioritas patroli Pak?
1: Pamapta ini kan tugasnya yang pertama melaksanakan kegiatan kepolisian yang melalui preventif, kegiatan preventif seperti patroli, kemudian penjagaan, pengaturan, dan juga melaksanakan respon cepat terhadap laporan yang masuk melalui layanan 110 tadi. Kemudian Pamapta ini setelah menerima laporan dari operator layanan 110, operator inilah yang memimpin personil untuk datang merespon laporan tersebut, hadir ke lapangan dan berkoordinasi dengan fungsi terkait, berkoordinasi dengan Polsek dan juga Babin Kamtibmas setempat, sehingga laporan kejadian yang dilaporkan bisa ditangani dengan cepat dan tepat. Gitu. Untuk kegiatan preventif patroli kami biasanya menyisir lokasi-lokasi tempat-tempat keramaian, kemudian tempat-tempat rawan terjadinya tindak kejahatan maupun tempat-tempat pariwisata. Kami rutin laksanakan untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap aman dan kondusif. Begitu Mbak Ayu.
0: Oke, baik. Selain patroli, mungkin kegiatan apa saja yang dilakukan Pamapta Bapak dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat?
1: Selain patroli itu kami juga melaksanakan pengamanan kegiatan masyarakat, Bu ya. Seperti kalau ada kegiatan masyarakat di contoh yang terbaru saat ini di kawasan titik nol, di situ kan akhir-akhir ini ramai kegiatan masyarakat untuk menghibur diri, kemudian refreshing, ya kami hadir di sana melaksanakan kegiatan preventif, memberikan himbauan Kaptipmas kepada masyarakat, dan juga melihat situasi di seputaran agar dapat mencegah terjadinya tindak pidana. Begitu Bu Ayu.
0: Oke. Dan kesiapsiagaan Pamapta ini bagaimana Bapak? Ya mungkin dalam menghadapi kejadian darurat atau bencana begitu.
1: Kesiapsiagaan Pamapta ini kami dalam melaksanakan tugas pada saat jam dinas kami dibantu oleh piket fungsi di Polres, ada fungsi intel, fungsi reskrim, fungsi lantas, semua fungsi kami bersiaga penuh di Polres Buleleng. Kemudian juga kami dibantu, di backup oleh Polsek dan Babin Kamtibmas. Jadi apabila ada laporan dari masyarakat adanya tindak pidana, kami selalu berkoordinasi dengan piket fungsi tadi, kemudian Polsek untuk membackup, dan Babin Kamtibmas sebagai yang punya wilayah dan sebagai mengambil langkah-langkah oleh Babin Kamtibmas di wilayah binaannya, begitu. Dan fungsi Pamapta di situ hanya sebagai respon awal. Kemudian apabila ada perlu adanya tindak lanjut, maka kami Pamapta akan berkoordinasi dengan piket fungsi dan Polsek dan juga Babin Kamtibmas tadi, begitu Pak Boyu.
0: Baik, gangguan Kamtibmas Bapak yang paling sering terjadi di wilayah hukum Polres Buleleng saat ini apa ya Pak? Gangguan, mungkin variasi ya, macam-macam Pak ya.
1: Iya, macam-macam Bu. Jadi yang sering masuk melalui telepon 110 itu ya balap liar ini Bu. Balap liar, kemudian gangguan apa namanya, orang-orang minum dengan musik keras sehingga tetangganya merasa terganggu, seperti itu. Ya. Kemudian juga sering ada yang melapor adanya penipuan online Bu. Jadi saat ini sedang marak penipuan online, baik penipuan apa, jual beli kendaraan dan lain sebagainya. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati apabila melaksanakan transaksi jual beli di media online atau di marketplace. Itu Bu.
0: Oke. Ayo. Mungkin ada tips dan trik, kira-kira apa saja bentuk pencegahan Pak yang dilakukan masyarakat agar terhindar dari tindak kriminal ini?
1: Untuk tip dan triknya Bu, jadi yang pertama jangan mudah terpercaya terhadap iming-iming. Biasanya ada iming-iming hadiah. Hadiah apa? Hadiah yang besar, sehingga masyarakat tertarik. Dan juga jangan pernah membagikan OTP kepada orang lain, karena itu sangat berbahaya sekali apabila OTP-nya tersebar ke orang lain. Seperti itu. Kalau ini terkait dengan penipuan online, Bu. Jadi masyarakat diharapkan untuk tidak membagikan kode OTP itu Bu, dan tidak mudah untuk terpancing dengan iming-iming tadi. Begitu ya.
0: Oke, nah kira-kira inovasi apa yang terus dilakukan oleh Polri Pak untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat?
1: Nah jadi kami di Polres Buleleng ini inovasi atau langkah-langkah yang kami lakukan dalam mencegah Kamtibmas ini, kami melaksanakan kegiatan patroli rutin tadi. Kemudian yang kedua, kami berupaya untuk mempercepat pelayanan di SPKT. Kemudian yang ketiga, kami mengoptimalisasi pelayanan 110 ini. Itu langkah-langkah yang kami lakukan di SPKT.
0: Oke, okay. Nah terakhir ini Bapak ya, karena waktu ya, mungkin apa pesan atau himbauan Pak Artawan kepada masyarakat agar tidak ragu memanfaatkan SPKT maupun layanan kepolisian 110 ketika membutuhkan bantuan atau menemukan gangguan Kamtipmas. Silakan Bapak, sebagai closing statement ya.
1: Ya, kami mengimbau kepada masyarakat untuk tidak ragu untuk menggunakan layanan 110 apabila menemukan adanya tindak kriminal, kecelakaan, gangguan Kamtipmas maupun kejadian darurat lainnya yang membutuhkan kehadiran Polri dengan cepat. Seperti itu.
0: Itu saja Bapak, sebagai penutupnya. Ada lagi?
1: Jadi sebagai pesan kami kepada masyarakat Buleleng, mari bersama-sama untuk menjaga keamanan lingkungan, meningkatkan kepedulian terhadap sesama, tidak mudah terprovokasi informasi yang belum tentu benar.
0: Oke.
1: Dan segera melapor apabila mengetahui adanya potensi gangguan Kamtipmas.
0: Baik. Ya, karena keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat kepolisian, Pak ya, tetapi juga membutuhkan kepedulian dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat. Dengan memahami fungsi SPKT, memanfaatkan layanan kepolisian 110 secara bijak, serta mendukung tugas Pamapta dalam menjaga keamanan, kita turut berkontribusi pendengar menciptakan lingkungan yang aman, tertib dan nyaman juga bagi masyarakat ya. Semoga dialog interaktif Haibalikenken hari ini menambah wawasan masyarakat mengenai berbagai layanan kepolisian yang tersedia, sekaligus mendorong kita semua untuk tidak ragu melapor apabila menemukan potensi gangguan keamanan di lingkungan sekitar. Terima kasih kepada narasumber Bapak Ibda Gede Artawan SH.
1: Terima kasih Bu Ayu.
0: Ya, atas informasi yang telah disampaikan. Mari terus menjadi masyarakat yang peduli ya, waspada dan aktif menjaga Kamtipmas demi terciptanya lingkungan yang aman dan juga harmonis. Selamat bertugas kembali Bapak. Ya,
1: terima kasih Bu Ayu.
0: Dan salam sehat selalu. Pendengar, demikian dialog interaktif Haibalikenken untuk hari ini di akhir pekan, tepatnya Sabtu 1 Agustus 2026. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1,
1: kanal informasi dan inspirasi. Pola belajar solitary atau interpersonal itu kayak belajar versi solo player. Orang yang punya gaya belajar ini lebih suka ngulik materi sendirian, di tempat yang tenang tanpa distraksi. Mereka lebih nyaman kalau bisa fokus full tanpa ada yang ganggu. Biasanya, mereka mandiri banget dan suka atur waktu belajar sesuai dengan mood mereka. Mereka juga tipe yang sering mikir dalam-dalam tentang apa yang dipelajari. Jadi, bisa ngerti banget sampai ke detailnya. Fokus mereka juga tajam, bisa tahan lama mantengin materi tanpa gampang terdistraksi. Satu lagi, mereka sering bikin catatan atau jurnal pribadi buat ngebantu mereka nyerap info. Tapi minusnya, mereka kurang interaksi sosial, jadi kadang-kadang kelewat momen buat diskusi atau tukar pikiran sama orang lain. Dan, ada kalanya mereka bisa ngerasa agak kesepian juga sih. Biar tetap efisien, pembelajar solitary bisa bikin spot belajar yang cozy atau waktu belajar yang fleksibel, dan sesekali buka diri buat diskusi atau kolaborasi bareng temen. Dengan begitu, mereka bisa tetap enjoy gaya belajar solo, tapi tetap dapat insight dari interaksi sosial.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Swastiastu. Radu Dedani, para pamiarse siaran RRI Singaraja. Ringgala Mangkin, Titiang Angge, Widisabe, Kabupaten Buleleng, sampun saya ge. Jaga lanturang, Titiang pengwacanan-pengwacanan, sanaya turang Titiang yang acara puniki, punike Taman Widisabe, RRI Singaraja. Mali jebos pinirihin jaga wacan pustaka suci Bagawan Gita. Adiaya 4 seluka kaping 6. Mali jebos kelanturang antuk pengwacanan kekawin suta soma sampun megentos wirama pesalin kaping 5 wirat jagat nate. Giring sejerung wacan sejerung miar sayang pengwacanan pustaka suci puniki giring aturang bakti dumun majang rigi desang yang jicara swati. Ini durus. Om Awi Kenamastu Namo Sidam. Om Saraswati Gumelar Nama Suah. Ini unah sering Ibu Madi Widiyati pun kesaning wacan seluka roing padarte aris Bapak ketutika tunas jadi jang negesin urus.
1: Om Awi Kenamastu Namo Sidam.

0: Alinguan antuk ide Sang Mahardika.
1: Ingi seksama aturan didiang ring ibu kadek Asri Dewi pun kesaning wacen wira mewirat jagat nate sampun ketegesin oleh Bapak Ketut Tike para pamiarse niki atur dan ni Mahapati Jayendra ring penangkilan majang ring ide diogeng putra suta soma sanitan kayun ngiringang penita haji ni dani sang prabu mah kitu ring astina punika mang dide ledang jumeneng ratu ring astina nggih niki Aris Patih Jayendra kadiasa pun kesampun kadikecap-kecap sampun kewajan ngiring lanturang mangkin sampun menggentas wirama nggih pasalin kaping 6 wir basan tetilake nggih nunas sing bapak putu ngurah swece punika sane ngwacen dari ya kicang sampun sane tunas negesi durusang

Iri keraris ide perandagung mahosadi pina kebagawan tering puri astine sani peratnyan raris pun ke ide ngamadalang pengendike.

gocap punike padut sanapi luwir sani ke aturang oleh dane patih duaning ngawinang kelintang-lintang subagieuh.

0: pasti kepisan punika pekayunan ni jaga pakah pukukuh rauh ring jagat nirwana. Iki semua orang di tiang ring bapak putung rah switche ya wau wirama basan tetilake aris ketimbal mangkin ide perande nggih dang yang mau sadir aris mangkin ngandike ngemendalang piteket-piteket bematutang napi luir sane ke aturang oleh Dani Patih Jayendra nggih. Lan turang para pamirsa kantun wirama basan tetilake nasin bapak ketika pun ke sana yang wajan ni. Haris Ibu Made Widiyati tuna saya sana ni ke sini durusang.
1: Ingi suksemu renggalah kapai jaring sekian di tiang. Om Audinamastu Namo Siddhartha.

dan uning ring kotaman sunil sane kasepiang antuk jatmane.

0: Iya diastun papolosan kemaon yen sampun ngeragayang ide betare.
1: Inggih sik semua terang ditiang ring bapa ketertika sani wawung wacen wirama basante tilake ibu Madi Widiyati pun kesani negesini wawung gih para pamiarse niki dedang yang maho sadi bagawan tering astina raris mapi tekat pun kering ide sang sesuma gih ngan ini ide sang sesuma sani mepekarse jaga lunga ke tengah alas gih ke gunung Himalaya, Gunung Mahameru, ageng larang tapa kita. Niki ide dang yang maha sadi punika memperbaiki pemikiran-pemikiran di sang sesuma nganinin bahwa hanya orang-orang yang melaksanakan ngarang gegelaran Samnyasa Yoga sekadiring bagawan kita hanya nikilah yang bisa mencapai kelepasan kita. Mungkin pendapat sang sesuma karena orang-orang yang masih tinggal di rumah-rumah ataupun dalam kondisi hidup berumah tangga tidak mungkin akan bisa mencapai kelepasan. Dua ini masih terganggu oleh anak istri dan keberadaan-keberadaan duniawi niki kita. Niki pendapat sesuma. Nah daris bagawan mausadi niki dan yang mausadi mengajarkan sekadi ajaran-ajaran bagawan kita niki pun ke karma Samnyasa Yoga nih. Belum tentu nih orang-orang yang meninggalkan swadharma, meninggalkan rumah tangganya kemudian pergi ke hutan bisa mencapai kelepasan nih, kalau di dalam hatinya masih sibuk nih memikirkan keindahan-keindahan kesenangan-kesenangan duniawi nike. Jadi belum tentu kiraji sunia tetemah nike meru tulia di sini pun di Purian bisa juga menjadi sepi suung sama persis seperti di Gunung Mahameru kintan pendapat ide ring sunia nagara ring genahi sana sepi ring nagara ring Purian padan yang mukti papa nih. Nih, walaupun di tempat suci ya tempat suung sepi di Himalaya ataupun di Purian sama-sama ya, patah jaga mumpunin kenerakan daler yang tan uruhing para mesunya sinunyanging wang yang kalau tenuning punike yang disebut benar-benar suung benar-benar sepi yang dianggap dikatakan sepi kentan gih. Kenten para pamiarse risang sipte teki wus ningwang ijang narariye tan wang mawal kali jugi ke pinan di tengrat buye jana kisah ninganggen penganggi kulit kayu kemudian pergi ke hutan ngusup ring alas yang disebut dengan pinandite pandite peradnyan di jagati tan mandi rupa bukan je orang yang mandi ni ke arah megundul ke. Rupa tuwitan si malingga muda taletan sama perucut. Jadi kalau Buddha ni ke paksa Buddha ni ke panditanya ke menggundul. Kewantan kalau yang siwa paksa siwa ni ke memperucut. Kewantan hasilnya ni. Jadi buya ni ke nge. Wahya atma toi wahya atma nge. Peragayan jaba nge. Tiang nak jaba nge. Jadi orang-orang jaba tern taler pun ni ke toi tek Tui kete yang mamurti sangyang. Jadi orang-orang jabu pun akan bisa mencapai kelepasan kalau dia sudah bisa selalu memikirkan beliau Iswara ataupun Buddha. Gitu. Para pamirsa jaga lanturang makin nuna sering ibu kade Asri Dewi pun kesana ngwacen. Aris tenasin titang bapak ketika malih sana negesin diri sang.

0: merayunan nguponin sedaging sane wenten sajeroning sinyang.
1: Inggih sek semua aturang didiang Ibu Kade Asri Dewi pun kesaning wacen wirame basante ris Bapak ketika usan negesin kantun punika pitekat ide megawan mausadi lanturang mangking kantun wirame basante Ibu Madi Widiyati pun kesaning wacen inggih titang sampun sane negesin inggih terus.
2: Inggih suksema antuk galah

Inge puja kelawan samadi sani keregep oleh ide medasar pekayunan sani pagah kukuh.

garis uncaran-uncaran mantranya ni riantuk aduhan rerengihan anak istri ritat kali ketancep antuk panas semare sani mau pasah.

Iri ke raris ide Dewa Agung Putra Sute Soma pangalap kasor pernah mie perayat nepisan raris matur.

Sake wanten unduke punike indike punike wantah preside kemargiang oleh sang pradnya nabdabang pekayunan ring sajroning nguningin sani mawi sise sani tan preside kepekayun iri kiring jagati inggih sik semua terang titiang ri Ibu Madi Widiyati punika inggih sane ngwacen wirama basan de puniki niki laris penyawis di sang sesume uning titiang ring dije punika dados anggen genah ngelarang yoga ngelarang samadhi utawi ngerarah ngulati kelepasan sakewanten syaratnya nih punika wantah sing sembarang orang yang kan sani preside kadiasa punika ngenten wantah anak sani sampun peradnyan pekayunannya ini nguningin sani acintil sani tan presiden untuk ngemanahin sani mawisi sering jagati wau nike presiden ring Semarang tempat melaksanang yoga gitu nike pendapat setusumulan terang para pamirsa kantor wirama bahasan kecilake nuna sering Bapak Putung Rahswici sani ngwacen dari mauli ring Bapak ketutike tuna sedicang negesin dirus nih

0: Saking puri punika patut saratan dahat mau tamu punika.
1: Inggih suksemu aturang titiang ring Bapak Pudung Rah Suici punika saning wacen wiramu basan titilake haris Bapak Ketutike sani negesin iki majanten wenten perbinayan pembinaan pendapat nih ing sedaya miwah dangyang mau sadi ini di dangyang mau sadi di rumah pun di purian pun bisa kenten yang sampun ngemamurti hiang yang sampun ngeregep pun dia selalu mengingat beliau Tuhan kenten patut sekadiring Arjuna wahe wiar tekang japa mantra yang kasalimur dening rajah muang tamah tidak ada gunanya

kepada Krishna, yang kita ini Bhagavad Gita, ingat kepada Tuhan. Nah, tetapi kalau ajaran-ajaran Buddha, terutama Sutta Soma Niki, beliau tidak memahami itu, selalu menginginkan ataupun memahami bahwa hanya pikiran yang bisa, hanya dengan usaha sendiri bisa untuk upaya-upaya mengendalikan pikiran gitu. Tapi kalau ajaran-ajaran Kadiwaunike, hanya berkah Tuhanlah yang akan bisa kita bisa mencapai beliau gitu. Kalau ajaran dari Buddha Niki Wau Sudasoma, hanya upaya sendirilah yang akan bisa mencapai beliau gitu. Gitu perbedaan pendapatnya. Lanturang para pamirsa tunas Ibu Kade Asri Dewi Saning Wacen, Ibu Madi Widiyati tunas Negesin Durusangi.

0: Rawheng para wadwe prajurite sane ngiringang ide sami luwihing warni.
1: Inggih suksema turang titiang ri ibu kade Asri Dewi wau sampun wacen wiramu basan tecilake ibu Madi Widiyati sane digesen nggih. Ya diasun kade sapunike kukuh pekayunan ide sang sesumet tan kayun ngadeg ratu sangeten kayun ke wentarang pecare pawiwahan sakewanten ide Prabu Mahaketu mewah ide dia pradnya dari pun ke Prameswari dane tetep kukuh jaga ngelan ngelawen tenang upacara pawiwahan mewah pabisekayan kenten nggih. Para pamirsa riantuk galah sampun telas rawuhiki dumun dijang aturang wacenan dijang dokter ketut wenten salina braba cari puniki tenali serta nunas sinampura nimangkin jaga puputang ide sangyang aja Saraswati daris puputang antuk para mesanti duris Om Saraswati kumerab ya nama suahe Om Santi, Santi, Santi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang pendengar. Cek fakta siang ini, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengeklaim Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi akan menerapkan aturan balik nama untuk pembelian HP bekas. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dan dijelaskan bahwa kebijakan yang tengah disiapkan berkaitan dengan layanan pemblokiran dan pendaftaran ulang IMEI. Kebijakan tersebut ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama dalam kasus ponsel hilang atau dicuri. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada tambahan biaya maupun kewajiban baru bagi masyarakat dalam proses tersebut. Informasi ini saya kutip dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.
2: Masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Singer Raja siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Refleksi ya, kalau kita mengikuti definisi terbarunya, itu adalah cara belajar yang berbeda. Seorang anak tersebut mengalami kesulitan dalam membaca dan menulis.
3: Sekolah yang menerapkan tentang bagaimana kita bisa menerima siswa secara menerima siswa semua tanpa terkecuali Bu. Itu ada yang siswa yang tunanetra atau bahkan siswa yang ABK gitu. Kita tidak membedakan gitu. Itu sistem namanya Bu kalau sekolah inklusi gitu.
0: Cerita inspiratif dan info disabilitas hanya di Ruang Disabilitas dan Inklusi. Jangan lupa dengarkan setiap Sabtu jam 11 siang di Pro 1 RRI Singaraja.
4: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Berjumpa lagi bersama saya Irna Singaraja. Siang ini kami hadirkan kembali dialog siang bersama narasumber. Dan seperti yang Anda sudah dengarkan informasinya, bahwa hari ini adalah untuk informasi dialog disabilitas dan inklusi. Saya sudah bersama dengan narasumber kami, yaitu Kasih Kurikulum dan Peserta Didik PAUD PNF Ibu Eka Titi Suryani SPMPD. Halo, selamat siang Ibu Eka.
5: Halo, ya, selamat siang.
4: Oke, terima
5: bisa
4: kasih.
5: Bisa kedengaran ya.
4: Baik, ya. Bagus sekali. Bagaimana dengan penerimaan dari kami, Bu? Bagus?
5: Oke, bagus.
4: Baik, terima kasih Ibu Eka. Nah, ini kan topiknya adalah metamorfosis edukasi disabilitas melalui layanan Si Ulet. Nah, seperti apa? Iya. Silakan Ibu Eka.
5: Baik, terima kasih. Terima kasih ini untuk yang kesekian kalinya kami dari tim unit layanan disabilitas itu sudah berkali-kali hadir ya di RRI. Terima kasih RRI sudah memfasilitasi dan kami ucapkan terima kasih kepada pendengar RRI, pendengar setia RRI, baik yang di Buleleng maupun yang di luar Kabupaten Buleleng. Jadi kenapa meta disebut dengan metamorfosis? Karena latar belakangnya adalah kami di pendidikan inklusif khususnya di Kabupaten Buleleng mengalami kesulitan. Awalnya mengalami kesulitan bagaimana sih data anak inklusif itu bisa terdata by name by address gitu. Nah, karena sebelumnya data itu secara manual kita tidak bisa mendeteksi anak ini berkebutuhan khusus, sekolah ini berapa sih yang berkebutuhan khusus. Kemudian sekolah B dari TK, jenjang TK, SD, SMP masih belum jelas kebutuhannya berapa yang anak berkebutuhan khusus. Kemudian tindak lanjut anak yang berkebutuhan khusus itu bagaimana selanjutnya. Itu akhirnya kami melakukan inovasi baru, Si Ulet, yaitu Sistem Informasi Unit Layanan Disabilitas, Edukasi Disabilitas, sehingga disebut Si Ulet karena memakai maskot Si Ulet itu tujuannya. Ulet itu kan mengalami metamorfosis ya, dari telur, kemudian berubah menjadi ular, berubah menjadi kepompong, dan selanjutnya berubah menjadi kupu-kupu. Nah, harapan kami pada layanan Si Ulet ini, masyarakat itu bisa mendapatkan layanan seperti itu, tapi step by step nih, yang akhirnya bisa anak tersebut bisa berubah. Namun kami di layanan Si Ulet ini juga ada di sana muncul ini ya, pelayanan kurikulum juga, kurikulum khususnya untuk pendidikan inklusif. Jadi ini baru juga direvisi tahun 2026. Ini tujuannya tidak lagi satuan pendidikan bingung bagaimana sih pendidikan inklusif itu cara pembelajarannya. Nah, kami juga menyiapkan di beranda di situ ada tampilan si ulet itu ada instrumen, kemudian di instrumen itu ada panduan penyelenggaraan pendidikan inklusif, kemudian ada instrumen identifikasi riwayat anak, kemudian ada instrumen identifikasi anak berkebutuhan khusus. Nah, dari data satuan pendidikan itu berharap seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Buleleng bisa mengisi instrumen melalui si ulet. Jadi tidak lagi bersurat mendata by name by address itu secara manual, tetapi layanannya melalui sistem informasi unit layanan edukasi disabilitas. Kemudian setelah didata, maka kami, tim kami yang terdiri dari guru pendidikan khusus itu kemudian lanjut akan memverifikasi data tersebut. Kemudian akan dilanjutkan anak ini termasuk anak yang harus membutuhkan layanan kembali, yaitu dia harus dites dulu, tes psikolognya. Nah, kemudian kita buat di sana ada grup khusus anak-anak yang akan mengikuti tes psikolog. Nah, kemudian dari sana baru bisa ditentukan pembelajaran yang sesuai seperti apa. Nah, maka dari itu anak-anak ini akhirnya bisa diverifikasi nih. Ini anak ini, oh termasuk anak ini autis, anak ini termasuk dia tantrum, anak ini termasuk kekurangan ini ya, artinya apa namanya, berkebutuhan khusus lainnya. Nah, seperti itu, maka kita lanjutkan layanan. Layanan ini nanti pertama ada tahapan juga layanan di instrumen si ulet ini sudah ada. Jadi ada layanan untuk tahapan bagaimana mendidik anak itu dengan tingkatan. Jadi secara bertingkat nih pendidikannya. Sehingga guru itu bisa melakukan, di awal guru itu bisa melakukan kegiatan. Yang pertama, guru ini bisa proses pembelajaran di kelas inklusif dengan memastikan peserta dapat mengakses proses pembelajarannya secara optimal dengan merancang pembelajaran yang fleksibel. Kemudian yang kedua, ini bisa dilakukan proses pembelajaran jika terdapat seorang murid yang mengalami kesulitan dan telah mendapatkan dukungan tingkat 1. Nah, maka murid tersebut itu akan mendapatkan dukungan tingkat berikutnya, tingkat kedua. Misalnya memberikan waktu tambahan dalam mengerjakan tugas atau memberikan umpan baik yang lebih intensif. Nah, kemudian selanjutnya di yang tahapan berikutnya, tahapan ketiga, ini harus didampingi juga oleh guru pendidikan khusus yang kebetulan kami di tim si ulet ini, tim kerja si ulet, ada guru pendidikan khusus ini 5 orang. Nah, 5 orang dengan luas Kabupaten Buleleng yang sangat luas, kan nggak mungkin terjangkau untuk setiap hari melakukan pendampingan. Maka untuk kegiatan yang dilakukan ini step by step. Jadi CP-nya nanti kurikulumnya juga dikurangi, diturunkan CP-nya, capaian pembelajarannya. Kemudian dilihat lagi di sini sudah ada layanan kurikulum yang sesuai dengan tingkatan. Di sana ada layanan untuk tingkat PAUD, bagaimana untuk tingkat SD, bagaimana kemudian tingkat SMA, SMP, bagaimana SMA dan kesetaraan. Nah, itu sudah lengkap sekali, ini tinggal satuan pendidikan dan masyarakat bisa rajin membuka si ulet gitu melalui laman si ulet. Kemudian bisa juga membukanya dengan website Disipora Kabupaten Buleleng. Di sana ada logo si ulet berupa gambar ulet ya. Nah, itu silakan dibuka, di sana bisa menerima informasi terkait dengan pendidikan inklusi. Jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus ini diharapkan selama dibimbing gitu ya, kami berharap sih untuk satuan pendidikan ini terus merangkul gitu ya anak yang berkebutuhan khusus dengan berproses gitu, cara mereka sendiri, prosesnya cara mereka sendiri bagaimana gitu. Jadi tidak harus di apa namanya ditekankan kamu harus bisa begini, harus bisa begini, karena pengalaman kami ada klien ABK juga ya kebetulan. Nah ini bagaimana nih, anak kami mau sekolah nih di sekolah SMP, tapi maunya di SMP reguler, padahal memiliki anak kebutuhan khusus. Nah kemudian setelah launching si ULET di tanggal 6, ada yang masuk identifikasi ke sistem ya, ke si ULET. Kami langsung menanggapi, jadi maksimal akan kami tanggapi 3x24 jam. Nah satu hari bisa ditanggapi, anak tersebut bisa melakukan tes psikolog. Nah kemudian dilanjutkan tes psikolog, ternyata diidentifikasi autis, tapi autis bukan murni. Nah ini ternyata anak ini dia lebih suka bahasa Inggris gitu, dia lebih suka menggambar. Nah maka dibiarkan aja apa sukanya dia, mau bahasa Inggris kita tekankan ke sana. Jadi malah justru nanti anak tersebut bisa menjadi lebih baik gitu. Jadi inilah yang kita anggap metamorfosis. Jadi harus pelan-pelan nih kita bimbing anaknya memiliki kelebihan apa di sana. Misalnya kelebihan bahasa Inggris, kita tekankan terus, kita bimbing terus bahasa Inggrisnya. Dia sukanya menggambar, jadi nggak bisa kita samakan dengan anak-anak yang normal pada umumnya. Jadi seperti itu yang dianggap metamorfosis perlu bertahap gitu. Jadi seperti perubahan ulat menjadi kupu-kupu. Jadi berharap seperti itu anak-anak bisa tumbuh menjadi hebat. Jadi tidak hanya anak yang normal saja, tapi anak yang berkebutuhan khusus nanti kita bisa diidentifikasi secara jelas. Oh, anak ini ternyata lebih pintar menggambar. Kita terus kita tekankan, oh anak ini ternyata bisa apa, bisa dia olahraga gitu. Jadi kita kuatkan di sana, kita terus bimbing, maka akan menjadi anak yang hebat juga. Jadi seperti itu.
4: Baik, Ibu Eka, luar biasa ya. Karena memang semuanya perlu proses ya, Bu Eka ya. Jadi
5: semuanya
4: perlu proses. Iya, kita buat mie instannya butuh 3 menit ya, Pak. Ya, ya Bu Eka ya. Jadi apalagi yang seperti ini, dan memang semua harus ada prosesnya. Baik, Ibu Eka, kita break dulu untuk iklan layanan masyarakat berikut ini. Dan untuk Anda, kita nggak apa-apa kalau misalnya ada yang mau bergabung sharing, nggak apa-apa ya, Ibu Eka. Siapa tahu ada yang ingin tanyakan oleh masyarakat ya, terkait si ulet ini ya. Saya juga penasaran sama si ulet ini karena cute banget. Baik, pendengar kami masih berada di Singa Raja siang ini, masih di dialog siang ini dengan topik, untuk Anda yang baru saja bergabung, mungkin kami informasikan topik kali ini adalah metamorfosis edukasi disabilitas melalui layanan si ULET bersama narasumber kami, yaitu Kasih Kurikulum dan Peserta Didik PAUD PNF Eka Titi Suryani SPMPD.
6: Setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Mereka bukan untuk dikasihani, tetapi untuk dihargai, didukung, dan diberi ruang untuk berkembang. Apa saja yang bisa kita lakukan? Bersikap ramah dan menghargai, tidak meremehkan kemampuan mereka, memberikan akses yang adil di lingkungan sekitar, serta mendukung pendidikan dan pekerjaan inklusif. Ingat, keterbatasan fisik bukan berarti keterbatasan mimpi. Mari bersama membangun lingkungan yang inklusif, di mana semua orang bisa hidup mandiri, berkarya, dan bahagia. Karena kita berbeda, kita saling melengkapi.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Baik, pendengar Pro 1 RRI Singa Raja, terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami, dan kami masih terhubung by telepon ya, bersama dengan Ibu Eka. Ibu Eka, masih di sana kah?
9: Oke.
4: Oke, kita lanjutkan lagi nggih obrolan kita siang ini. Nah, ini kan hitungannya kan termasuk baru ya, Bu ya, program Si Ulet ini ya.
9: Iya, betul.
4: Tapi
9: baru kita mulai dari 6 Juli loh.
4: 6 Juli 2026. Iya.
9: 2026.
4: Baik, tapi mungkin ada enggak sih, Bu, selama ini permasalahan yang dialami oleh teman-teman atau adik-adik atau anak-anak yang berkebutuhan khusus ini dalam mengakses layanan pendidikan, dan akhirnya sulit ini kan hadir sebagai solusi seperti itu ya.
9: Betul. Jadi sebetulnya banyak ini, Bu. Selama ini kan ada satuan pendidikan yang memiliki murid anak yang berkebutuhan khusus. Awalnya tidak diketahui nih, anak ini termasuk anak ABK atau bukan gitu. Nah, itu tidak bisa satuan pendidikan, kepala sekolah maupun guru tidak bisa mengidentifikasi sendiri. Jadi harus kalau misalnya ada gejala anak yang memang kok anak ini kok seperti berkebutuhan khusus, silakan diundang dulu wali muridnya. Karena yang bisa mengidentifikasi di dasar, di awal, itu adalah wali muridnya, karena sebagai orang tua dia yang mengandung kan gitu ya, dia yang mendidik dari mulai dalam perut sampai dalam sampai keluar gitu ya, artinya sampai balita. Nah, seperti itu, jadi baru bisa diketahui identifikasinya, diverifikasi. Jadi satuan pendidikan, guru kepala sekolah tidak bisa mengidentifikasi secara individu gitu. Jadi harus mengajak orang tuanya dulu. Kemudian lanjut ada identifikasi anak berkebutuhan khusus. Jadi identifikasi ada dua, identifikasi riwayat anak, kemudian identifikasi anak berkebutuhan khusus, sehingga tidak menjadi kekeliruan ketika menanggapi layanan apa yang harus diberikan gitu. Nanti jangan sampai sakit kepala tapi diberikan obat sakit gigi, ya seperti itu. Jadi jangan sampai keliru gitu memberikan layanan untuk anak berkebutuhan khusus. Itu sangat riskan kalau sampai dia itu terobati, justru maunya terobati malah tidak bisa diobati. Kemudian memang harus butuh pelayanan yang lebih maksimal sekali untuk anak berkebutuhan khusus. Jadi dengan adanya Si Ulet ini, kami menghimbau kepada masyarakat dan seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Buleleng, silakan untuk membuka Si Ulet gitu, karena di sana akan terus akan diperbarui layanan itu gitu ya. Seiring sejalan pasti regulasi akan berubah, kemudian kurikulum juga akan terus ada revisi. Nah, itu silahkan dibuka, karena nggak mungkin kami di Dinas Pendidikan bersama tim Si Ulet atau tim unit layanan disabilitas yang hanya terdiri dari beberapa guru pendidikan khusus, ada 5 se-Kabupaten Buleleng yang satu tim. Nah, itu nggak mungkin terus keliling ke satuan pendidikan gitu. Jadi kita berharap dengan simbol Si Ulet ini, kan simbol ini kan mengemaskan ya, dari apa namanya, dari tampilan ini bikin anak-anak suka nih, dari tingkat jenjang TK sampai SMA, bahkan anak-anak yang dari masyarakat luar itu ya, dari universitas, dari mahasiswa, itu juga ternyata luar biasa tanggapan. Kami membuat rating kepuasan. Nah, itu ternyata sekarang ini sudah sampai 700-an yang menanggapi, yang merespon si ulet ini dengan baik gitu. Dan ada sih memang tanggapan-tanggapan yang memotivasi ya, itu mungkin menjadi perubahan si ulet itu terus akan diperbarui. Jadi ada satuan pendidikan yang memang mengusulkan anak ini tidak bisa membaca. Kemudian anak ini malu karena usianya yang terlalu sudah melebihi anak SD. Nah, itu juga ada yang di sekolah seperti itu. Nah, kemudian ada juga anak yang dia itu di TK usianya melebihi dari 7 tahun gitu. Ini tidak bisa masuk SD, tidak bisa masuk di Dapodik secara formal gitu ya. Tapi kalau ada rekomendasi dari tim ULD atau rekomendasi dari psikolog, nah itu maka dia bisa masuk tetap di sekolah TK gitu, walaupun usianya dia sudah 7 tahun seperti itu, asal ada pendukung gitu ya, pendukung berupa rekomendasi, berupa apa namanya, penilaian dari psikolog. Nah, itu bisa masuk, atau bisa juga nanti lanjut sekolahnya itu bisa ini apa namanya, kesetaraan paket gitu ya, kesetaraan. Tapi karena kesetaraan itu hanya ada di paket A, B, dan C gitu. Kalau kesetaraan di jenjang TK kan nggak mungkin ya. Jadi kalau usia 7 tahun ini sudah bisa masuk ke paket A gitu. Tapi kalau secara formal anak tersebut ternyata tidak bisa ke SD, dia masih tetap ke seperti anak kecil, seperti anak usia yang 4 tahun seperti itu. Itu juga ada kami menemukan. Jadi data yang sebetulnya targetnya hanya dari tahun 2025 ada 600-an, ternyata sekarang ini yang tercatat di dalam sistem si ULET malah melebihi dari 600 itu. Nah, jadi luar biasa nih. Iya, bersyukur sekali dengan sistem si ULET ini, masyarakat bisa mengisi, bisa membantu kami untuk lebih bagus lagi nantinya gitu.
4: Alhamdulillah ya Bu ya. Baik. Iya. Nah, jadi sebenarnya semua bisa ya Bu mengakses atau memanfaatkan layanan si ULET ini ya.
9: Bisa.
4: Dan
9: bisa,
4: itu gampang sekali.
9: Bisa, masyarakat luas juga bisa. Iya, dan itu gampang sekali.
4: Ya. Baik. Nah, terima kasih dulu nih untuk Bapak Yakub yang ada di Jalan Ahmad Yani Perumahan Jalak Putih nih, mau bertanya. Nah, ini kan sebenarnya bagaimana sistem si ULET ini membantu guru atau tenaga pendidik agar lebih siap memberikan layanan kepada peserta didik ABK tadi. Terima kasih Ibu Eka. Selamat bertugas untuk teman-teman di Disdikpora. Gaya, mungkin ya maksudnya Dinas Pendidikan ya. Oke, terima kasih Bapak Yakub. Silakan Ibu Eka ditanggapi.
9: Iya, jadi kita melayani itu Bapak. Jadi ada fondasi pedagogis, sistem dukungan multi tingkat ya, multi tingkat. Jadi MTSS ini pendekatan bertingkat untuk pendukungan murid di lingkungan belajar inklusif. Jadi inilah salah satu tahapan yang harus dilakukan oleh guru di sekolah-sekolah. Jadi pertama kali yang harus dilakukan adalah guru melakukan proses pembelajaran di kelas inklusif dengan memastikan peserta didik dapat mengakses proses pembelajaran secara optimal dengan merancang pembelajaran yang fleksibel. Jadi memang guru ini harus kreatif nih jadinya di kegiatan fondasi pedagogisnya gitu, layanan untuk anak berkebutuhan khusus. Karena kita tahu kalau guru di satuan pendidikan tidak ada guru yang memang murni dia pendidikan inklusi gitu ya, pendidikannya memang pendidikan yang menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Kalau guru yang seperti itu adanya di SLB. Nah, ini gurunya adalah guru di satuan pendidikan yang reguler. Nah, jadi ini yang mesti dilakukan layanan di satuan pendidikan. Jadi tahapan itu setelah berhasil gitu ya. Jadi pembelajaran yang fleksibel misalnya dengan cara memotong, menggunting gitu ya, melipat-lipat gitu, kertas gitu, itu akan membantu motorik gitu ya, motorik anak tersebut. Kemudian lanjut setelah, oh ternyata anak ini bisa menanggapi nih, bisa mengikuti pembelajaran ini. Nah, maka lanjut lagi, dalam proses pembelajaran jika terdapat seorang murid misalnya mengalami kesulitan nih, dalam mendapatkan dukungan tingkat 1, maka murid tersebut akan mendapatkan dukungan tingkat 2. Jadi ada kelanjutannya, setelah tingkat 1 dianggap lulus gitu ya, artinya berhasil, maka bisa dilakukan ada waktu tambahan dalam mengerjakan tugas atau memberikan umpan balik yang lebih intensif gitu. Jadi gurunya ini harus sabar, dia memberikan pelayanan lebih lagi kepada anak tersebut gitu. Dan ini tidak mungkin dilakukan oleh guru yang memang notabene memang guru yang pembelajarannya memang dia mengkhusus, misalnya guru SD dia memang sudah dari PGSD gitu ya, dari S1 SD-nya, S1 pendidikan SD. Kan nggak mungkin kalau mengajarkan anaknya seperti itu, dan ini pasti akan mengganggu dengan anak-anak yang lain. Kadang ada yang komplain wali murid, ini kenapa kok disatukan dengan anak yang tidak bisa seperti itu. Padahal kalau kita ini ya tidak boleh dipandang satu sisi untuk anak berkebutuhan khusus. Kita harus sama-sama merangkulnya, cuman memang harus dibedakan. Kalau memang ada anak yang tantrum nih, ketika ada hal bising, ada apa gitu, kebetulan ada kemarin baru-baru ini ya, di bulan Juli, kami sampai ke sekolah, anak ini kalau tidak diusik, dia tidak akan marah gitu. Nah, tapi ketika sudah diusik, dia akan berontak, akan marah. Jadi ada yang sampai melempar meja seperti itu. Nah, ini yang harus kita siapkan. Berarti dikurangi makanan gitu ya, kurangi makanan, karena itu akan memicu anak itu malah lebih kuat gitu. Jadi harus orang tua ini harus bekerja sama dengan guru di sekolah. Guru harus sering menyampaikan juga ke wali muridnya bahwa anak ini, seperti ini di sekolah gitu. Jadi kalau layanan ini terus berjalan, bisa berjalan bagus, ini harapannya nanti akan menjadi lebih baik walaupun diterima, karena sesuai dengan peraturan pemerintah itu seluruh anak yang berkebutuhan khusus harus diterima ke pendidikan formal gitu. Karena kita tahu sendiri di Indonesia lebih luas ya, itu di Indonesia untuk sekolah luar biasa itu sedikit sekali. Di Buleleng contohnya, di Buleleng itu hanya ada SDLB kelas SDLB negeri 1, SDLB negeri 2, hanya 2. Iya. Dan itu di bawah naungan provinsi. Maka masyarakat itu, ABK kan termasuk masyarakat Indonesia, masyarakat Buleleng, sama-sama yang harus mendapatkan pendidikan juga. Nah, itu yang nggak boleh kita tinggalkan gitu. Jadi sama haknya bahwa anak yang berkebutuhan khusus itu juga harus memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses layanan pendidikan yang berkualitas. Nah, ini juga sesuai dengan sejalan dengan hasta cita yang keempat nih, memperkuat pembangunan sumber daya manusia. Hasta cita yang kedelapan juga revolusi karakter bangsa ya. Ini menjadi landasan nasional yang harus kita ketahui bersama. Jadi tidak boleh menyisihkan anak yang berkebutuhan khusus, karena dia kedepannya dia bisa bermetamorfosis menjadi anak yang tumbuh hebat. Jadi ketika tahapan yang kedua itu sudah dilakukan, maka akan dilanjutkan dengan tahapan yang ketiga. Tahapan ketiga ini yang akan didampingi oleh guru pendidikan khusus. Nah, guru pendidikan khusus juga ini mengalami 3 tingkatan juga. Ada pendidikan khusus tingkat dasar, kemudian tingkat menengah, kemudian tingkat mandiri. Nah, ini kebetulan yang tingkat mandiri cuma ada 1 di Kabupaten Buleleng, masih Bu Winda. Hmm. Jadi Bu Winda ini udah ke tingkat mandiri ya, ke tingkat mahir. Nah, ke tingkat mahir. Jadi ini sudah bisa direkrut secara juknis gitu ya, secara aturan sesuai PP nomor 48 itu Bu Winda ini bisa ditetapkan di unit layanan disabilitas gitu. Namun karena sarana prasarana kita di ULD juga belum punya kantor sendiri gitu ya. Jadi masih belum bisa, jadi harus step by step. Kemudian Dapodik ini juga belum bisa matching nih. Kalau Bu Winda dikeluarkan dari Dapodiknya pindah ke ULD, kasihan tunjangan sertifikasinya gitu. Jadi kita harus bertahap juga melakukan ini pelan-pelan. Kalau kita nggak sabar gitu, itu pasti masyarakat sudah ini kesel. Ah, buktinya anak saya juga seperti ini, nggak ada anak yang ABK itu bisa menjadi hebat. Ya, karena belum diketahui, belum diidentifikasi betul-betul ini. Harusnya terus diidentifikasi anak ini bisanya apa sih, yang dia sukai apa gitu. Kita harus melihat itu. Jadi kalau misalnya dia memang senangnya hanya menggambar, ayo kita dorong anak tersebut menggambar dengan bagus gitu ya. Maka dia akan jadi pencipta, jadi ini ya, karyanya jadi akan semakin banyak. Dan dia akan bermetamorfosis gitu. Jadi gak boleh ditekan, anak ini harus bisa menghitung, harus bisa membaca dengan lancar, tidak. Jadi sekarang ini harus kembali diidentifikasi apa sih kemampuan anak ini yang dia sukai gitu. Kita bantu gitu. Jadi tidak bisa ini secara menyeluruh gitu ya. Kalau secara umum kan murid-murid sekarang harus bisa pembelajaran menyeluruh gitu. Nah, apalagi ada tes kemampuan akademik. Nah, tes kemampuan akademik ini juga akan menyeluruh. Nah, nanti ke depannya kami akan mengajukan gitu ya untuk tes kemampuan akademik khusus untuk anak ABK. Jadi biar nggak sama. Karena sekarang ini di satuan pendidikan jenjang yang lebih tinggi gitu, ketika anak ini misalnya lulus SD, mau lanjutin ke SMP, nah ini harus ada sertifikat gitu ya, artinya piagam yang sudah mengikuti tes kemampuan akademiknya. Nah, nilainya berapa? Nah, ini sebagai penentu. Sama dengan yang kemarin ada juga terjadi anak berkebutuhan khusus, dia TKA-nya sangat kecil gitu. Kemudian masuk ke SMA, mendaftar ke SMA, tidak diterima karena sangat kecil, sangat rendah. Maka kalau dengan TKA nilainya diturunkan gitu, anak ini bisa diterima di SMA formal gitu. Jadi kemarin akhirnya karena udah terlambat nggak bisa masuk ke SMA. Dan SMA ini kebijakannya ada di provinsi. Nah, apa yang harus kita lakukan nih di pendidikan di Kabupaten Buleleng? Maka TKA-nya ini nilainya harus kita bantu khusus untuk ABK gitu. Jadi harus diturunkan nih, enggak, jangan sampai sama gitu. Kalau sama terus nanti kasihan anak-anak yang berkebutuhan gitu. Karena pikirannya kan berbeda tuh. Cara berpikirnya kan berbeda ya, anak ABK dengan anak yang formal, nah, seperti itu. Baik. Jadi ya layanannya seperti itu, baik, Ibu. Semoga bisa diterima oleh Bapak, nggih.
4: Nggih, nah, baik. Ya. Baik, sepertinya nih memang gampang dipahami kok Ibu Eka, luar biasa ini memang ya. Iya. Dan memang sebenarnya entah itu nanti diadakan apa, terdapat atau ditemukan tantangan, tapi pastinya implementasi dari sulit ini sudah baik dari sisi infrastruktur, sumber daya manusia dan lain-lainnya ya, ya Ibu ya. Terutama literasi masyarakat nih. Baik, kita masih ada waktu 5 menit lagi, tapi kami akan mengajak Anda pendengar dan juga Ibu Eka untuk mendengarkan informasi berikut ini. Tetap di Pro 1 RRI Singaraja. Siap.
10: Setiap tanggal 3 Desember, Hari Disabilitas Internasional diperingati oleh masyarakat dunia. Peringatan ini bertujuan untuk memperjuangkan hak dan kesejahteraan para penyandang disabilitas di segala bidang. Peringatan ini berawal dari sejarah kelam para penyandang disabilitas yang dulunya tidak mendapat pengakuan secara nasional dan internasional. Pada tahun 1970, Inggris akhirnya mengesahkan Undang-Undang Orang Sakit Kronis dan Penyandang Disabilitas. Undang-undang ini memuat pengakuan untuk hak-hak para penyandang disabilitas, mulai dari penyediaan bantuan kesejahteraan, perumahan, dan hak yang sama atas fasilitas rekreasi dan pendidikan. Pada tahun 1983 hingga 1992, The United Nations Decade of Disabled Persons digelar agar pemerintah dan organisasi global dapat mengambil langkah. Pada 14 Oktober 1992, Hari Disabilitas Internasional atau International Day of Disabled Persons ditetapkan oleh Majelis Umum PBB. Hal ini bertujuan untuk memobilisasi dukungan dan meningkatkan kesadaran tentang isu-isu kritis para penyandang disabilitas. Dan kemudian pada 18 Desember 2007, Majelis Umum PBB mengubah nama International Day of Disabled Persons menjadi International Day of Persons with Disabilities dan digunakan sejak tahun 2008 hingga saat ini.
6: Pendengar, setiap Sabtu jam 11 siang, dengarkan Ruang Disabilitas dan Inklusi. Di sini, kita berbincang soal hak-hak penyandang disabilitas.
11: Para orang tua yang yang mempunyai anak disabilitas, dibutuhkan untuk anak-anaknya diberikan gitu kesempatan untuk anak-anaknya itu mandiri gitu.
6: Cerita inspiratif serta upaya menciptakan masyarakat yang lebih inklusif.
12: Misalnya ada anak yang memang lambat, lambat dalam hal belajar, dalam hal menghitung, dalam hal membaca. Kita tidak boleh menjudge anak itu bodoh gitu Bu ya, tanpa dasar dulu gitu. Kita harus melakukan asesmen dulu biar tahu anak itu memang kebutuhannya di mana.
6: Ingat, setiap Sabtu pukul 11 WITA di Pro 1 RRI Singaraja. Ruang Disabilitas dan Inklusi, suara untuk semua agar dunia lebih ramah dan terbuka.
4: Iya, ramah dan terbuka seperti yang dilakukan oleh Ibu Eka ini ya, luar biasa Ibu Eka sudah dan tim pastinya ya. Jadi sekali lagi kami ini ada yang bertanya dengan siapa hari ini, dengan kasih kurikulum dan peserta didik PAUD PNF Ibu Eka Titi Suryani SPMPD. Nggih. Nah, ini Ibu, karena kita waktunya semakin enggak terasa Bu ya. jadi kita mau tanyakan nih mungkin harapan kedepannya Bu terhadap pengembangan si ulet ini agar bisa semakin menjangkau lebih banyak teman-teman yang lain di berbagai daerah. Seperti apa Ibu harapannya?
13: Harapannya kami pribadi ya, dan kami selaku Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, ini bisa websitenya nanti kerjasama dengan Kominfo, sehingga bisa sampai keluar ini si ulatnya itu bisa webnya jadi lebih bagus lagi, lebih permanen gitu ya. Dan harapan kedepannya sih saya mengendaki tempat memang khusus unit layanan disabilitas gitu. Harapannya kan ada ruang di kantor Dinas Pendidikan itu yang gedungnya itu kayaknya nggak kepake gitu. Nah, ini berharap pemerintah itu bisa sama-sama bagaimana kalau tempat itu dijadikan kantor unit layanan disabilitas, sekaligus langsung melayani gitu, layani anak-anak yang berkebutuhan khusus. Sana ada terapinya mungkin, tapi ini memang jangka panjang yang harus kita bantu sama-sama dengan daerah gitu ya. Jadi pingin adanya juga sekolah rakyat khusus anak penyandang disabilitas gitu. Jadi bukan hanya sekolah rakyat yang miskin saja, tetapi khusus ini sekolah rakyat penyandang disabilitas gitu. Karena kemarin kami dapat berbicara dengan Dinas Sosial, itu akan ada sekolah rakyat di Kabupaten Buleleng gitu. Nah, daerahnya masih belum tahu nih pastinya di mana. Nah, itu ingin juga mengajak bagaimana kalau sekolah rakyat itu ada yang berkebutuhan khusus masuk gitu, tidak hanya yang miskin saja sekolah rakyat itu gitu. Jadi sama-sama membangun disabilitas ini biar anak-anak yang berkebutuhan khusus ini dia tidak di dipandang satu ini aja, satu sisi saja gitu. Karena mereka itu dia akan berproses juga untuk menjadi anak yang hebat gitu. Jadi kalau malah justru kalau kita perhatikan anak-anak itu benar-benar ramah sekali, seneng kali dia berpelukan gitu. Boleh nggak pelukan seperti itu anak gitu. Ketika kita turun ke lapangan kan ada surat gitu ya. Bu, ini mohon bimbingannya untuk pendampingan gitu ya, pendampingan anak yang berkebutuhan khusus ini dari satuan pendidikan. Maka kami, tim kami turun ke lapangan, ke sekolah gitu ya, dan ketemu dengan anak itu ramah sekali. Dia bisa, ternyata tergantung dari sebagai guru, sebagai pengajar, tergantung gurunya juga. Jangan sampai anak itu langsung dimarahin, dia nggak bisa, kadang nanti nggak bisa terima, malah justru malah berkecil hati dan seperti dibully. Jadi seperti itu, dia merasa seperti dibully. Jadi harus perlakuannya memang harus pelan-pelan gitu. Jadi harapan saya sih gitu. Untuk daerah, karena selama ini kan ada di MPP. Di MPP layanan untuk anak berkebutuhan khusus, karena di sana layanan umum itu masih kurang sebetulnya. Karena ada anak yang sampai loncat-loncat gitu. Malah mengganggu dengan layanan yang lainnya gitu. Sampai kami ditegur juga, ibu bisa nggak anak itu suruh diem gitu. Karena dia anak tantrum ya. Iya kan, aktif, bisa ya. Diajak diem, aktif sekali.
4: Baik.
13: Nah, itu harapannya seperti itu, semoga didengar oleh pemerintah daerah juga gitu. Jadi kami punya tempat khusus memang untuk layanan disabilitas seperti itu.
4: Baik. Terima kasih Ibu Eka Titi Suryani untuk kesempatan dan sharingnya. Semoga harapannya terwujud segera ya, untuk adik-adik dan teman-teman yang lainnya juga pastinya. Terima kasih banyak Ibu Eka. Dan baik. Terima kasih, selamat siang. Selamat beristirahat Ibu Eka. Baik. Terima kasih. Baik, pendengar, demikianlah perbincangan kami bersama narasumber kami, Kasih Kurikulum dan Peserta Didik PAUD PNF Eka Titi Suryani SPMPD. Dan pastinya terima kasih untuk perhatian Anda. Sesaat lagi kami akan ajak Anda, umat Hindu Sdharma, untuk sama-sama mengaturkan Puja Trisanji. Saya tutup dengan ucapan terima kasih untuk Anda semuanya. Tetap di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.
14: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Birmingham City FC mengalahkan Barcelona dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027. FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Petenis Putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru, Erin Rotliff, melangkah ke final Mubadala City DC Open 2026. Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari

dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Birmingham City FC mengalahkan Barcelona melalui drama adu penalti dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027 di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dan Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona memulai kampanye pramusim mereka dengan kekalahan adu penalti 2-3 menghadapi Birmingham City di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dengan sebagian besar pemain tim utama absen setelah pertandingan Piala Dunia, Hansi Flick, pelatih Barcelona, menurunkan tim yang berisikan pemain-pemain muda. Agus Priske memberi The Blues Birmingham keunggulan pertama pada menit ke-31. Pertandingan yang berlangsung di St. Andrews yang penuh sesak itu dihadiri langsung oleh Jude Bellingham. Hamza Abdel Karim menyamakan kedudukan untuk Barcelona lewat tendangan penalti di menit ke-42 dan kemudian menggandakan kedudukan pada menit ke-60. Namun, John Solis mampu menyamakan kedudukan tersebut pada menit ke-68 dengan sebuah pergerakan yang apik untuk memaksa pertandingan berlanjut ke adu penalti. Pada babak tersebut, kiper Birmingham, James Bradley, menyamakan 3 tendangan Barcelona untuk membantu Birmingham menyelesaikan pramusim tanpa kekalahan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Birmingham City, Chris Davis, menyebut ini merupakan pertandingan yang spesial terlepas dari hasil akhir pertandingan.
2: Special occasion, regardless of the score, having a team like club like Barcelona.
1: Pertandingan yang istimewa terlepas dari skornya, bisa menjamu klub sekelas Barcelona di stadion kami, sesuatu yang benar-benar membuat kami semua sangat antusias. Suasana itu benar-benar terasa di seluruh stadion. Malam ini sangatlah istimewa dan menyenangkan. Banyak keluarga yang datang, dan saya menyukai cara kami bermain. Saya tidak ingin kami bermain seolah-olah ini adalah pertandingan persahabatan. Betul, Barcelona memang tidak turun dengan kekuatan penuh. Beberapa pemain internasional Spanyol memang absen, tapi mereka masih memiliki beberapa pemain yang sangat bagus. Sementara itu, pencetak gol pertama dan juga striker Birmingham, Agus Priske, mengatakan bahwa bisa mengalahkan Barcelona lewat adu penalti rasanya luar biasa. Bagus juga untuk para pemain bisa tetap tenang dan memenangkan adu penalti. Tentu saja ini bukan seperti final Liga Champions, tapi menurutku hal itu tetap menunjukkan ketangguhan mental untuk bisa melakukannya. Kemenangan ini terasa spesial bagi Birmingham City, di mana perjumpaan mereka bersama Barcelona merupakan kali pertama sejak tahun 1960. Sementara bagi Barca, kekalahan ini hanyalah hal yang sepele. Yang benar-benar penting adalah Hansi Flick mendapatkan kesempatan bagus untuk menjajaki opsi alternatif menjelang musim depan, dan beberapa pemain muda memperoleh pengalaman berharga untuk saat-saat penting ketika pelatih kembali memanggil mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI.

Pecinta olahraga klub Liga Belanda Ajax resmi mendaratkan gelandang serang Julian Brandt dari klub Liga Jerman Borussia Dortmund pada bursa transfer pemain musim panas ini. Pemain kelahiran Bremen, Jerman, mendapatkan kontrak yang memiliki durasi 3 tahun bersama Ajax atau hingga 30 Juni 2029. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, mengatakan dirinya lega berhasil mendatangkan Julian Brandt setelah berbulan-bulan mencoba merampungkan transfer ini. Ia melanjutkan kehadiran pemain 30 tahun tersebut dapat menambah kekuatan di dalam skuad Ajax yang berupaya untuk meraih pencapaian maksimal di musim 2026-2027. Ajax menjadi klub di luar Jerman pertama yang dibela oleh Brandt setelah sebelumnya bermain untuk Bayer Leverkusen dan Borussia Dortmund di Liga Jerman. Pemain berusia 30 tahun tersebut tampil sebanyak 307 pertandingan bersama dengan Borussia Dortmund dan menyumbangkan 57 gol serta 70 asis.

Pendengar RRI, FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Penolakan keras dari banyak anggotanya menjadi penyebabnya. Dalam rilis yang dikirim FIFA hari ini, FIFA menyatakan proposal soal proyek FIFA Forward Enterprise tidak akan dilanjutkan. Artinya, rencana penjualan saham Piala Dunia tidak bisa diproses. Gianni Infantino, Presiden FIFA, menjelaskan dirinya tetap mendengarkan masukan dari semua pihak. Proyek yang berpotensi menimbulkan perpecahan itu akhirnya dihentikan. Proyek FIFA Forward Enterprise dimaksudkan untuk menjadi landasan dalam memperkuat lebih lanjut asosiasi anggota FIFA dan olahraga kami di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang paling membutuhkan dukungan. Terlebih lagi, sebagaimana telah disampaikan sejak awal, hal ini hanya dilakukan jika mayoritas asosiasi anggota FIFA mendukungnya dan selalu melalui proses konsultasi dengan mereka, Dewan FIFA, Konfederasi, serta pemangku kepentingan lainnya.

0: Petenis Putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru Erin Rotliff selangkah lagi menuju gelar Mubadala City DC Open 2026 setelah tampil gemilang pada babak semifinal di Washington, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Aldila dan Erin yang merupakan unggulan kedua melaju ke babak final setelah mengalahkan pasangan Tiongkok Qian Tang dan Yifan Su dengan kemenangan 2 set langsung 6-1, 6-1 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 1 menit. Penampilan solid Aldila dan Erin tercermin dari statistik pertandingan dan mereka memenangi 51 dari 83 total poin yang diperebutkan atau 61,4% serta berhasil mengkonversi 6 dari 8 peluang break point yang telah diperoleh. Dan kemenangan tersebut membawa Aldila kembali mencatatkan pencapaian penting dalam rangkaian turnamen lapangan keras Amerika Serikat sekaligus menjaga peluang mereka meraih gelar sebelum menghadapi Grand Slam US Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Hartman memuji mental juara penggawa Garuda usai menaklukkan Timor Leste 3-0 pada lanjutan penyisian Grup A Asian Hyundai Cup 2026. Niar Abdul Litiloli melaporkan.
1: Nasional Indonesia meraih

0: Atletik Mas Indonesia John Hartman pun mengapresiasi mental juara anak asuhnya. Ketangguhan ini bagi Hartman menjadi bekal tim merah putih untuk mengarungi sisa turnamen.
1: 3 gol dalam 25 menit terakhir itu adalah hal yang luar biasa. Itu menunjukkan karakter tim kami saat ini, bahwa kami bisa menyelesaikan 20 menit terakhir pertandingan dengan terus berjuang, menyatu, dan tetap solid bersama. Jadi itu adalah bagian penting dari perjalanan kami dan modal ketangguhan yang akan kami bawa sepanjang turnamen ini.

0: Ya, seperti yang disampaikan pelatih, ini adalah pertandingan yang tangguh. Saya juga ingin mengapresiasi Timor Leste. Mereka memberikan perlawanan yang sengit. Sebelum pertandingan, kami sudah memperkirakan ini tidak akan menjadi laga yang mudah. Ini pertandingan yang sangat keras bagi kami. Tackle-tackle keras, pertarungan di lapangan. Kami sempat mengalami beberapa kesulitan, tetapi kami berhasil memenangkan pertandingan.
1: Kemenangan atas Timor Leste menempatkan Indonesia pada peringkat kedua klasemen sementara grup A dengan 6 poin dari 2 pertandingan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026 sebagai juara grup A. Skuad Pangeran Biru menyapu bersih 3 pertandingan dengan kemenangan setelah menundukkan wakil Singapura Championship Rovers 1 gol tanpa balas di Stadion Sijalak Harupat. Senpi Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup fase grup A Piala Presiden 2026 dengan catatan sempurna. Tim asuhan Igor Tolik tersebut mengalahkan Tampin Strover FC asal Singapura 1 gol tanpa balas pada laga terakhir grup yang digelar di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin malam. Gol tunggal kemenangan Maung Bandung dicetak oleh Basa Sekulik pada menit ke-82 melalui serangan balik cepat yang memastikan Persib mengoleksi 9 poin dari 3 pertandingan sekaligus mengunci posisi puncak klasemen grup A. Selain menyapu Persib kemenangan atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampis Rover, Persib juga mencatatkan 3 clean sheet secara beruntun. Hasil tersebut pun menjadi modal penting sebelum menghadapi runner-up grup B pada babak semifinal. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengaku bangga dengan penampilan anak asuhannya yang mampu menjaga konsistensi permainan meski harus menjalani jadwal pertandingan yang padat. Menurutnya, disiplin bertahan dan strategi yang diterapkan menjadi kunci kemenangan. Ketiga dalam 9 hari, pertandingan yang sangat sulit, lawan yang bagus, tetapi saya pikir tim bermain dengan baik, kami bertahan dengan baik, sekali lagi ini clean sheet, dan kami juga mencetak gol yang luar biasa. Sementara itu dari sisi pemain, penyerang Persib Luka Menalo menilai kemenangan ini tidak diraih dengan mudah. Ia mengatakan kondisi fisik pemain cukup terkuras karena harus menjalani 3 pertandingan dalam waktu singkat. Meski demikian, seluruh pemain mampu menjalankan instruksi pelatih dengan baik sehingga kembali meraih kemenangan tanpa kebobolan. Seperti yang pelatih katakan, ini adalah pramusim, maksud saya periode yang sangat singkat. Pertandingan ketiga berturut-turut dan hal yang penting adalah kami menang lagi dan clean sheet. Dengan 3 kemenangan, 9 poin sempurna, serta belum kebobolan sepanjang fase grup, skuad Pangeran Biru kini menatap babak semifinal Piala Presiden 2026 dengan kepercayaan diri tinggi, sambil menunggu lawan yang akan ditentukan hari ini dari hasil akhir grup B Piala Presiden 2026.

0: Pendengar RRI Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A setelah membekuk DPMM FC 2-0. William Nathan melaporkan.
1: Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A dengan membekuk DPMM FC 2-0. Gustavo dengan ini, keberhasilan menembus empat besar menjadi modal positif bagi Singo Edan yang terus menunjukkan peningkatan performa sepanjang turnamen pramusim. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai timnya mengalami perkembangan dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Menurutnya, Piala Presiden menjadi ajang penting untuk membangun kekompakan sekaligus mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi bergulir. Dia menilai seluruh pemain memiliki kontribusi dalam proses tersebut, sehingga Arema mampu mencapai target lolos ke semifinal. Meski demikian, Marco Santos menegaskan timnya masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi selama pramusim. Dia juga menjelaskan kondisi penyerang Gustavo Henrique yang ditarik keluar setelah mencetak 2 gol. Gustavo mengalami cedera dan merasakan kelelahan akibat padatnya jadwal pertandingan. Tim pelatih akan terus memantau perkembangan kondisinya sebelum menentukan langkah selanjutnya.
2: Kondisi buat pertandingan ini pasti sulit buat Arema. Alhamdulillah kita bisa lolos ke semifinal. Dia senang karena dari pertandingan pertama sampai sekarang kita membaiki banyak hal. Hal-hal dari yang kita harus lakukan di dalam lapangan. Tapi kompetisi ini masih jauh.
1: Marco Santos memilih tetap fokus membenahi tim daripada memikirkan calon lawan. Menurutnya siapapun yang akan dihadapi memiliki kualitas yang patut diwaspadai, sehingga Arema harus berkonsentrasi mempersiapkan diri sebaik mungkin. Posisi pemain inti untuk menghadapi kompetisi musim baru belum ditetapkan karena proses evaluasi masih terus berjalan. Sementara itu gelandang Roberto Pimenta atau Betino bersyukur atas keberhasilan Arema melaju ke semifinal. Pemain yang terpilih sebagai pemain terbaik dalam laga melawan DPMM FC tersebut menilai hasil merupakan buah kerja keras seluruh pemain yang terus berupaya menjalankan instruksi tim pelatih sepanjang turnamen.

0: kabar jelang Asian Games. Timnas basket putri Indonesia mempersiapkan latihan dengan maksimal jelang Asian Games 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Nah, kita optimis, karena memang ini kan ajangnya
2: Asian dari Timnas basket putri Indonesia menjelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Berstatus underdog, mereka justru bertekad membuktikan bahwa tim merah putih mampu bersaing dengan kekuatan-kekuatan besar Asia. Pemain basket putri Indonesia Priscilia Karen menyebut positif kunjungan Save the Mission atau CDM Toto 2 Pasaribu ke pemusatan latihan di Surabaya kemarin.
3: Harapan kedepannya basket putri Indonesia khususnya lebih diperhatikan khusus dan pastinya untuk menjelang ke Asian Games nanti. And dari kita sendiri pastinya di Asian Games kita bakal ngasih yang terbaik, all the best yang kita punya. Walaupun di Asian Games kalau ngomongin Asia, we have a lot of competitor yang bagus kayak China, Korea. Tapi di sana kita menjadi tim underdog di mana kita bakal ngebuktiin, kita menunjukin yang terbaik kalau Indonesia Games.
2: Sementara itu, manajer tim Christopher menjelaskan persiapan telah berlangsung sejak Mei 2026 dengan fokus mempercepat regenerasi. Sekitar 70% komposisi tim saat ini diisi pemain-pemain baru. Dalam kesempatan tersebut, Toro Tua Pasaribu optimis tim basket Indonesia dapat meraih hasil maksimal.
1: Nah, kita optimis, karena memang ini kan ajangnya Asian Games. Jumlah apa challenge-nya lebih besar, memang. Ya kan, kalau ngomongin tingkatan Asia Tenggara, memang kita punya level kompetensi yang lebih jauh. Tapi ini Asian Games ya. Tetapi tetap kita punya ini, setidaknya kita masih apa bisa memanage bahwa ya, apa kita masuk dalam apa namanya ajang Asian Games ya, terus ke depan itu posisi rankingnya dan yang terus kita jaga. Tapi ya, kita tahu sendiri kalau basket masih secara overall apa namanya manajemen organisasi yang lebih baik mulai dari pak ketumnya dan lain-lain, dan juga pembinaan terhadap klub-klub yang sudah baik ya.
2: Tim kepelatihan pun berharap dukungan tim CDM membantu administrasi tiga pemain yang kuliah di Amerika Serikat yang masih menghadapi kendala perizinan karena bentrok dengan awal tahun akademi. Tim CDM akan memastikan seluruh aspek pendukung dari keberangkatan hingga kebutuhan di Jepang terselesaikan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Peringat dengan disampaikan informasi jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz.

Baik pendengar Pro 1 RRI Siaran aja, sebelum kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Siang, kenalan dulu sama Universitas Triatma Mulia Fakultas Kesehatan Psikologi, Teknik, dan Komputer FASKOM. Tempat lahirnya tenaga profesional yang berdedikasi untuk meningkatkan program studi, ya, untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan program studi S1 keperawatan, mencetak perawat profesional yang tidak hanya terampil dan penuh empati. Profesi nurse, mahasiswa tidak hanya belajar teori tapi langsung terjun ke rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya. Peluang karir lebih luas, bisa bekerja di berbagai bidang. S1 psikologi tidak hanya membekali Anda dengan teori, tetapi juga keterampilan praktis seperti konseling, observasi, dan analisis perilaku. S1 Administrasi Rumah Sakit mempelajari manajemen rumah sakit, pengelolaan sumber daya, sistem informasi kesehatan, hingga pelayanan pasien yang optimal. S1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 mencetak tenaga profesional yang siap mencegah kecelakaan kerja, menjaga kesehatan pekerja, dan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. S1 Teknik Elektro, S1 Teknik Informatika, dan D3 Kebidanan. Biaya kuliahnya terjangkau, hanya mulai dari 3 jutaan per semester. Untuk dapatkan potongan biaya bisa, ya, tapi sebelum tanggal 31 Juli. Bisa kunjungi website www.triatmamulia.ac.id, Instagram @untrimbuleleng, TikTok Triatma Mulia, Facebook Universitas Triatma Mulia. Bisa langsung daftar ke Mbak Ayulia 0878 6009 2925.

Ya, sekali lagi 0878-6009-2925 atau bisa datang langsung ke kampus Jalan Ratna nomor 4A Banyu Asri Buleleng setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 8 hingga 16.30 WITA. Untrim, kampus keren, lulusan kompeten.

0: kos aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana mempersembahkan Warta Siang.
1: Sari berita, Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng mulai menggenjot pembentukan desa dan kelurahan siaga TBC sebagai langkah mempercepat pencapaian target eliminasi tuberkulosis pada tahun 2030. Upaya ini dilakukan melalui penguatan kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan penemuan kasus pencegahan dan penanganan TBC di tingkat desa. Sementara itu, pemerintah desa Tukat Mungge terus menggenjot pemberdayaan masyarakat dengan mengoptimalkan potensi lokal sebagai upaya meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan warga. Itulah beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Sabtu 1 Agustus 2026. Di samping berita lainnya hasil liputan pemberitaan RRI Singaraja. Warta Siang selengkapnya dibacakan Irnawati Giri. Pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng mulai menggenjot pembentukan desa dan kelurahan siaga TBC sebagai langkah mempercepat pencapaian target eliminasi tuberkulosis pada tahun 2030. Upaya ini dilakukan melalui penguatan kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan penemuan kasus pencegahan dan penanganan TBC di tingkat desa.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng menggelar rapat koordinasi pembentukan desa dan kelurahan siaga TBC di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng. Kegiatan ini melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah, diantaranya DPMD, P2KB, P3A, Diskominfo Santi, dan Bapeda sebagai bentuk penguatan sinergi dalam penanggulangan tuberkulosis. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng, Ninyoman Matiasa, mengatakan tuberkulosis hingga kini masih menjadi salah satu penyakit menular paling mematikan di dunia. Berdasarkan Global TB Report WHO 2025, Indonesia menempati peringkat kedua dengan beban kasus TBC tertinggi di dunia setelah India. Data WHO memperkirakan terdapat sekitar 1.080.000 kasus baru TBC setiap tahun di Indonesia dengan angka kematian mencapai 126.000 jiwa. Selain tingginya jumlah kasus, Indonesia juga menghadapi tantangan triple burden yakni TBC sensitif obat, TBC HIV, dan TBC resisten obat. Pembentukan desa dan kelurahan siaga TBC menjadi salah satu strategi untuk memperkuat deteksi dini, pendampingan pasien, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam upaya eliminasi TBC sesuai target nasional tahun 2030. Sebagai dasar pelaksanaan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang penanggulangan tuberkulosis yang menekankan penguatan komitmen pemerintah, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat dalam percepatan eliminasi TBC. Melalui rapat koordinasi ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng berharap pembentukan desa dan kelurahan siaga TBC dapat segera direalisasikan sehingga mampu memperkuat upaya pencegahan, penemuan kasus, serta pengobatan secara menyeluruh menuju target eliminasi TBC pada tahun 2030. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.
1: Pemerintah Desa Tukat Mungge terus memperkuat pembangunan desa melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi desa, serta pemberdayaan masyarakat. Berbagai program tersebut diarahkan untuk mewujudkan desa yang mandiri dan sejahtera.
3: Ini sesuai dengan visi misi pemerintah desa, yaitu
4: ini menjadi sebuah kekuatan bagaimana kita menjalankan.
2: Pemerintah Desa Tukat Mungge terus memperkuat pembangunan desa melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi desa, serta pemberdayaan masyarakat. Kepala Desa Tukat Mungge, Kadek Surya Damawan, mengatakan pemerintah desa terus menjalankan berbagai program pembangunan yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, penguatan ekonomi desa, dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu program unggulannya adalah pemberian beasiswa bagi warga kurang mampu yang berprestasi mulai dari jenjang sekolah hingga perguruan tinggi dengan dukungan pendanaan dari BUMDES, pendapatan asli desa, serta sumber lainnya.
3: Ini sesuai dengan visi misi pemerintah desa, yaitu menjadi desa yang unggul, yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, dan berkelanjutan berlandaskan falsafah Trihita Karana. Seperti itu. Jadi potensi di desa itu sangat banyak sekali. Jadi celah-celah untuk membangun di desa ini, jadi banyak hal yang perlu perlu kita gali. Banyak emas, banyak permata di desa tersebut. Ya, salah satunya kita memiliki anak-anak yang berprestasi itu luar biasa sangat banyak. Baik tingkat kabupaten sampai tingkat internasional. Wow. Jadi ini yang kita gali sehingga kita memunculkan di sini salah satu program di bidang pendidikan adalah beasiswa gratis. Seperti itu, untuk sampai sarjana.
2: Selain bidang pendidikan, Kades Surya Damawan menjelaskan desa juga memperkuat pelayanan kesehatan melalui ambulans desa, posyandu remaja, serta pemberdayaan kader kesehatan. Di sektor ekonomi, pengelolaan BUMDes terus dikembangkan agar mampu mendukung berbagai program sosial sekaligus meningkatkan pendapatan desa. Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintah Desa Kabupaten Buleleng Madong Hartono menegaskan pemerintah Kabupaten Buleleng akan terus melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah desa dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki.
4: Ini menjadi sebuah kekuatan bagaimana kita menjalankan mandat desa ini secara kuat. Tadi Pak Mekal sudah banyak menjelaskan program-program pembangunannya yang dikelola, kemudian apa yang telah dihasilkan. Tentunya ketika kita berbicara desa membangun, maka konteksnya adalah kemandirian. Betul. Dalam hal ini Bapak Ibu sekalian dan hadirin pemirsa RRI Singaraja, ada dua konteks yang kita kembangkan dalam konteks desa. Yang pertama kita sebut dengan konteks desa membangun. Ini sumbernya adalah pengaturan desa.
2: Sinergi antara pemerintah desa, desa adat, Karang Taruna, BUMDes, dan masyarakat dinilai menjadi kunci utama dalam mewujudkan desa yang mandiri, maju, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah desa Tukat Munggo terus menggenjot pemberdayaan masyarakat dengan mengoptimalkan potensi lokal sebagai upaya meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan warga.
5: Yang tidak produktif di Desa Tukat Munggo.
6: Desa Tukat Munggo Kecamatan Buleleng terus mengakselerasi pembangunan berbasis potensi lokal dengan menempatkan pemberdayaan masyarakat sebagai fondasi utama. Berbagai potensi desa mulai dari sektor usaha mikro, pertanian, hingga ekonomi kreatif dioptimalkan untuk menciptakan kemandirian ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap sektor ekonomi di luar desa. Berbekal Desa Tukat Munggo, Kadek Surya Darmawan SPDMM mengatakan, pembangunan desa tidak lagi hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga difokuskan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan ekonomi masyarakat. Menurutnya, masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam mengelola seluruh potensi yang dimiliki desa, agar manfaat ekonominya dapat dirasakan secara berkelanjutan.
5: Jadi, warga masyarakat yang memiliki sapi, kita beli sapinya. Sehingga BUMDes itu tidak menyewa lahan, tidak menyewa tenaga kerja, tidak bayar tenaga kerja, sehingga lahan pun tidak. Sehingga ini free. Dan berapa misalkan beli 12 juta, kita jualnya 17 juta, berarti yang 5 juta ini keuntungan yang kita bagi ke penggarap. Beliau 70%, kita BUMDes 30%. Dan tingkat kematiannya sedikit. Sampai sekarang BUMDes sudah memiliki lebih dari 15 ekor sapi, Bu.
6: Ia menjelaskan pemerintah desa terus mendorong lahirnya berbagai kegiatan produktif melalui penguatan UMKM, pembangunan, dan juga pemanfaatan potensi. Ia juga menjelaskan pemerintah desa terus mendorong lahirnya berbagai kegiatan produktif melalui penguatan UMKM, pemanfaatan potensi lokal, peningkatan keterampilan masyarakat, serta sinergi dengan badan usaha milik desa atau BUMDes. Langkah tersebut diyakini mampu menciptakan perputaran ekonomi di tingkat desa sekaligus memperkuat daya saing produk lokal di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompetitif.
5: Dan sekarang kita garap ada lahan-lahan yang non, yang tidak produktif di Desa Tukat Munggo, kita garap, kita manfaatkan itu untuk ketahanan pangan. Termasuk nanti yang kita di samping peternakan sapi dan kambing, nanti kita di sana akan kita tanami kelapa genjah dan alpukat, Bu. Alpukat yang besar-besar ini sangat mahal. Kalau ini berhasil, yang kita beli yang sudah 3 meter ke atas, Bu.
6: Selain penguatan ekonomi, pemerintah Desa Tukat Munggo juga berkomitmen membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, baik pemerintah daerah, lembaga pendidikan, maupun sektor swasta. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu membuka akses pembinaan, pemasaran, hingga pengembangan inovasi bagi masyarakat, sehingga potensi desa dapat berkembang secara maksimal. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiantra melaporkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Pendengar, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Buleleng membekali siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Sririt untuk pendidikan demokrasi sebagai upaya menyiapkan generasi muda menjadi pemilih pemula yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam menghadapi pemilu 2029.
3: Pemuda yang sudah memiliki umur 17 tahun sebagai prasyarat seorang pemilih itu sudah berbahagia untuk mensukseskan.
4: Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Buleleng kembali menggelar pendidikan demokrasi bagi siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Sririt sebagai upaya membangun pemahaman kepemiluan sejak dini menuju pemilu 2029. Kegiatan yang diikuti siswa jurusan IPS dan bahasa ini mendapat apresiasi dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sririt, Ngurah Putu Wiswaryana, yang menilai pendidikan demokrasi menjadi bekal penting bagi calon pemilih pemula. Materi disampaikan Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Buleleng, Putu Aris Warnate, melalui diskusi interaktif tentang pentingnya pemilu sebagai wujud kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi.
3: Melalui pendidikan pemilih pemula ini, KPU sebagai lembaga yang menaungi bagaimana mempersiapkan calon-calon pemilih nantinya itu mampu secara cerdas, bagaimana nantinya ia mempersiapkan calon pemilihnya, calon yang akan dipilih, agar nantinya begitu tahun politik ataupun pemilihan umum itu dimulai, seluruh masyarakat, warga, pemuda yang sudah memiliki umur 17 tahun sebagai prasyarat seorang pemilih itu sudah berbahagia untuk mensukseskan pesta demokrasi dari 5 tahun ke 5 tahun yang akan datang.
4: Peserta memperoleh pemahaman tentang dasar-dasar kepemiluan, mulai dari pentingnya pemilu, syarat menjadi pemilih, hingga jenis surat suara. Melalui sesi diskusi dan tanya-jawab yang interaktif, KPU Kabupaten Buleleng berharap para pelajar semakin sadar pentingnya menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab, serta siap menjadi pemilih pemula yang berintegritas pada pemilu 2029. Kegiatan ditutup dengan foto bersama sebagai simbol komitmen memperkuat pendidikan demokrasi di kalangan generasi muda. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
2: Pendengar, PT PLN Persero memperkuat pengembangan koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP Desa Panji, Kecamatan Sukasade, Kabupaten Buleleng dengan menyediakan pasokan listrik berdaya 16.500 volt guna mendukung operasional koperasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi desa.
4: PT PLN atau Persero memberikan pasokan listrik berkapasitas 16.500 volt ampere atau FA untuk mendukung operasional koperasi desa atau kelurahan Merah Putih KDKMP di Desa Panji, Kecamatan Sukasade, Kabupaten Buleleng. Pasokan listrik tersebut dimanfaatkan untuk menunjang operasional gudang koperasi yang dilengkapi 6 gerai layanan termasuk penyimpanan LPG, pupuk, sembako, serta ruang kerja berbasis digital. Kedepan listrik juga akan mendukung pengoperasian cold storage guna menjaga kualitas hasil pertanian, peternakan, dan produk UMKM. Ketua KDKMP Desa Panji, Ketut Hartana, mengatakan dukungan kelistrikan dari PLN menjadi modal penting untuk memperluas layanan dan mengembangkan potensi ekonomi desa. Koperasi diharapkan menjadi pusat pemasaran produk unggulan sekaligus distribusi berbagai program pemerintah sehingga mampu membangun ekosistem ekonomi desa yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Sementara itu, manajer PT PLN atau Persero, P3 Bali Utara, RM Dimas Adi Prabowo menegaskan penyediaan listrik merupakan bagian dari komitmen PLN dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi desa. Melalui dukungan kelistrikan yang andal, PLN berharap KDKMP Desa Panji dapat berkembang sebagai penggerak ekonomi kerakyatan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
2: KPID Bali mengingatkan seluruh lembaga penyiaran di Bali untuk mematuhi Undang-Undang Penyiaran dan P3SPS menyusul masih adanya laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran isi siaran.
5: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Bali mengingatkan seluruh lembaga penyiaran di Pulau Dewata agar tetap menjalankan aktivitas penyiaran sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang penyiaran serta pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran P3SPS. Penegasan tersebut disampaikan menyusul masih adanya laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran isi siaran yang diterima KPID Bali. Ketua KPID Bali Igede Agus Astapa mengatakan pengawasan publik terhadap konten siaran masih berjalan dengan baik. Meski jumlah pengaduan yang masuk relatif sedikit, hal tersebut menunjukkan masyarakat tetap aktif mengawasi kualitas tayangan televisi maupun siaran radio di Bali, sehingga menjadi perhatian serius bagi regulator penyiaran. Ia menjelaskan sebagian besar temuan maupun laporan yang diterima bukan disebabkan unsur kesengajaan, melainkan karena kurangnya pemahaman terhadap ketentuan dalam P3SPS. Oleh karena itu, KPID Bali terus mengedepankan langkah pembinaan, sosialisasi, dan edukasi kepada lembaga penyiaran agar potensi pelanggaran dapat diminimalkan. Agus Astapa juga menegaskan perkembangan teknologi digital dan maraknya platform over the top atau OTT menjadi tantangan baru bagi dunia penyiaran. Namun demikian, kewenangan KPID saat ini masih terbatas pada pengawasan isi siaran radio dan televisi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Penyiaran yang berlaku. KPID Bali berharap seluruh lembaga penyiaran terus meningkatkan kualitas program siaran yang informatif, edukatif, sehat, dan berimbang. Di sisi lain, masyarakat juga didorong untuk tidak ragu menyampaikan pengaduan apabila menemukan konten siaran yang diduga melanggar aturan, sehingga ekosistem penyiaran yang bertanggung jawab dan berkualitas dapat terus terjaga.
2: Pendengar, memperingati hari ulang tahun ke-25 Partai Demokrat menggelar gerakan langit biru di kawasan Danau Tamblingan Buleleng dengan mengajak seluruh kader melakukan aksi pelestarian lingkungan melalui bersih-bersih danau, penanaman pohon, pelepasan ribuan benih ikan, serta pelepas liaran burung.
6: Dengan melakukan aksi bersih-bersih. Jadi mari kita kurangi ego kita ya dengan menyembah Ibu Pertiwi ya.
4: Partai Demokrat memperingati hari ulang tahun atau HUT ke-25 dengan menggelar gerakan langit biru di Danau Beratan Buleleng Bali. Kegiatan tersebut diisi aksi bersih-bersih danau, penanaman pohon, pelepasan ribuan benih ikan, dan pelepas liaran burung sebagai wujud kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Kegiatan dihadiri Ketua DPD Partai Demokrat Bali Made Mudarte, anggota DPR RI Tuti Kusuma Wardani, Wakil Ketua DPRD Bali Ikomang Nova Sewiputra, Ketua DPC Demokrat Buleleng Luh Gede Heriani, jajaran pengurus, relawan, serta kader Demokrat se-Bali. Aksi ini diharapkan memberikan manfaat bagi lingkungan sekaligus masyarakat sekitar Danau Beratan. Ketua DPC Partai Demokrat Made Atnyana mengatakan, HUT ke-25 Demokrat tidak hanya menjadi ajang konsolidasi kader, tetapi juga diisi kegiatan sosial yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pelestarian lingkungan.
6: Itulah gerakan dalam rangka untuk mengimplementasikan konsep trihitakarana, hubungan manusia dengan alam lingkungan. Sebentar kita lakukan gerakan bersama dalam rangka merawat Ibu Pertiwi, utamanya tetap menjaga keindahan Danau Beratan yang diciptakan oleh Tuhan. Hanya itu bentuk cara kita membalas wujud terima kasih kepada Ide Sangat Dewasa, yaitu menjaga keindahan Danau Beratan. Kalau danau ini tetap kita jaga, kunjungan tamu wisata semakin banyak datang ke sini. Kemudian kalau indah itu terputus, diupload sendiri oleh tamu yang datang, ikut mempromosikan, membantu rakyat Bali, utamanya Danau Beratan, ke level yang lebih luas dunia. Dengan demikian, masyarakat yang ada di sekitar ini tentu ekonominya akan bertumbuh berkembang.
4: Partai Demokrat juga melepas 3.000 benih ikan sebagai tahap awal dari target 9.000 benih ikan guna menjaga ekosistem Danau Beratan sekaligus mendukung perekonomian masyarakat sekitar. Kegiatan itu turut disertai penanaman pohon dan pelepas liaran burung sebagai upaya menjaga kelestarian kawasan konservasi. Gerakan Langit Biru ditutup dengan aksi bersih-bersih Danau Beratan yang melibatkan seluruh peserta. Melalui rangkaian kegiatan tersebut, Partai Demokrat berharap kepedulian terhadap lingkungan terus tumbuh sebagai tanggung jawab bersama demi keberlanjutan alam bagi generasi mendatang. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
2: Pendengar, mengakhiri warta siang kali ini kami ajak Anda untuk mengikuti perakiran cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya. Langsung dari BMKG Wilayah 3 Denpasar bersama Desa Pera. Halo, selamat siang.
7: Selamat siang pendengar Radio RRI Singaraja. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca Provinsi Bali berlaku 1 Agustus 2026. Secara umum cuaca diprediksikan cerah berawan dan suhu berkisar antara 19 hingga 30 derajat Celcius. Arah angin secara dominan berhembus dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan yang dapat mencapai 38 km per jam. Masyarakat dihimbau untuk mewaspadai potensi peningkatan kecepatan angin serta tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di perairan selatan Bali. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
2: Terima kasih dan selamat bertugas kembali.
1: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih, sampai jumpa.
8: FM 101,2 FM
9: dan AM 1080 kHz
8: Pro 1 RRI Singaraja.
9: Kanal informasi dan inspirasi.

0: satu kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila
3: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz.

0: Siar aja siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. I like
2: Indonesia. Anda suka lagu-lagu berirama dangdut? Kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
0: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah 2 siang sampai jam 3 sore.
2: Medangdutan emang paling asik.
3: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
2: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut. Ini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut. Semakin asik.

0: Selamat siang Medangdutan, ketemu lagi bersama saya Irna hingga mengakhiri tugas saya hari ini di Singaraja siang pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Yang mau request Medangdutan boleh. Halo, selamat siang Medangdutan. Belum dijawab. Halo, selamat siang Medangdutan.
1: Halo juga, selamat siang Dangdut.
0: Iya, selamat siang. Apa kabar?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya Mbak yang cantik dan baik hati?
0: Ih, baik, terima kasih. Ini lu, siapa ya?
1: Saya Ahmad Abdullah.
0: Oh ya, Pak Ahmad
1: Abdullah dari
0: Abdullah
1: Jawa Timur, Bangkit, Indonesia Raya.
0: Oke. Pak Abdullah mau lagu apa?
1: Ini lagu itu dari Evi Tamala.
0: Yang mana?
1: Menanti.
0: Hah?
1: Dari Mbak Evi Tamala, Menanti.
0: Menanti?
1: Ya, Menanti. Penyiar-penyiar Singa Raja sebentar.
0: Tapi nggak ada Menanti, Pak Abdullah. Mohon maaf, mungkin yang lainnya.
1: Maaf, tidak ada.
0: Terkesima dari Roma Irama
1: bersama-sama Kenetab Group.
0: Iya, oke, siap. Salamnya buat siapa, Pak?
1: Salamnya untuk Mama Intan, Ibu Asyik di Bali. Juga ada Ibu Jojo dan Ibu Herlin di Bali. Selamat siang dan salam sehat Pak Suci di Mencar, ya. Juga ada Nur Kofifa di Mencar.
0: Buat semuanya ya, Pak.
1: Pak Malulu Jepas Mara Sipon di Sumenep dan Madura Sumenep.
0: Buat semuanya ya, Pak. Udah lewat, Pak. Iya, tanpa terkecuali pasti ngerti kok.
1: Untuk RRI-nya, untuk buat RRI sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Merdeka, terima kasih.
1: Mbak yang cantik dan baik hati, selamat bertugas.
0: Ingge, terima kasih, Pak. Ingge. Halo, selamat siang, Medangdutan.
2: Selamat siang, Medangdutan.
0: Selamat siang juga, Pak Komang.
2: Ingge, apa kabar?
0: Baik, enak, sehat. Enak. Apa kabar juga nih?
2: Astungkare, kabar yang baik juga.
0: Oke.
2: Okay. Request lagu Kak Erna.
0: Apa tuh?
2: Lagunya Sekuntum Mawar Merah ya.
0: Sekuntum Mawar Merah, baik.
2: Salam-salam dulu, ada Kenaro, ada Bu Ari Semeru, ada Bu Nyanurah, ada Bu Mawar, ada juga Pak Jero, ada Kak Ulala. Ya, untuk kesemuanya ya, Kak Erna.
0: Oke.
2: Okay. Untuk Kak Erna, selamat bertugas.
0: Terima kasih. Ya. Oke, selamat siang. Oke, sudah ada lagu berapa nih? Dua. Satu lagi berarti ya. Sekuntum Mawar Merah. Dari Rido berarti ya. Oke. Selamat siang, Medangdutan.
3: Halo,
0: selamat siang.
3: Selamat siang, Mbak Erna yang cantik imut.
0: Aduh, terima kasih. Ini Pak Olala pasti ya?
3: Pastinya ada, Pak. Mau dengerin suaranya Mbak Erna sudah. Aduh,
0: terima kasih. Ini Pak Olala beneran?
3: Ini Pak Olala beneran? Beneran.
0: Oke, siap.
3: Pekak Olala berbunga-bunga hatinya mendengarkan suara Mbak Erna yang begitu besar membahana di Kedawel.
0: Oke, siap, terima kasih Pekak Olala. Mau lagu apa nih sekarang?
3: Mau lagunya di mana ada Mbak Erna di sana pasti ada Pekak Olala di Kedawel. Suara dari Kedawel.
0: Oke, terima kasih. Ditunggu lagunya. Salamnya buat siapa?
3: Ya, mau kirim salamnya yang pertama buat Mbak Erna yang cantik, buat Komang Armada, terima kasih kulingannya. dan juga Bu Bunga Tufan Nungge, Bu Kartini, Bu Kartika Mundu Gecale, Pak Samo, Arsani Sulanya, terus buat Bunda Gemini, Mang Kiwah Jilingge, Pak Nyoman Dewantara Pedawa, Pak Nyoman Astawa Banyu Seri, Pak Mat Siang, dan selamat mendengarkan tukar lagu pendatang. Dan juga ini Mbak Feni, Mbak Eni, Mbak Ratih, Mbak Ayu Sundari, Mbak Pipit, dan grup asik-asik happy-happy aja.
0: Oke.
3: Okay. Ini ada pantun.
0: Apa tuh?
3: Buat Mbak Erna. Beli celana bungkus plastik, beli gas di Sulawesi.
0: Cakep.
3: Mbak Erna yang cantik.
0: Aduh.
3: Selamat bertugas, terima kasih.
0: Terima kasih kembali, Pak Kalalala.

0: suka lagu-lagu berirama dangdut? Kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah 2 siang sampai jam 3 sore.
0: Medangdutan emang paling asik.
2: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut, kini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut, semakin asik.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang pendengar, beredar unggahan video di media sosial Facebook yang menampilkan bendera merah putih dikibarkan setengah tiang di sepanjang jalan di depan rumah warga menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Ya, jadi mengutip dari bandung.kompas.com, Ketua Panitia HUT RI setempat, ya, yaitu Desa Sukerame Singaparna, ya, itu adalah video yang direkam saat pemasangan bendera. Jadi belum selesai. Jadi warga masih menunggu lampu penerangan jalan dan hiasan yang akan dipasang di tiang bambu. Dan untuk itulah dicek langsung oleh Kepala Polsek Sukerame Polres Tasikmalaya, itu Indra Firmansah, bahwa pengibaran bendera setengah tiang itu tidak dilakukan secara sengaja. Bendera masih dalam proses pengerjaan pada saat direkam dan ternyata diviralkan. Informasi ini saya kutip dari komdigi.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: lagu berirama dangdut, kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah 2 siang sampai jam 3 sore.
0: Medangdutan emang paling asik.
2: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut, kini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut, semakin asik.

0: Selamat siang dulu nih untuk Pak Pipit yang ada di Plantan. Pengen salam buat Pak Nengah Prame, Pak Putuwayang, Pak Lile, Pak Gerodak, Pak Wardipe, Pak Armade, Pak Bu Kartika, makasih ya. Oke, sama-sama. Terima kasih kembali untuk Pak Pipit. Kita sapa lagi penelpon berikutnya, masih di Medangdutan. Halo, selamat siang.
1: Medangdutan, selamat siang.
0: Selamat siang juga. Dengan siapa ini?
1: Dengan Moncar.
0: Pak Cip.
1: Oke,
0: Pak Cip. 100 ditunggu transferannya. Pak Cip, apa kabar siang ini?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Lagunya apa? Lagunya mau apa?
1: Apa ada ya kalau yang diminta saya ini? Cincin merah delima.
0: Oke, cincin merah delima.
1: Yusionos itu kali.
0: Yusionos.
1: Iya.
0: Cincin punyanya iya betul. Tapi yang nyanyi perempuan enggak apa-apa ya.
1: Iyalah, yang penting cincin iya. Merah delima.
0: Lagunya buat siapa? Kirim salamnya.
1: Ya buat Mr. Mahmud, Pak Wawan, juga Pak Banu, Pak Dago. Cuman negara, cuman setahun, cuman dewan tara. Juga beli tawan. Terus Pak Widi, Bang Li. Kirim dorinya ke Moncar, Bang Li.
0: Buat semuanya.
1: Mbak Yeni, Mbak Yeni belum. Dan Bu Bunga. Bu Bunga kan belum masuk.
0: Ya belum.
1: Iya, masuk Bu Bunga, Bu Resmi, Bu Janora, Bu Bimi, dan Bu Kartika, dan Bu Kartini, dan ke semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke. Okay. Terima kasih, Pak Cik.
1: Persahabatan. Buat Mbaknya, selamat bertugas, sehat selalu.
0: Amin.
1: Ceria bahagia dengan keluarganya, lancar rezekinya.
0: Amin, ya Robbal Alamin. Terima kasih, Pak Cik.
1: Ya, sama-sama juga.
0: Iya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Medangdutan.
2: Halo, selamat siang Medangdutan.
0: Iya, dengan Ibu Manda di sini.
2: Iya, Kak Irna.
0: Iya, Bu Manda, mau lagu apa? Langsung aja yuk.
2: Langsung lagunya Hitam Putih Putumu ya.
0: Hitam Putih.
2: Ada dangdutnya, Ge.
0: Iya, memang ada. Oke, siap.
2: Siap ya, sayang ya. Makasih banyak. Bye-bye.
0: Sama-sama. Terima kasih, Bu Manda. Halo, selamat siang, Medangdutan.
3: Halo, selamat siang, Medangdutan.
0: Selamat siang juga, Wak Daeng.
3: Ya, mau dengerin lagunya yang kaku.
0: Apa?
3: Siapa, bayang? Nah, gini, Karisma nih. Seharusnya aku gitu
0: lah. Nela Karisma udah nyanyi siap-siap nih Hitam Putih Fotomu.
3: Oh gitu ya.
0: Yang lainnya?
3: Kalau gitu siapa lagi jet yang mahal aja.
0: Hah?
3: Mahal judulnya.
0: Mahal? Oke.
3: Okay.
0: Maggie Z. Oke. Okay. Siap ada.
3: Ada Pak. Siapa ya? Ada Pak Cipir. Nanti ada Pak Bandeja. Terus Pak Lusat tadi siapa tuh?
0: Tadi Ibu Manda.
3: Nah, Ibu Manda juga ya. Terus ada Mbak Bunga, Mbak Nini, Mbak Risi Meri, Mbak Risi Meri juga. Terus Jeli, Buka Gerona juga, Pak Jirja, Pak Liace, Duta Jirja juga, Bu Resmi. Maka semua nih.
0: Iya.
3: Oke deh buat Mbak Irnanya. Makasih kita saja ya. Iya, makasih.
0: Terima kasih kembali untuk Pak Wak Daeng.
4: Goyang, goyang, goyang.

0: Selamat siang untuk Anda yang baru bergabung. Ini lagunya 7 menit ya. Mohon maaf kalau agak potong dikit. 7 menit soalnya. Terima kasih untuk yang sudah mengirimkan chatnya. Tunggu sabar ya, bakal dibacakan oleh Irna. Selamat siang Medangdutan.
1: Selamat siang Medangdutan Mbak Irna.
0: Selamat siang juga. Apa kabar Ibu Ari?
1: Kabar baik Mbak Irna. Iya, Mbak Irna gimana?
0: Baik juga, terima kasih.
1: Iya, request lagu Mbak Irna.
0: Apa tuh?
1: Laksmana Raja di Laut.
0: Oh, siap.
1: Salam buat Bu Resmi, Bu Mini, Bu Chandra. Pak Cipia Kandiga, salam buat pendengar semua setia RRI Singaraja. Buat Mbak Irna, makasih.
0: Sama-sama, terima kasih kembali. Halo, selamat siang Medangdutan. Halo.
2: Halo Medangdutan, Mbak.
0: Selamat siang. Dengan siapa di mana?
2: Dengan saya.
0: Ayo dong beli Govinda.
2: Hah? Di situ Ponda, bukan Bu Govinda.
0: Oh, siapa namanya?
2: Pendaru.
0: Iya, siapa?
2: Baru nongol, Pak Banu.
0: Siapa? Pak Banu, kamu gimana gak mau dikenalin suaranya kalau digitu-gituin? Nah, suaranya udah bagus kok digitu-gituin sih, Pak. Ya Allah, ya Rabbi, ya Muhammad Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Ampun, fans ampun, baru. Oke, Pak Banu. Iya.
3: Sehat-sehat selalu.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
3: Lagunya Mbak Irna.
0: Iya, apa Pak?
3: Dari Dewi Purwati ada, Pak.
0: Hah? Bangku tua jadi saksi.
3: Dewi Purwati. Bukan.
0: Apa?
3: Itu posnya.
0: Iya, apa Pak?
3: Dangdutnya ada.
0: Pak Pos.
3: Lupa saya.
0: Pak Pos.
3: Iya, Dewi Purwati.
0: Pak Pos, Pak, judulnya yang kita punya. Mau?
3: Mau, iya ada ya.
0: Ada.
3: Oh iya ada. Nah, itu mulai dulu diminta sama orang-orang itu.
0: Oke, siap.
3: Benar keluar. Salamnya tadi sudah ikut yang sudah masuk. Ada Pak Cip, Yu Melong, Bu Ari, Gaolala, Armada. Ada lagi kesemuanya sudah. Anu. Iya. Siapa itu Pak Daeng, Bu Bairna, selalu Bu Bairna.
0: Amin, ya Rabbal Alamin, doa yang sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Medangdutan.
4: Halo, selamat siang Medangdutan.
0: Halo, selamat siang Beritawan.
4: Selamat siang Mbak Irna.
0: Baik, sehat, apa kabar? Terima kasih.
4: Kabar baik pasti.
0: Baik ya, amin.
4: Mbak Irna apalagi ya.
0: Baik, terima kasih.
4: Ya pastilah, pokoknya pengen denger lagu yang apa Ilalang ya judulnya.
0: Ilalang, oke.
4: Okay. Yang Ilalang, Ilalang.
0: Iya, siap. Masih camutar.
4: Oke. Okay. Salam sebentar aja.
0: Boleh.
4: Pak Banu tadi ya di situ Bondo, Pak Cik Muncar, Mbok Yeni sama Mbok Marwati Tiga Wase, Bu Nyaman Banyuning, Bu Yuda, Bu Manda, Bu Janura, Bu Mini, Bu Deresmi. Pak Madi di Tokyo, ke semuanya.
0: Oke. Okay.
4: Gabung jadi satu.
0: Iya.
4: Mbak Irna, Mbak Irna ketawa kecilnya itu khas banget loh Mbak Irna.
0: Masa sih? Aduh, terima kasih. Iya.
4: Sering-sering loh Mbak Irna.
0: Oke, okay. Emang kenapa kasih, semua ngetarinnya gitu ya? Makasih ya Beritawan.
4: Selamat tugas.
0: Oke, okay, terima kasih. Tiga penelpon, tapi ini karena banyak chat yang masuk, saya membacakan dulu Pak. Untuk Ibu Jero Puspa di Tegal Mawar, salamnya buat Pak Abdullah, Pak Komang, Pak Olala, Ibu Mini, Pak Banu, Cik Eli, Pak Armada, Ibu Yuda Sangket, Ibu Ari 12, Ibu Bunga, Ibu Kartika, dan semuanya. Terima kasih Mbak Irna, terima kasih kembali. Cik Eli, Terajana dong, aduh waktunya kalau bisa nanti diputerin insya Allah. Salamnya untuk Pak Daen, ini Jero, Ken Arok, Bu Bunga, Pak Jero, Maliarsu, dan semuanya. Shishie nih, Mbak Ari sedang mengetik. Kita dengarkan lagunya dulu, oke? Okay?
5: Goyang, goyang, goyang dangdut, semakin.

0: Baik, pendengar Pro 1 Radio Singaraja, Macica Muhtar dengan Ilalang. Yuk, yang mau gabungan langsung saya sapa lagi penelpon berikutnya. Halo, selamat siang, Bedangdutan. Halo.
1: Halo, Kak.
0: Halo, selamat siang juga, Syarifah.
1: Iya, apa kabar Kakak di siang hari ini?
0: Baik, Syarifah, apa kabar di sana?
1: Syarifah, alhamdulillah Kakak sehat banget. Amin. Kayak kakaknya.
0: Amin, terima kasih. Oke, lagunya jadi sambal lado.
1: Jadi, karena tadi baru siap makan pakai sambal lado.
0: Oh, langsung pengen lagunya juga ya, biar double. Terima kasih, Syarifah. Mau lagu apa?
1: Udah tadi kan Kak.
0: Oh iya, lagunya lado. Salamnya maksudnya.
1: Salamnya buat Kakak, terus buatnya Kak Eci, Kak Meza, Bang Faiz, Kak Rizna dan semuanya deh tanpa kecuali. Salam spesial buatnya Umi Syarifah aja.
0: Oke, salam buat Umi juga ya Syarifah, terima kasih.
1: Oke Kakak, okay. Dan disempurin.
0: Oke, dadah. Selamat siang Medangdutan.
2: Halo.
0: Halo juga, kaget aku loh.
2: Dari tadi mungkin
0: dia
2: tidak.
0: Iya, orang gantian nama yang lain atuh.
2: Ya.
0: Ya, lagu apa?
2: Lagunya Yuting apa aja boleh.
0: Iya, ini udah sambal lado ya.
2: Ya.
0: Ya.
2: Aku ada Syarifah ya.

0: Para ini mas, Bu Manda, Celia, Pak Ari 1-2, itu ada Ibu Mimi, lagi ada Ibu ya, ya ada Pak Ket Inggris ya, Pak Omar semuanya, Bu Anmar, Pak Ketua, makasih.
1: Sama-sama. Halo, selamat siang, Berang Dutan.
2: Halo, selamat siang.
1: Halo juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya deh, tetap poin lagunya dulu, Mbak Irna.
1: Apa itu?
2: Oh, lagunya Pacar Dunia Akhirat.
1: Asik.
2: Lagunya spesial yang punya nomor 4248 kemarinnya ya. Salam-salam dulu, Mbak Irna.
1: Boleh.
2: Tadi ada Sarifah, ada Bu Bunga, Pak Asi, Pak Banu, Bu Ari Banyak Tegal, Mbak Eli, Mbak Mini, Bu Resmi, Bu Ketut Tejakula, Pak Ketua Yang, Pak Gerotajun, Pak Gerodan. Terus ada juga Beli Komang Sujana yang ada di Ubud Gianyar ya. Tetap semangat, semoga tetap maju kerjaannya ya. Terus ada juga ada Tante Yeni juga, selamat siang saja Pak Inggris, Bu Manda, Bu Jerepuspa, selamat siang pokoknya semua. Jadi tambang yang ada di bungkulan sana ya.
1: Okay.
2: Semuanya aja dah dulu Mbak Irna,
1: terus
2: tentunya ya. Ya deh Mbak Irna, terima kasih tahu waktunya.
1: Terima kasih.
2: Salam sama Bunda juga Mbak Irna.
1: Iya, terima kasih.
2: Yo, wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Jeropuspa udah saya bacain, Celi juga. Celi ternyata Terajana Tuti Wow, kita kok gak bisa keputer ya. Terus lanjut juga untuk Bapak Blimade Darmawangsa Dusun Batu Pulu Panji Anom Singaraja Bali hadir, terima kasih. Dan juga untuk Bapak Nyoman Dewantara, terima kasih Pak, kirim salamnya buat Pak Nyoman Tabanan, Bu Kartika dan semuanya, terima kasih. Pak Samong juga terima kasih nih, dua lagu terakhir karena saya harus pamit ya, dua lagu terakhir yang akan menutup kebersamaan kita di Medangdutan siang ini. Nanti Sinarja sore akan ditemani oleh Mbak Tris. Oke, terima kasih semuanya.
3: Goyang, goyang, goyang.

0: Singa Raja sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Lagu sore pilihan Anda, Lovina. Hadir setiap hari dari pukul 3 sore sampai pukul 4 sore. Kecuali hari Selasa, kami rilis 100% Indonesia dari Pro 1 RRI Jakarta. Ayo, request lagu-lagu yang Anda suka. Hanya di Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 MHz, atau bisa Anda pantau melalui streaming www.rri.co.id dan

0: dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Selamat sore pendengar ya. Singaraja sore ini bareng Tris ya hingga jam 8 malam nanti. Oke, sudah pada nungguin kayaknya nih acara Lopina ya. Oke, langsung aja Tris mau ajak Anda untuk bergabung ya di acara Lopina. Silakan di 24644 atau melalui WhatsApp Pro 1 ya 08113999790. Selamat sore juga yang sudah bergabung di live TikTok kita ya. Oke, di RRI underscore Singaraja. Kita langsung aja buka sesi yang pertama ya. Untuk 3 orang penelpon pertama, silakan. Halo, selamat sore Lopina.
1: Halo, selamat sore Lopina.
0: Halo, selamat sore Mbak Yeni.
1: Ya.
0: Mbak Yeni.
1: Apa kabar,
0: Nak? Baik, Mbak Yeni apa kabar?
1: Kabarnya baik-baik. Lagunya, Mbak.
0: Lagunya Mbak Yeni apa nih?
1: Lagu Sandiwara Cinta, Mbak.
0: Sandiwara Cinta. Oke.
1: Ya, ya nyalam sedikit.
0: Ya, silakan Mbak Yeni.
1: Kemudian untuk ada Bu Ari Semeru, Ari BT, kemudian untuk Bang Linya juga, untuk Beli Gopinda, selamat sore. Ya, untuk kesemuanya, Mbak.
0: Iya.
1: Sore, Mbak.
0: Baik, terima kasih Mbak Yeni. Ditunggu lagunya Sandiwara Cinta ya. Oke, berikutnya terus mau sapa lagi. Halo, selamat sore Lopina.
2: Halo, selamat sore Lopina, Mbak Tri. Jumpa kembali, Mbak Tri.
0: Halo, Mbak Ri. Lagi di mana, Mbak Ri?
2: Lagi di rumah nih, mau OTW ke barat. Ini anginnya juga barat ke birit. Anginnya,
0: ih, anginnya kenceng banget, Mbak Ri.
2: Kenceng banget ini anginnya, Mbak Tri.
0: Hati-hati ya, Mbak Ri, ya.
2: Ya, insya Allah. Terima kasih doanya.
0: Ya.
2: Mbak Tri, lagunya dulu, Mbak Tri.
0: Lagunya apa?
2: Lagunya Kehilanganmu Berat Bagiku.
0: Aduh, iya benar. Apalagi kalau kehilangan duit ya Mbak Ria.
2: Iya, berat.
0: Kehilanganmu?
2: Kehilanganmu Berat Bagiku.
0: Ada siapa yang nyanyi ya Mbak Ari?
2: Kalau nggak salah Kangen apa? Siapa itu?
0: Nggak ada no. Sebentar. Coba tercari dulu.
2: Ada
0: ya? Ada. Baik, ditunggu dulu ya. Salam dulu deh Mbak Ari.
2: Ya deh, salamnya tadi ada Tante Yeni ya. Terus tadi yang belum kena kolingan Bu Janura. Terus siapa lagi tuh? Mr. Mahmud yang belum kena kolingan. Beli Made Widi. Pak siapa tuh? Mas Alvin juga ya. Selamat sore, Beli Tawan yang ada di tembok sana. Siapa lagi semuanya aja deh dulu. Lagunya ada enggak terus?
0: Udah ketemu udah.
2: Ada ya?
0: Sudah.
2: Ya buat itulah ya lagunya buat spesial yang tadi malam tuh Mbak Tris.
0: Yang ya deh. Makasih Mbak Ari.
2: Terima kasih.
0: Dadah. Oke dah, terima kasih untuk Mbak Ari. Satu lagi yuk, siapa yang mau ikutan? Kok jadi manjalitah begitu ya suaranya ya? Oke, satu lagi silakan yang mau bergabung ya di... Oh, terputus, sayang sekali. Ayo dicoba lagi ya. Nah, yang lewat WhatsApp nih kayaknya masih rame gitu ya, nggak bisa Tris angkat karena itu jatuh bangun semuanya ini. Kayaknya pada rebutan gitu ya. Coba aja di 24644 ya. Halo, selamat sore Lopina.
3: Merdeka.
0: Oh, merdeka. Selamat bulan kemerdekaan, Pak Banu.
3: Alhamdulillah merdeka.
0: Aduh, aku seneng loh. Biasanya kan Pak Banu, iya halo. Dari baru tumben ya. Hari ini langsung merdeka. Semangat ya.
3: Semangat. Salahnya saya tidak pernah berjuang.
0: Berjuang dong, pasti untuk keluarga juga Pak Banu.
3: Kita harus banyak bersyukur.
0: Tapi Pak Banu ngomong-ngomong udah pasang bendera belum di rumah?
3: Wah, saya di atas wuwung dipasang, di pinggir jalan pasang.
0: Di rumah udah ya?
3: Dipasang di tempat tinggi-tinggi saya itu.
0: Sepeda motor udah?
3: Wah, mobil.
0: Oh, semua ya?
3: Mobilnya orang tapi bukan milik saya.
0: Astaga. Baru udah seneng gitu ya. Bisa aja Pak Banu nih ya.
3: Lagunya
0: apa?
3: Lagunya dari Isyana yang nomor satu. Nah itu.
0: Isyana?
3: Iya, Isyana nomor satu.
0: Ada nih, ini lama-lama sama kayak Pak Cip nih. Enggak Pak Banu, Pak Cip suka ngerjain saya.
3: Apa judulnya itu? Biar saya ingat itu.
0: Something New, nomor satu kan Isyana? Ya ampun lagunya.
3: Itu udah dalamnya.
0: Enggak bisa nih lagu barat ini, Pak.
3: Barat enggak bisa.
0: Ya udah berarti aku ambil nomor satu yang judulnya
3: nomor 2.
0: Iya, ya nomor 3 ya.
3: Apa sih 3?
0: Terpesona.
3: Ya,
0: aku terpesona. Ah, bukan itu lagunya. Oke, Pak. Silakan, Pak. Salamnya lagi lanjut.
3: Ada Bari, ada Jelly, Bu Bunga, Bu Yeni, Bu Kartika, Kartini, Bu Ari-Ari, ada Nini Jeruh, ada Bu Ketut, ada Bu Buspa, ada lagi Bu Janura, Bu Yuda, Bu Desa, Bu Budi, Bu Resmi, ada Bu Mini, Bu Yus, ada Undi Tangbang, ada Mas Wawan, ada DVD Willy Tawan, ada Alvin, Bang Benny, Armada, Ribawa, ada Negara, apa lagi ya, Mali, Pak Mali, Pak Dharma,
0: yeah.
3: Pak Cip, Jumlong, Ningputri Banyuwangi, Bang, ada Kenaro, Pak Dimas, Bang Le, ada lagi beli Kupinda ke semuanya.
0: Semuanya pokoknya ya.
3: Nah, ini sudah puasa ya ini. Untuk Patris.
0: Ya.
3: Ya terlalu Patris. Terima kasih waktu.
0: Terima kasih kembali untuk Pak Banu. Oke, Pak Banu ya sudah menjadi penelpon ketiga ya kita di sesi yang pertama. Yang mau ikutan gabung lagi, ayo bentar ya, ditunggu di sesi yang kedua untuk tiga orang penelpon berikutnya ya. Kita ke lagu dulu pendengar.

0: Buzzer.
1: Ya, tiga lagu sudah Tris putarkan gitu ya. Untuk yang tadi sudah request, ini udah ada banyak banget ya WhatsApp yang udah masuk. Sabar ya, nanti Tris baca satu-satu dari bawah. Oke, Tris mau sapa lagi penelpon berikutnya ya. Silakan yang mau bergabung ya. Tris udah buka line teleponnya ya. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat
1: Lepina.
2: Sore.
1: Lepina.
2: Selamat sore, Lepina.
1: Halo, Wadaeng.
2: Ya, pun api ya, Trike.
1: Baik, Beci. Wadaeng, apa kabar? Iya, Wadaeng, mau dengerin lagunya?
2: Saya yang tak ingin usai.
1: Tak ingin usai, oke. Okay.
2: Salam dari barat juga ada Pak Kasnya ya, ada Pak Supi juga, ada Bapak Dimas, Pak Banu juga, Dewatari juga, terus Olala juga, Pak Bipit, terus ada, tadi ada Pak Aris baru ya,
1: betul.
2: Nanti mulai ada Jerry, terus ada Bu Resmi, ada Tawar di Jawa sana juga, buka buat keluarga kira, lagi istirahat. Buat bakterinya, makasih kita tetap semangat.
1: Terima kasih untuk Wadaengnya di kawasan kawasan Jelap Putih ya kan? Betul tidak? Betul ya. Oke, ditunggu lagunya, silakan berikutnya. Untuk WhatsApp belum bisa masuk ini. Tris enggak bisa sapa, enggak tahu nih kenapa ini. Kayaknya pada buru-buru pada rebutan gitu ya. Silakan deh yang mau ikutan gabung lagi bisa dicoba di 24644 ya. Oke, udah ada yang masuk ya. Ya terus siapa? Halo. Selamat sore. Lopina.
3: Selamat sore kembali.
1: Ini dari jauh banget ini ya.
3: Jauh di mata namun dekat di hati, Kak.
1: Iya nih, Syarifah apa kabar?
3: Sehat, kayak kakaknya sehat.
1: Lagi libur ya Syarifah hari ini?
3: Enggak kakak, Syarifah gak ada kerja. Tapi Syarifah kerjanya nge-lab di TikTok.
1: Oh iya, pantasnya dari fansnya dari TikTok ke ini sekarang ya Syarifah ya. Posisi di mana Syarifah ya?
3: Apa kak?
1: Posisinya di mana?
3: Di Melabo kakak.
1: Oh Melabo, Aceh ya, ya ampun jauhnya. Oke, Syarifah, lagunya apa nih yang mau didengerin sore ini?
3: Syarifah mau request lagu Virgon Selamat Tinggal kakak.
1: Ih, buat siapa?
3: Ada deh.
1: Oke, silakan. Lagunya buat siapa Syarifah?
3: Lagunya buat kawan Syarifah kakak. Karena kawan Syarifah tinggalnya di Banda Aceh, karena kan jauh. Jadi lagunya itu buat kawan Syarifah, namanya Rizna Fitria.
1: Oke, jarang ketemu berarti ya?
3: Iya kakak, jarang ketemu kami.
1: Oke, mudah-mudahan nyampe ya salamnya ya. Ada lagi Syarifah?
3: Salamnya buat Bang Nanda, penyiar Pro 2 Melabo, Kak Eci, Kak Meza, Dr. Ruspa dan semuanya. Jadi kak, tanpa kecuali salam spesial buat Kak Irna yang tadi yang udah pamit.
1: Kak Irna ya, iya. Dadah-dadah juga dia mah. Oke. Makasih Syarifah. Salam untuk keluarga.
3: Sama-sama,
1: semua.
3: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam yang ada di Melabo semuanya. Jauh banget ya. Terima kasih sudah bergabungnya. Lanjut satu lagi ya. Halo, selamat sore Lopina.
4: Halo. Selamat sore Lopina.
1: Halo, selamat sore. Ada Dede Tambang.
4: Gimana kabar, Mbak Tris?
1: Baik. Ditambang gimana?
4: Lalu sama keluarga ya.
1: Kamu gak ke pasar malam? Ntar.
4: Apa?
1: Gak ke pasar malam lagi?
4: Enggak, pasar malamnya udah pindah ke Seririt.
1: Udah bubar? Enggak, di situ sekarang di daerah Pemaron ya. Pemaron kayaknya ada juga tadi, Mbak Tri sempat lihat tuh.
4: Bungkulan kan udah maaf.
1: Oh udah selesai berarti di sana ya, Bungkulan sama Sangset udah selesai ya?
4: Ya di Sangsit ada, di Bungkulan ada.
1: iya deh. Ada tambang, berarti ada tambang harus keseririt nih sekarang nih kalau mau kalau mau ke pasar malam lagi.
4: Udah lama nonton di bulan udah.
1: Ada tiap hari ya, ada tiap hari ya.
4: Iya udah puas.
1: Udah puas baik. Lagunya apa dulu?
4: Ya lagunya ikutan aja.
1: Ikutan aja, oke siap.
4: Nyalam sama Pak Karno. Pak Heru, Bu Ari Tegel, Bu Bunga sama Bu Hili. Buat Bu Chris, makasih.
1: Sama-sama, terima kasih. Udah tambang. Oke, udah tiga penelpon ya. Oh, ada Sarifa, terus Wak Daeng, ada Ade Tambang. Terus mau bacain dulu deh WhatsApp yang udah masuk. Nanti kalau ada waktu terus bakal sapa lagi ya. Nanti di 2464 dan juga WhatsApp kok. Selamat sore, ada Damarta di Bondalem ya. Apa kabar, mudah-mudahan sehat ya. Ada sekeluarga. Oke, lagunya Peter Pan yang terdalam katanya. Oke, nanti digabung aja lagunya ya. Terus selamat sore Lopina. Mbak Tris mau kirim salam. Pak Samong ya. Salamnya buat Pak Jero Maliarse, Bu Resmi, Mbak Yeni, Ci Eli, Bu Desa ada di sini, Bu Kemangari BT, Bu Aris Semeru, Bu Mini, Kemangar Made, Widi Made dan semua komunitas grup Asik Asik. Buat Mbak Trisma Tugas, terima kasih. Selamat sore juga untuk Bu Janora yang ada di kawasan Bangli ya. Salamnya buat Mbak Pipit, Bu Ari BT, Bu Aris Semeru, Bu Resmi, Bunda Budi, ada Sarah Dini, Jero Mangku Ribawa, Jero Mangku Maliarse, terus Jero Mangku Madewangsa ya, Bu Mini, Taci Eliana, Mbak siapa nih ya, Pak Nyoman Netep, terus Pak Nyoman Astawa, Pak Inggris, Belitawan. Terima kasih Mbak Tri, salam rahayu. Nge, terima kasih kembali buat Bu Janura, Pak Olala di Pedawu juga. Halo, selamat sore. Gimana kabar Pak Olala? Ikutan ya di Lovina. Iya Pak, boleh. Salamnya buat semua aja deh. Buat yang baca, terima kasih. Terima kasih kembali. Ada berikutnya, wah banyak yang kirim WhatsApp nih ya. Sore Mbak Tri, sehat selalu. Terima kasih untuk Bu Jaro Puspa di Tegal Mawar ya. Mau kirim salam buat Mbak Yeni, Mbak Ari 12, Pak Banu, Bu Desa, Blitawan, terus Nenek Joro, Mas Wawan, Pak Inggris, Bu Manda dan semua fans RRI dimanapun berada. Katanya sehat selalu dan kompak selalu ya. Selamat bertugas Mbak Tri, selamat sore juga untuk Ibu Jero Puspa di Tegal Mawar ya. Mbak Tris, susah sekali masuknya. Udah 3 hari katanya ya Bu Desa gak bisa ikutan gabung. Iya deh, salamnya buat Bu Resmi, Bu Ketut, Pak Samong, Cece Eli, Bu Mini, Pak Banu Paci, Pak Jero Ribawa ya, Pak Ngura buat Mbak Tris, makasih. Oh ya, terakhir Bu Resmi katanya juga yang susah masuknya ya. Salam buat Bu Janura, Bu Indi, Bu Parida, Bu Ari, Bu Merdu, terus Bu Mini, Bu Bunga, Bu Manda, Bu Desa, Pak Samong, Pak Jero Ketut, Pak Ngura, Pak Widi, Pak Ci, Pak Banu, ada yang para Madan dan semuanya pokoknya makasih. Bu Jero Puspa juga katanya ya. Oke, mudah-mudahan nggak ada yang ketinggalan ini ya. Selamat sore pokoknya semua yang sudah bergabung juga di live TikTok kita ya, di RRI underscore Singaraja. Selamat sore, kita akan ke lagu dulu ya. Kita akan mendengarkan 3 lagu dulu yang sudah di request berikut ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, ponsel lebih kotor daripada toilet? Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Prosatu RRI Singaraja, aja tidak terasa ya waktu juga yang harus memisahkan kita. Tapi kita punya waktu 5 menit lagi deh. Mungkin terus mau sapa satu penelpon lagi ya. Penelpon terakhir ya. Langsung aja terus mau sapa. Halo, selamat sore Lopina.
1: Halo, selamat sore Mbak Etri.
0: Halo,
1: Lopina, lagu sore pilihan saya Merdeka.
0: Merdeka. Bu Ari udah pasang bendera belum?
1: Belum, besok.
0: Besok ya, dipasang ya. Oke, iya. Lagunya apa Bu Ari?
1: Pergi pagi, pulang pagi, dari Armada.
0: Semangat.
1: Salam
0: ya.
1: Buat Bu Mini, Bu Resmi, Bu Janura, Si Eli, Bu Desa Redini, Bu Tete Jekule, Pak Samo, Pak Widi Made, Pak Astawa, Pak Juru Dibawa, Pak Juru Maria. Ya, salam buat semuanya aja Mbak Tris. Buat Mbak Tris, makasih ya.
0: Sama-sama, terima kasih kembali untuk Ibu Ari ya, penelpon terakhir kita. Pergi pagi, pulang pagi ya, semangat untuk tulang punggung keluarga semua nih yang bekerja ya untuk keluarga begitu ya, berjuang untuk keluarga. Baik, terima kasih tentunya untuk kebersamaannya pendengar di acara Lopina sore hari ini. Kita akan jumpa lagi di acara Lopina berikutnya, akan hadir esok untuk menyapa Anda kembali. Tentunya jam dan frekuensi yang sama, hanya di Prosatu RRI Singaraja jam 3 sampai jam 4 sore ya. Tris pamit undur diri. Iya, pamit undur diri di acara Lopina maksudnya ya. Tapi masih menemani Anda di acara berikutnya, akan hadir untuk Anda acara Green Radio. Selamat sore pendengar, tetaplah bersama kami Prosatu RRI Singaraja.

0: Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya berbeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ayah nufa be'e-be'e-ita, banosa sihir sarateni.
3: Jadi astuni ragam leman, nangin tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja
1: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, selamat sore. Senang sekali bisa kembali menemani aktivitas Anda sore hari ini ya. Mudah-mudahan semua masih semangat begitu ya, dan tentunya berharap semuanya dalam keadaan sehat begitu. Nah pendengar, berbicara mengenai pertanian ya. Nah pertanian merupakan bagian penting dalam kehidupan kita. Mulai dari sektor inilah berbagai kebutuhan pangan masyarakat itu dapat terpenuhi. Namun di tengah perkembangan zaman dan teknologi yang kini sangat pesat perkembangannya begitu ya, bagaimana cara menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap dunia pertanian? Nah, salah satu upayanya adalah mengenalkan dunia pertanian sejak usia dini. Nah, anak-anak tidak hanya diajak mengenal dari mana makanan berasal, tapi juga belajar bagaimana menanam, kemudian merawat tanaman, menjaga lingkungan, serta memahami pentingnya ketahanan pangan. Nah, kita akan berbicara mengenai program EduTani ya, belajar bertani sejak usia dini. Nah, apa manfaatnya begitu ya mengenalkan pertanian sejak usia dini, dan bagaimana cara mengajarkan anak untuk bercocok tanam dengan cara menyenangkan ya, dan tentunya termasuk peran orang tua, sekolah dan lingkungan dalam menumbuhkan generasi yang mencintai pertanian. Nah, semua kita akan bahas bersama narasumber kita pada kesempatan kali ini, sore hari ini sudah terhubung ya bersama Mbak Ninyoman Diah Utari SP ya, dari EduTani Krisan Eco Farm. Halo, selamat sore Mbak Diah.
2: Selamat sore, please.
1: Iya, terima kasih Mbak Diah tentunya untuk waktunya ya, sudah bisa berbincang bersama kita tentunya terkait dengan EduTani yang pastinya sangat menarik begitu ya, bagaimana kita bisa mengajarkan anak-anak untuk bisa atau mengenal bertani begitu ya Mbak Diah ya.
2: Betul Mbak.
1: Baik. Nah, berbicara terkait dengan EduTani ya Mbak Diah. Ini apa ya sebenarnya yang dimaksud dengan konsep EduTani ini, dan mengapa pendidikan pertanian itu penting dikenalkan kepada anak-anak sejak usia dini, Mbak?
2: Pertama saya jabarkan dulu ya, Mbak ya, EduTani itu seperti apa, Genten. Untuk EduTani itu kan ada dua kata, edu dan taninya. Edu itu edukasinya, tani pertanian, jadinya kita memberikan pembelajaran seputar pertanian. Yang kami sasar itu memang usia dini, mulai usia 3 tahun.
1: Ya. Jadi dari usia 3 tahun.
2: Mm-hmm. Ya, dari usia 3 tahun. Kenapa di usia anak-anak kan gitu ya, Pak
1: betul.
2: Ya? Betul. Anak usia dini ini usia paling tepat untuk memperkenalkan pertanian, dan mereka dengan mudah menyerap informasi yang kami kembangkan di Krisan Eco Farm ini sebagai wadah pembelajaran yang menyenangkan, aman, dan berkesan tentunya bagi anak-anak dan keluarga. Seperti itu.
1: Baik, Krisan Eco Farm ini di mana Mbak letaknya atau tempatnya di mana?
2: Di Tabanan, di Banjar Legung, Desa Tunjuk Tabanan.
1: Nah, kalau konsep EduTani yang ada di Krisan Eco Farm ini seperti apa, Mbak? Dan tentunya kita pasti bertanya nih, nilai atau karakter positif apa yang bisa dipelajari anak melalui kegiatan bertani, khususnya yang ada di Krisan Eco Farm ya, Mbak Diah ya?
2: Benar-benar. Kami untuk program EduTani ini sebenarnya yang melatar belakangi seperti itu ya, Mbak ya, yang melatar. Pertama, saya melihat anak-anak zaman sekarang itu, pertama ada ini, nggak tahu sawah.
1: Baik.
2: Tahu sawah. Apain ya orang di sawah itu, kan gitu ya. Sekarang anak-anak sekarang itu kan screen time HP, aja gadget, aja. Nah, saya menghadirkan EduTani ini untuk mengurangi screen time gadget pada anak-anak, terus untuk mereka paham proses apa yang disediakan oleh orang tua mereka di piring, di atas piring. Mereka kan taunya sekarang, oh ini nasi sudah jadi, ini sayur sudah jadi, tinggal makan aja, kan seperti itu. Dengan adanya Editani ini, saya mengajak anak-anak mengetahui prosesnya. Saya ajak anak-anak langsung ke sawah, ke pematang sawah, belajar mereka di sana, di pematang sawah, berjalan di pematang sawah. Itu susah itu berjalan di pematang sawah itu kan, Mbak?
1: Mungkin nggak semua tuh tahu pematang sawah dan bagaimana bentukannya gitu ya, Mbak Diah ya?
2: Terkadang selama ini anak-anak kota itu malah kaget mereka, oh, ini sawah ya Bu ya. Saya main ini lumpur, ini apa lumpur aja mereka nggak tahu Bu, Mbak Tris.
1: Baik.
2: Iya. Apa Bu Tani? Saya dipanggilnya Bu Tani biasanya di sini, di Edutani ini saya memperkenalkan diri, nama saya Bu Tani biasanya, panggil saja Bu Tani.
1: Oke, menarik sekali ya. Dan kalau kegiatannya sendiri Mbak Dia, apa aja yang dilakukan begitu di sana, apa saja kegiatan-kegiatan yang tersedia begitu?
2: Pertama saya ajak anak-anak untuk keliling sawah, mengenal lingkungan di sawah. Saya ajak berjalan di pematang, terus sambil memperkenalkan. Terutama saya di sini ada tanaman padi ya. Kami di Edutani ini kami lebih memperkenalkan tanaman padi, proses tanaman padi, produksi tanaman padi itu seperti apa. Saya ajak jalan-jalan di pematang sawah. Setelah itu saya ajak menanam tanaman cabai di dalam pot. Nah, itu potnya itu dari batok kelapa, Mbak Tris.
1: Oke, alami semua ya.
2: Kami ingin mengajarkan juga pada anak-anak untuk mendaur ulang jadi itu nanti ditanami sama mereka dan dibawa pulang sebagai souvenir langsung. Dan saya mengajarkan kepada anak-anak nanti sampai di rumah ini harus dirawat ya tanamannya, agar nanti berbuah, sampai berbuah bisa dipetik, nanti rasakan hasilnya langsung, suruh ibu masak di rumah dengan cabai ini nanti seperti itu. Itu kegiatan saya, dilanjutkan dengan memberi makan sapi, Mak. Nah, dengan memberi makan sapi, di sana juga saya memberikan edukasi manfaat sapi ini untuk petani. Selain membantu membajak sawah ya secara tradisional, yang dulu itu kan menggunakan bajak sawah secara tradisional, kalau sekarang kan udah traktor.
1: Iya, betul.
2: Terus ada pun manfaat dari kotoran sapi itu juga saya edukasikan kepada anak-anak, itu bisa dimanfaatkan untuk pupuk sebagai pupuk organik, itu bermanfaat seperti itu. Nah, setelah memberi makan sapi, saya ajak ke rumah burung hantu. Kami ada rumah burung hantunya di sini. Nah, dengan burung hantu itu membantu petani sebagai predator alami untuk membasmi tikus yang ada di sawah, burung hantu itu, Mbak. Mbak Tris. Itu. Baik. Itu manfaatnya, artinya kita kan mengurangilah penggunaan bahan kimia,
1: pestisida ya,
2: pestisida, desinfektan, apa itu, artinya kan berusahalah kita mengurangi itu dengan ini kami di sini belum sih full pertanian organik ya, Mbak. Ini semi organik kami di sini. Ya itulah, memanfaatkan alam, artinya untuk kembali ke alam.
1: Oke, menarik sekali. Nah, kalau Mbak Dia sendiri nih, pastinya kalau di Tabanan kayaknya masih banyak ya lahan pertanian ya, Mbak Dia ya?
2: Iya, masih banyak, tapi udah
1: mulai ada yang berubah gitu, alih fungsi begitu ya. Oke. Okay. Nah, tapi kalau Mbak Dia sendiri sekarang melihat perkembangan saat ini begitu ya, seperti yang sudah disebutkan, anak-anak sekarang udah mungkin nggak banyak yang tahu sawah begitu ya. Nah, kalau Mbak Dia, menurut Mbak Dia nih, bagaimana cara sederhana nih mengenalkan konsep pertanian, nah, khususnya nih anak-anak yang tinggal di wilayah perkotaan dan tidak memiliki lahan pertanian nih, bagaimana konsepnya? Karena yang pertama mereka nggak kenal gitu ya. Terus pastinya nih semuanya awam untuk mereka. Kalau Mbak Dia sendiri, bagaimana nih cara yang paling sederhana untuk mengenalkan konsep pertanian untuk mereka?
2: Iya, mengajak di sini, ayo berkegiatan di sini gitu jadinya.
1: Langsung terjun ke lapangan gitu ya?
2: Terjun ke lapangan, praktek langsung di lapangan. Ada juga kami kegiatan menanam padi langsung, Mbak Tris. Artinya kami ajak dia ke sawah, ayo turun ke sawah. Lepas sandal sepatunya, ayo kita main lumpur sekarang.
1: Kotor-kotoran lah gitu ya.
2: Kotor-kotoran. Wih, mereka itu yang paling mereka
1: seru.
2: Seru katanya, seru. Dan mereka tahu saya juga mengenalkan sistem subak di sini di Edutani ini. Itu kan sudah mulai agak punah ya. Apa itu subak Bu Tani gitu kan mereka. Itu kan sistem irigasi pertanian di Bali yang harus dilestarikan seperti itu.
1: Iya. Ya, jadi, karena emang ada juga pepatah bilang learning by doing ya. Jadi kalau mereka langsung terjun lebih lama ingetnya gitu ya Mbak Dia ya.
2: Oh sekali Mbak.
1: Jadi dia dari apa pengalaman mereka gitu jadi ingat ya bagaimana cara bertani. Waduh menarik sekali. Ternyata mendengar belajar bertani jadi bukan hanya soal menanam dan memanen saja di sini ya Mbak Dihaya, tapi juga bisa menjadi sarana pendidikan karakter bagi anak karena anak-anak info atau ikut terjun langsung dalam prosesnya begitu ya. Dan tentunya Mbak Dia, kita lanjutkan nanti perbincangan kita mengenai pengalaman belajar yang bisa diperoleh oleh anak ya melalui kegiatan pertanian ya. Sesaat lagi pendengar, tetaplah bersama kami Persatu RRI Singaraja.

0: Baik pendengar Persatuan RRI Singaraja, kita masih ada di acara Green Radio ya bersama Mbak Dia Utari ya dari Krisna Eco Farm ya, dan topik kita Hidup Tani, belajar bertani sejak usia dini ya. Halo Mbak Dia.
1: Halo Mbak Tris.
0: Iya, kita lanjut lagi berbincang ya Mbak Dia ya. Nah, kita masih akan membahas mengenalkan begitu pertanian kepada anak-anak ya sejak usia dini. Nah Mbak Dia, tadi kan sudah dibahas begitu ya konsepnya seperti apa. Nah mungkin Mbak Dia selama ini berapa lama berarti Krisna Eco Farm ini berdiri?
1: Untuk Edu Taninya ini baru dari bulan Mei, tanggal 2 Mei kami launchingnya Mbak.
0: Bulan Mei.
1: Mei 2026 waktu hari pendidikan. Kami berikan opening ya.
0: Oke. Yang udah datang dari mana aja Mbak, dan kelompok-kelompok anak-anak yang udah datang ke sana?
1: Iya, ada sekolah juga, udah sekolah, terus pribadi. Dari luar juga bahkan sudah ada ya Mbak ya.
0: Oh,
1: dari luar Bali, waktu liburan kemarin ini banyak dari luar Bali juga, mereka senang belajar pertanian di sini gitu. Dari luar negeri juga ada.
0: Oke, menarik ya. Nah kalau Mbak Dia sendiri melihat sejauh ini kegiatan pertanian yang seperti apa yang paling mudah dan menyenangkan gitu untuk dikenalkan kepada anak-anak?
1: Kalau sejauh ini anak-anak sih paling senangnya ya membenakan sapi dan di menanam padi serta main di saluran irigasinya, itu paling disenangin sama anak.
0: Main air ya.
1: Air itu paling mereka suka, tapi cuma sekedar main air Mbak ya. Di sana kan ada tembuku, di saluran irigasi di Subak itu ada tembuku, itu tempat pembagian air di Subak. Nah, kami di sana memberikan pelajaran juga kepada anak-anak. Selain itu, mereka melusuri air itu, kadang mereka menemukan sampah kadang kan. Terus mereka ini, "Bu Tani, ini ada sampah, boleh saya pungut nggak?" gitu. Oh, itu artinya mereka udah spontanitas gitu. Yeah. Mereka juga ikut menjaga lingkungan di sekitar kami gitu, Mbak. Itu kan juga nilai positif buat anak-anak gitu.
0: Ya, ya, sekaligus diajarkan begitu ya. Kalau sampah itu nggak boleh di air ya, nggak boleh dibuang ke saluran air begitu ya Mbak Dia ya.
1: Nah, betul. Mereka juga sudah paham tentang itu gitu. Dibawa sampai di sana kan kami tidak menyediakan tempat sampah ya, artinya di sawah itu kan nggak. Dibawa balik ke ini, kami kan ada restonya sini Mbak, di sini titik kumpulnya kami di restonya itu. Dibawa sampai ke resto, dibuang di tempat sampah. Tak suruh, taruh di sini aja nak, nanti Bu Tani ambil. Enggak Bu Tani, saya harus buang di tempat sampah. Di mana ada tempat sampah ini? Seperti itu.
0: Luar biasa. Oke. Nah, kalau cara mengajak anak ini belajar menanam, pasti tentunya mereka kalau anak-anak kalau disuruh apa namanya dengan cara yang terlalu bagaimana nih caranya ngajak mereka anak-anak nih menanam tapi tidak membuat mereka tuh merasa sedang mengikuti kegiatan belajar gitu yang membosankan nih. Kalau Mbak Dia biasanya anak-anak kan cepat bosan ya Mbak Dia ya, gimana nih caranya, apalagi menanam nih kan perlu step-stepnya dari awal seperti apa nih, gimana caranya biar anak-anak tuh antusias gitu?
1: Iya, saya bilangnya enggak, ayo kita bermain jadi petani gitu. Saya bilang ya Mbak, kita bermain jadi petani, terus ya mereka mau aja gitu mengikuti step-stepnya karena mungkin dianggap bukan belajar ya bagi mereka itu, ya bermain, saya bebasin mereka mau bermain lumpur silahkan awalnya ya, artinya untuk menanam padi ini kan lumayan agak perlu teknik khusus lah kan gitu Mbak ya. Pelan-pelan saya ajak anak-anak turun ke sawah itu, terus saya kasih dulu mereka main lumpur, main lumpur dah sepuasnya dulu. Nah, setelah mereka puas main lumpur, baru saya ajak, ayo sekarang kita menanam padi. Nah, terus saya praktekin aja dulu, saya praktekin, Bu Tani gini cara menanam padinya, mundur, dengan sistem mundur, kan kita harus mundur Mbak, menanam padi itu mundur, kan ya lumayan rumit ya, perlu teknik khusus. Saya contohin, beberapa dan kebanyakan mereka mau aja gitu.
0: Menarik.
1: Menarik karena ini bukan belajar, mereka anggapnya bermain gitu.
0: Iya, oke. Okay. Bisa dibayangkan gitu ya, seneng banget riuhnya mereka gitu ya, Mbak.
1: Bukan hanya anak-anak saja, Mbak. Orang tuanya happy. Mereka bilangnya gini, aduh, saya jadi terkenang masa kecil saya seperti ini loh saya dulu. Untung sekali anak-anak saya bisa juga merasakan masa kecil yang bebas seperti ini, Bu Tani, gitu ya. Karena sudah jarang ya ada tempat seperti ini di kota, terutama di Denpasar mungkin dia dari gitu. Itu sih
0: kan apa juga. Untuk yang mungkin ibu-ibu orang tuanya kayak nostalgia gitu ya, dan tuh anak-anak ini pengalaman baru begitu, semuanya dapat apa namanya pengalaman yang berbeda begitu ya, Mbak Dia ya.
1: Coba orang tua senang. Kenangannya yang dulu semasa kecil, anak merasakan hal baru dari ini.
0: Nah, iya. Baik, kalau yang namanya edutani tentunya bukan hanya belajar bagaimana proses menanam juga ya, Mbak Diah ya. Nah, tentunya anak-anak diajarin juga nggak bagaimana nanti merawat tanamannya? Karena kan nanti pulangnya mereka bawa tanaman masing-masing kan, Mbak Diah ya?
1: Ya, betul-betul, Mbak. Kami ajari dari hal sederhana sih, Mbak ya. Nah, di rumah untuk menyiramnya itu menggunakan air beras seperti itu kan salah satu bahan alami ya yang banyak mengandung unsur hara juga, itu bagus. Gunakan air beras, terus pitsin, hal-hal sederhana itu emang benar, itu bikin tanah itu subur gitu, Mbak. Dan tanggung jawab kepada anak-anak, saya kasih tahu, ini tanaman harus disiram tiap hari dan jangan dikasih sampai layu. Itu kan tanggung jawab ya mereka sampai rumah itu. Artinya saya ya memberikan tanggung jawab itu.
0: Oke, jadi banyak sekali sebenarnya apa namanya pelajaran yang mereka dapetin ya, termasuk tanggung jawab tadi ya disebutin, yang pastinya sabar juga ya, Mbak Dia, termasuk karena kan perlu sabar proses sampai kita bisa petik buahnya gitu kan.
1: Betul.
0: Oke, menarik-menarik. Terus kalau ini orang tua pastinya juga penting punya peran begitu, karena setelah dari Krisnaikova mereka kan kembali ke rumah masing-masing begitu ya. Kalau menurut Mbak Dia nih, siapa nih yang memiliki peran juga nih dalam memperkenalkan dunia pendidikan, bukan pendidikan, dunia pertanian kepada anak-anak nih?
1: Ya, orang tua, Mbak. Itu kan orang yang pertama ya. Anak itu kan belajar pertama dari lingkungan keluarga. Pastinya orang tua juga berperan dalam hal ini. Nah, di sini saya juga dalam edutani ini kan mengajarkan. Ini proses menanam padi saja itu kan butuh waktu 3-4 bulan, Mbak ya. Sampai berat. Dan saya ajak prosesnya dari awal, dari mencangkul, terus menanam. Katanya, Bu Tani, saya capek, panas, gitu dia bilangnya kan, Mbak. Panas. Itu komentar mereka. Terus saya bilang, nah ini dah nak, susahnya bikin beras ini, tanaman beras ini tanaman beras itu, saya bilang padi ini, petani butuh waktu 4 bulan dengan proses yang susah. Kita hanya beberapa jam saja sudah lelah, apalagi petani yang sampai 4 bulan. Dengan seperti itu, anak-anak harus bisa menghargai terus sayur, pokoknya makanan yang disediakan oleh orang tua, oleh ibu, harus dihabiskan. Karena prosesnya ini melelahkan seperti itu jadinya, Mbak.
0: Oke, jadi ada proses menghargai makanan juga di sana ya. Yang nggak suka makan sayur, jadi harus tahu perjuangan bertani, nanam sayur ya. Nggak buang-buang makanan gitu ya, Mbak Dia ya.
1: Mbak, ya.
0: Iya. Nah, tapi kalau lihat fenomena sekarang, Mbak Diah ya, dengan lahan yang terbatas nih, kadang banyak mungkin ada yang ingin mencoba bertani begitu ya, tapi terkendala lahan begitu. Apa yang bisa menjadi solusi yang bisa diberikan nih Mbak Diah untuk ya dalam keluarga, karena penting juga bisa menjaga ketahanan pangan minimal di lingkungan keluarga sendiri dulu ya Mbak Diah ya.
1: Ya, nah dengan melihat di sini mereka kan udah tahu prosesnya. Tadi sederhana tadi, misalnya membuat tanaman cabai itu kan sudah saya sediakan polybag. Bisa di rumah bisa menggunakan polybag kan, seperti itu Mbak ya, kalau untuk di perkotaan. Nah, anak-anak udah saya kasih tahu ini medianya tanah subur. Ini yang bisa apa tempat nanamnya itu, saya udah kasih tahu anak-anak, otomatis orang tua kan ikut melihat ya, oh gini ya pertanian di kota itu menggunakan polybag. Dan saya kasih tahu orang, ada kadang ada orang tua nanyain, Bu Tani kalau misalnya tanaman lain bisa nggak di polybag itu seperti sayur? Oh tentu bisa gitu, ada seperti itu orang tua juga bertanya seperti, oh saya mau nanam sayur, lumayan lah nggak beli-beli sayur gitu. Nah itu kan juga ini ya ketahanan pangan. Pemerintah sekarang kan lagi menggembor-gemborkan itu ketahanan pangan di rumah kan gitu Mbak ya.
0: Betul, Mbak. Setidaknya nggak perlu mungkin setiap hari harus ke pasar ya. Begitu ya.
1: Mereka nanya, Bu rawat sayur gimana gitu? Ya sederhana aja. Itu kalau misalnya mau sederhana ya itu saja, menggunakan air cucian beras, memanfaatkan limbah dapur. Nah di sini juga terkadang saya ada, saya punya tempat untuk membuat pupuk organik Mbak. Nah kalau usia 3 tahun saya belum ajarkan di sana, sampai di sana. Dari usia 5 tahun saya ajak ke sana, ke tempat membuat pupuk organik cair dan pupuk organik kering kan, seperti itu sederhananya. Saya juga kasih tahu kalau misalnya ibu, orang tua anak-anak ini punya sampah-sampah dapur, sisa-sisa dapur, ada sayur ataupun daun-daun kering yang ada di halaman, itu tuh bisa digunakan sebagai pupuk. Saya kasih tahu dengan membelikan EM4 saya, udah biarin gitu, campur dengan, kalau ada gedebong pisang boleh dicampur dengan gedebong pisang, disikan EM4, itu udah akan, sudah cukup menjadi pupuk organik seperti itu Mbak.
0: Oke, sebenarnya simpel kalau kita mau ya Mbak Diah ya.
1: Simpel, jadinya orang tertarik, malah orang tua, Bu Tani saya mau saya tambahkan polybag tanaman gitu, saya mau nambah boleh nggak, saya mau tanam di rumah gitu, orang tuanya malah lebih excited terkadang Mbak. Saya mau ini, mau punya tanaman sayur di rumah gitu, mereka juga excited gitu untuk belajar dengan anaknya gitu.
0: Oke, luar biasa ya. Jadinya ngaruh juga orang tua. Ternyata lihatnya buat anak-anak ya, orang tua ikut tertarik juga. Oke. Nah, Mbak Diah, tentunya kalau kita berbicara pertanian tradisional ya, dan apalagi sekarang udah mulai juga alat-alat pertanian itu sekarang udah pada canggih juga ya, Mbak Diah ya. Nah, kalau berbicara tentang teknologi dan dunia pertanian begitu, apakah kalau menurut Mbak Diah ini bisa nggak Edutani ini juga berkolaborasi dengan dunia digital seperti itu?
1: Bisa, kami sih juga perlu Mbak ya, mengikuti, menjaga budaya juga perlu, kan seperti itu ya, untuk mengikuti perkembangan zaman juga perlu. Tapi kami inginnya sih Mbak ya, kami membuat edukasi yang tetap tradisional, maunya kami seperti itu, untuk mempertahankan tradisional, maunya kami seperti itu. Mudah-mudahan kami bisa konsisten ya ke depannya untuk tetap menjaga kegiatan pertanian tradisional di kami gitu Mbak. Karena selain ada Edutani Mbak ya, selain Edutani kami juga di sini ada kegiatan mengajarkan anak-anak belajar menari Bali, merindik, musik-musik tradisional Bali gitu. Jadi kami pengennya berkonsep tradisional gitu Mbak.
0: Oke, iya. Jadi seimbang lah ya. Mungkin kalau di rumah mereka ini gadget, jadi untuk di edutani ya, bisa dibilang ya, langsung ya, ke alam gitu, tradisional.
1: Biar mereka ya untuk perkembangan saat ini mungkin mereka udah lebih banyak tahu Mbak ya, untuk teknologi mungkin anak-anak udah canggih-canggih zaman sekarang. Yang tradisional ini kan sudah mulai ditinggalkan.
0: Iya, menarik ya. Aduh, tapi ini kita punya waktu lagi sedikit nih Mbak Diah ya. Tapi sebelum kita nanti bahas selanjutnya begitu ya, sebelum nanti kita tutup, kita mau dengar yang lewat dulu ya Mbak Diah ya. Dan juga untuk pendengar, tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Singaraja.
2: Iya. Pohon dan manusia.
3: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
4: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
3: Hah, parang?
4: Iya.
3: Terjadi korek api. Puntung rokok.
4: Betul.
3: Dan apa maksudnya ini?
2: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting

0: 101 RRI Singaraja. Baik pendengar, Persatu RRI Singaraja, kita masih di acara Green Radio ya. Kita ada di segmen terakhir nih Mbak Dia sebelum kita tutup ya, karena tidak terasa nih waktunya sudah hampir habis begitu. Dan tentunya ini menarik sekali untuk diperbincangkan lebih lama lagi kayaknya Mbak Dia. Tapi tentunya yang menjadi pertanyaan terakhir nih, kalau selama ini yang menjadi tantangan terbesar dalam mengenalkan pertanian kepada anak-anak saat ini apa nih menurut Mbak Dia?
1: Apa ya, kalau selama ini saya mungkin karena baru jalan 3 bulan belum ada tantangan sih Mbak. Artinya anak-anak itu, nah anak orang tua itu antusias maka menarik, artinya menarik dengan program ini seperti itu.
0: Oke, jadi iya.
1: Belum
0: ada.
1: Baru saya kan belum ada sarang. Mungkin nanti.
0: Iya.
1: Promosi aja sih masih agak kurang kan, mungkin saya promosi kurangnya.
0: Oke. Ya yang jelas mereka excited ya, nggak hanya anak-anak tapi orang tua juga gitu ya. Menarik nih untuk mungkin pendengar yang mau ikutan mengenal begitu ya. Krisna Eco Farm di mana? Mungkin alamatnya lebih lengkap lagi Mbak Dia.
1: Alamatnya di Banjar Legung, Desa Tunjuk Tabanan, Bali, Krisan Eco Farm gitu di mapnya. Di Instagram
0: ada. Apa itu Instagramnya?
1: Instagramnya Edu Tani Krisan Eco Farm.
0: Bisa lihat-lihat lah di sana ya kegiatan-kegiatannya ya.
1: Ya.
0: Oke. Nah terakhir nih sebelum kita akhiri perbincangan, mungkin pesan terakhir dari Mbak Diah nih, apa yang ingin disampaikan kepada anak-anak dan generasi muda tentang pentingnya mengenal dunia pertanian sejak dini? Silakan.
1: Petani itu bukan lagi profesi yang kotor seperti itu ya. Jadi kami sih harapkan anak-anak, generasi muda tertarik untuk bisnis, terutama bisnis di pertanian, karena pertanian itu kan petani itu ujung tombak ketahanan pangan di rumah tangga, negara, bahkan kan seperti itu. Ayo kita belajar bertani seperti itu Mbak.
0: Iya.
1: Dan lestarikan sawah yang ada di Bali ini.
0: Jangan dijual ya. Pesannya jangan itu. Biar generasi muda kita tahu ya, ada sawah itu seperti apa gitu kan. Baik, terima kasih tentunya Mbak Diah ya. Dari perbincangan ini kita belajar bahwa mengenalkan pertanian kepada anak ini bukan sekedar mengajarkan cara menanam aja, tapi lebih dari itu. Jadi anak diajak mengenal alam, belajar bertanggung jawab, terus juga melatih kesabaran mereka, menghargai proses, dan memahami bahwa pangan yang kita nikmati setiap hari itu ada perjalanan panjangnya sebelum nyampe ke meja makan, begitu ya Mbak Diah ya. Oke. Nah mudah-mudahan nih melalui Edu Tani semakin banyak anak yang tumbuh dengan kecintaan terhadap lingkungan ya Mbak Dia, dan memiliki kepedulian terhadap masa depan pertanian serta ketahanan pangan, harapan kita bersama tentunya. Terima kasih Mbak Dia telah berbagi informasi dan inspirasi kepada kita dan para pendengar gitu ya, dan juga terima kasih pendengar setiap Persatu RRI Singaraja atas kebersamaannya. Semoga perbincangan ini bisa memberikan manfaat dan menginspirasi kita semua untuk mulai mengenalkan dunia pertanian kepada anak-anak, dimulai dari hal sederhana di lingkungan sekitar. Terima kasih Mbak Dia, selamat bertugas kembali, dan pendengar tetap bersama Persatu RRI Singaraja ya, karena selanjutnya nanti pukul 17 waktu Indonesia Tengah kami ajak Anda untuk mengikuti Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Selamat sore.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
6: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
5: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
6: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
5: Format iklannya seperti apa?
6: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
5: Kalau mau pasang iklan,
6: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875, atau Asri 08155836472. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: urbanisasi meningkat, Bali perlu perkuat pengendalian kependudukan. Cegah rabies, Distankan Buleleng perkuat layanan vaksinasi. Dari Hayam Wuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya Fitri Marlinda.
1: RRI Denpasar.
0: Pendengar, Lintas Bali Nusa Tenggara Barat kali ini kita awali dengan informasi terkait menekan dampak laju urbanisasi. Meningkatnya arus urbanisasi dan masuknya pendatang ke Bali dinilai perlu diimbangi kebijakan pengendalian kependudukan serta penguatan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal.
2: Arus perpindahan penduduk menuju Bali terus menjadi perhatian seiring meningkatnya urbanisasi dari berbagai daerah di Indonesia, serta masuknya penduduk dari luar negeri yang memilih menetap di Pulau Dewata. Pengamat ekonomi menilai kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui kebijakan pengendalian kependudukan agar tidak menambah tekanan terhadap daya dukung wilayah, khususnya di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Menurutnya meningkatnya jumlah penduduk turut berpengaruh terhadap kenaikan biaya hidup, harga sewa rumah dan kos, kemacetan hingga tekanan terhadap lingkungan. Karena itu pemerintah daerah didorong menyusun kebijakan pengendalian penduduk yang disesuaikan dengan kondisi Bali, termasuk memperkuat pendataan penduduk, memastikan kepastian pekerjaan bagi pendatang, serta meningkatkan pengawasan administrasi kependudukan. Pengamat ekonomi Denpasar Jero Gede Sudipya kepada RRI mengatakan, hingga kini Bali belum memiliki kebijakan pengendalian kependudukan yang mampu mengimbangi laju urbanisasi dan ruralisasi.
3: Perpindahan penduduk dari pedesaan, ada kota-kota kecil, dari luar Bali, NTT, NTB, Jawa Timur, dan lain-lain. Ada persoalan ruralisasi dan urbanisasi yang sangat serius yang dihadapi Bali. Tapi sayangnya, kebijakan pengendalian kependudukan itu nyaris tidak ada.
2: Lebih lanjut, Jero Gede Sudipya menilai pengendalian kependudukan perlu diiringi dengan kebijakan investasi yang berpihak pada penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha dan perguruan tinggi agar generasi muda memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri.
3: Jadi mendesain sebuah kebijakan investasi, kebijakan pembangunan, yang targetnya adalah penciptaan kesempatan kerja lokal. Ya, Bapenda bisa menyusun itu. Penciptaan kesempatan kerja lokal ini tidak diserahkan kepada pasar, tapi melalui disiapkan kerjasama ini, Kadin misalnya, ya, Kadin misalnya, atau PHRI misalnya, membangun kerjasama dengan universitas, politeknik, dan lain-lain, sehingga keterampilan tenaga kerja lokal ini menjadi semakin baik dan siap bersaing dalam menghadapi persaingan atau kesempatan kerja untuk investasi ini.
2: Penguatan kebijakan kependudukan yang diiringi peningkatan kualitas sumber daya manusia diharapkan mampu menjaga keseimbangan pembangunan Bali sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat lokal.

0: Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
1: Urbanisasi menjadi fenomena yang terjadi di hampir semua wilayah di Indonesia. Fenomena yang memerlukan penyikapan serius dari semua pihak.
2: Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari luar kota atau desa ke kota. Biasanya orang yang melakukan urbanisasi bertujuan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Urbanisasi merupakan salah satu jenis interaksi wilayah yang paling sering dijumpai. Interaksi wilayah merupakan hubungan timbal balik yang saling berpengaruh antara dua wilayah atau lebih. Interaksi wilayah dapat memicu gejala, kenampakan, atau permasalahan baru. Interaksi tidak hanya terbatas pada pergerakan manusia, tetapi juga menyangkut pada barang dan informasi yang menyertai tingkah laku manusia. Faktor penyebab terjadinya urbanisasi terbagi menjadi dua, yaitu faktor penarik dan faktor pendorong. Faktor penarik meliputi penduduk desa yang menganggap bahwa di kota memiliki banyak pekerjaan dan mudah mendapat penghasilan. Kota memiliki fasilitas yang lengkap terutama pada bidang pendidikan, rekreasi, dan kesehatan. Kota dianggap memiliki tingkat kebudayaan yang lebih tinggi. Kota dianggap sebagai tempat untuk menggantungkan keahlian. Dan kota memiliki tingkat upah yang lebih tinggi. Sedangkan faktor pendorong terdiri dari kemiskinan yang terjadi di desa. Hal ini diakibatkan dari pembagian tanah warisan yang makin menyempit. Lapangan pekerjaan yang terbatas, orang desa terkenal memiliki sifat yang ulet, sabar, dan suka bekerja keras, tetapi memiliki jumlah penduduk yang tinggi, sehingga lapangan pekerjaan kurang. Desa memiliki upah buruh yang lebih rendah daripada di kota. Desa memiliki adat istiadat yang ketat bagi mereka yang berpendidikan. Hal ini menghambat kemajuan, sehingga memunculkan pemikiran lebih baik mencari pekerjaan di kota. Dan di desa fasilitas pendidikan yang tersedia minim, hal ini mengakibatkan banyak penduduk desa yang pindah ke kota. Dampak negatif urbanisasi bagi kota, yakni kepadatan penduduk yang semakin tinggi, tenaga kerja non terampil yang semakin melimpah, pengangguran, tunawisma, dan gelandangan semakin meningkat, kemacetan yang semakin parah, kriminalitas yang semakin tinggi, serta timbulnya pemukiman kumuh. Sementara dampak urbanisasi bagi desa, meliputi berkurangnya tenaga kerja di desa, pembangunan di desa menjadi terhambat, dan juga produktivitas pertanian kian menurun.
1: Berikut suara masyarakat terkait menekan dampak laju urbanisasi.
3: Halo, saya Nio, asal saya dari Bekasi. Kalau menurut saya, urbanisasi itu memang bisa menjadikan hal yang wajar karena banyak orang yang ingin mencari pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. Namun, akan tetapi, kalau misalkan pembangunan di daerah semakin merata dan peluang kerja terus ditingkatkan, tentunya masyarakat akan memiliki lebih banyak pilihan tanpa harus pindah ke kota besar.
4: Selamat pagi, saya Zara, kesibukan saya sebagai penyiar dan mahasiswa. Saya melihat urbanisasi bukan sesuatu yang bisa dicegah, tetapi harus dikelola dengan baik, dengan fasilitas yang memadai. Sementara daerah juga harus terus berkembang, agar masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan tanpa harus selalu berpindah ke kota.
5: Perkenalkan, saya Abil, umur 20 tahun. Menurut saya, untuk menekan dampak urbanisasi, pemerintah perlu memperkuat pembangunan di daerah, mulai dari infrastruktur, pendidikan, hingga lapangan pekerjaan. Dengan begitu, masyarakat bisa tetap tinggal dan berkembang di daerahnya masing-masing, sehingga kepadatan di kota juga dapat dikurangi.
1: Pendengar, fenomena urbanisasi di Bali terus berkembang. Seiring perubahan desa menjadi kawasan perkotaan baru, kondisi ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi pembangunan daerah. Pemerataan pembangunan, penyediaan lapangan kerja, dan penguatan solidaritas sosial dinilai menjadi langkah penting untuk menekan dampak urbanisasi. Berikut perbincangan Zanuar Setiaji bersama pengamat kebijakan publik, Umar Ibnu Al-Khattab.
6: Baik, Pak Umar, berbicara tentang urbanisasi, saat ini bagaimana Pak melihat fenomena urbanisasi di Indonesia, khususnya di Bali, Pak?
7: Yang pertama kan kita harus pola di mana ada pergeseran ya, orang dari desa ke kota. Tetapi ada juga fenomena baru di mana desa-desa yang ada di Bali khususnya itu kan berubah jadi kota juga. Jadi ada perubahan yang cukup masif desa-desa di Bali ini, terutama di daerah-daerah yang apa namanya pinggiran kota itu telah berubah menjadi kota baru, sehingga urbanisasi semacam itu memang tidak bisa dihindari. Pasti akan terjadi perubahan-perubahan yang mengarah kepada situasi di mana orang kemudian hidup di dalam satu tingkat yang cukup padat ya. Itu yang disebut dengan urbanisasi. Tetapi secara umum urbanisasi itu disebabkan oleh dua hal ya. Yang pertama adalah perpindahan itu disebabkan oleh dua hal ya. Yang pertama terkait dengan minimnya kesempatan kerja di desa ya, sehingga orang kemudian mencari kerja di kota. Yang kedua adalah penumpukan fasilitas umum di kota, misalnya sekolah, rumah sakit dan sebagainya, sehingga orang kemudian menuju ke kota untuk mendapatkan pelayanan yang lebih. Hal-hal yang menjadi kebutuhan masyarakat secara luas itu masih menumpuk di kota, dan kemudian dunia kerja lebih banyak ada di kota. Sehingga sekali lagi tidak bisa dihindari urbanisasi itu. Tapi ada gejala baru di mana kota-kota di pinggiran itu desa-desa di pinggiran itu menjadi kota baru. Misalnya kita lihat di Sanur ya, di sepanjang bypass itu kan sudah menjadi kota baru sekarang, dari Ketewa dan sebagainya, karena semakin banyak pemukiman di sana.
8: Dampak apa yang paling terasa jika urbanisasi terus meningkat tanpa diimbangi perencanaan yang baik?
7: Tentu saja adalah soal kalau secara infrastruktur ya, tentu ada kemacetan dan sebagainya. Tapi secara sosial tentu muncul kriminalitas yang cukup tinggi di kota ya. Karena minimnya kerja dan rendahnya gaji menyebabkan ada semacam usaha-usaha untuk mendapatkan pekerjaan maupun pendapatan secara tidak resmi ya. Misalnya dia menjadi seorang yang kriminal dan sebagainya, itu membuat situasi urbanisasi menjadi mengkhawatirkan kita juga. Di samping tentu saja infrastruktur ya, kemacetan, sampah dan sebagainya. Tetapi dari sisi sosial tentu nanti muncul kriminalitas yang cukup tinggi.
8: Apa yang perlu dilakukan pemerintah agar masyarakat tetap memiliki peluang kerja dan kehidupan yang layak di daerah asalnya, Pak?
7: Ya, kalau kita memetakan dulu, misalnya urbanisasi dari mana dulu, apa di dalam Bali atau misalnya dari luar masuk ke Bali, tentu kita harapkan orang-orang di luar Bali, terutama pemerintah-pemerintah di luar Bali harus bisa membangun dunia kerja yang baru, sehingga orang tidak bergeser dari luar Bali ke Bali. Yang kedua, kalau di dalam Bali sendiri tentu ada keseimbangan kue pembangunan ya, tidak hanya di selatan tapi juga harus di ke utara dan ke barat maupun ke timur, sehingga ada keseimbangan pembangunan ekonomi di sana, sehingga orang tidak punya semangat untuk pindah ke kota sepanjang ada perkembangan pembangunan di wilayah-wilayah sekitar katakanlah di pasar maupun di Anyar ya.
8: Ke depan langkah apa yang paling penting untuk menekan dampak urbanisasi sekaligus tetap mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah?
7: Ya tentu kita harapkan konsolidasi sosial ya. Artinya perkembangan itu kan tidak bisa dihindari. Sehingga butuh konsolidasi sosial, dalam arti masyarakat harus punya solidaritas ya, punya kesetia kawanan ya, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang kita tidak inginkan dari urbanisasi itu. Nah ini yang menjadi masalah kita sekarang kan agak menurun ya, situasi solidaritas maupun kesetia kawanan sosial agak menurun, sehingga memang muncul kerawanan sosial. Oleh karena itu kita berharap Pemda-Pemda, pemerintah harus punya semacam jaringan pengaman ya, untuk bisa menghilangkan kriminalitas di tingkat kota maupun di desa.
8: Demikian perbincangan saya bersama dengan Bapak Umar Al-Khotob, pengamat kebijakan publik. Sekian dan terima kasih.
9: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Distankan Kabupaten Buleleng terus mengintensifkan vaksinasi rabies sebagai upaya melindungi kesehatan hewan dan masyarakat. Program ini dilakukan secara berkelanjutan untuk menekan potensi penyebaran rabies di wilayah Buleleng.
7: Bahwasannya anjing yang ada di sekitar kita belum tentu baik-baik saja, apalagi itu anjing liar.
10: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Distankan Kabupaten Buleleng terus mengintensifkan pelayanan vaksinasi rabies sebagai upaya rutin melindungi kesehatan hewan sekaligus mencegah penularan kepada masyarakat. Kepala Distankan Buleleng Gede Melandrat menegaskan bahwa program vaksinasi rabies dilaksanakan secara berkelanjutan dan tidak pernah berhenti. Hal ini dilakukan sebagai langkah preventif untuk menekan potensi penyebaran rabies di wilayah Buleleng. Ia menjelaskan pemberian vaksin rabies dilakukan satu kali dalam setahun. Setiap hewan yang telah divaksinasi seharusnya dilengkapi dengan kartu vaksin serta penanda berupa kalung sebagai bukti bahwa hewan tersebut sudah mendapatkan vaksinasi. Menurutnya metode tersebut telah lama diterapkan dan menjadi standar dalam pengendalian rabies. Namun di lapangan masih ditemukan kendala seperti kalung penanda yang dilepas oleh pemilik atau hilang sehingga menyulitkan identifikasi secara visual.
7: Vaksinasi itu tidak pernah berhenti, namun perlu disadari bahwa vaksin itu diberikan setahun sekali. Jadi kalau anjing yang kami vaksin itu mestinya dia punya kartu dan label karena dia harus dikalung. Jadi sebenarnya ini sudah lama sekali lah metodenya seperti ini. Memang itu yang benar. Cuma terkadang kan dikasih kalung, jadi lepas kalungnya dibiarkan lagi. Tapi punya kartu itu biasa bisa ngedetek dia bahwa udah lewat apa belum.
10: Berdasarkan data Distankan Buleleng, populasi hewan penular rabies 1 HPR yang tercatat meliputi 68.748 anjing, 11.883 kucing, dan 520 monyet. Ketiga jenis hewan tersebut merupakan hewan peliharaan yang telah terdata resmi, sementara hewan liar menjadi fokus penanganan melalui program vaksinasi dan pengendalian. Masyarakat dihimbau untuk mendatangi pusat kesehatan hewan atau puskeswan terdekat atau berkoordinasi dengan aparat desa agar seluruh hewan peliharaan dapat terjangkau program vaksinasi dan tidak ada yang terlewatkan.
7: Jadi ini sebenarnya kembali kepada kita sendiri, bahwasannya anjing yang ada di sekitar kita belum tentu baik-baik saja, apalagi itu anjing liar. Saya bersama tim hari ini melakukan koordinasi dengan kelurahan, kalau memang banyak ada anjing liar ya lebih baik kita sepakati bersama apakah ini perlu penanganan yang serius atau memang kita vaksin lagi.
10: Selain itu pihaknya juga terus melakukan koordinasi dengan pemerintah desa dan kelurahan untuk penanganan anjing liar. Jika ditemukan populasi anjing liar yang cukup banyak akan dilakukan langkah penanganan terpadu termasuk vaksinasi massal. Upaya komunikasi informasi dan edukasi atau KIE juga terus dikencarkan secara berkelanjutan guna meningkatkan kesadaran masyarakat agar pentingnya vaksinasi rabies. Program ini dinilai telah berjalan cukup baik terutama di wilayah perkotaan di mana sebagian besar hewan peliharaan sudah mendapatkan vaksin. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Buleleng menjadikan klaster pariwisata sebagai prioritas dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah pada semester kedua tahun 2026.
11: Pemerintah Kabupaten Buleleng memprioritaskan wilayah-wilayah dengan aktivitas ekonomi tinggi sebagai fokus intensifikasi pajak daerah pada semester 2 tahun 2026. Kawasan pariwisata dan akomodasi di Desa Gobleg, Desa Munduk, dan Desa Kayu Putih, Kecamatan Banjar menjadi sasaran utama pemetaan untuk mengoptimalkan penerimaan daerah sekaligus memastikan seluruh potensi pajak tergali secara maksimal. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Buleleng Ide Bagus Prangwibau mengatakan, strategi tersebut merupakan langkah taktis untuk menggenjot pendapatan asli daerah pada paruh kedua tahun ini. Menurutnya, sektor pariwisata menjadi salah satu penyumbang signifikan penerimaan pajak sehingga diperlukan pendataan yang lebih intensif dan komprehensif.
12: Ini 2026, DPHR, ini kita notice di DPHR, ini kita agak turun sedikit, tidak sesuai harapan. Barangkali kita sudah melakukan penelitian, kenapa? Saya kumpulkan tim teknis, kenapa nih? Oh, isu piala dunia, konflik Iran-Amerika di Middle East, aftur naik penerbangan yang melalui Qatar Airways, Emirat yang transitnya di Doha, itu nggak ada cancel. Jadi semua hunian, sampai saat ada 25 hotel besar, kami telepon, kami hubungin. Bagaimana ada yang cancel sih? Oh banyak, total room kami cancel sekian karena banyak tamu yang penumpang transit di Doha ini cancel.
11: Selain melakukan pemetaan lapangan, Bapenda juga memperkuat pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak, memperbarui basis data objek pajak, serta memvalidasi usaha-usaha yang berkembang di kawasan wisata. Langkah tersebut dinilai penting untuk menutup potensi kebocoran penerimaan sekaligus mewujudkan sistem perpajakan yang lebih akurat, transparan, dan berkeadilan. Ide Bagus Perang Wibawa menegaskan optimalisasi penerimaan daerah tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian target PAD, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagai bentuk partisipasi terhadap pembangunan daerah.
12: Mungkin itu ya. Nah, harapannya sekarang di Piala Dunia udah berakhir, bulan Juli Agustus high season. Ini harapan terakhir. Nanti kita lihat kalau bulan Juli itu kan dibayar Agustus. Nanti bulan depan kita notice lagi. Semoga ini bertumbuh, paling tidak tumbuhnya 50% ya dari penerimaan sekarang. Bisa menjawab defisit.
11: Melalui strategi pemetaan intensif di wilayah prioritas tersebut, pemerintah Kabupaten Buleleng berharap realisasi PAD pada semester 2 tahun 2026 dapat meningkat secara optimal. Di sisi lain, langkah ini juga diharapkan mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ita Saputri melaporkan.
1: Penanganan sampah perlu diatur secara terpisah antara upaya pengurangan sampah dari sumber dan pengelolaan sampah yang telah dihasilkan. Langkah tersebut dinilai dapat membantu penanganan sampah lebih terarah dan efektif.
13: Kerancuan melihat cara penanganan sampah ini, karena penanganannya kan ada pendekatan hilir, ada pendekatan hulu.
14: Penanganan sampah perlu membedakan pendekatan hulu dan hilir agar setiap tahapan memiliki peran yang jelas. Pendekatan hulu berfokus pada upaya mengurangi timbulan sampah sejak dari sumbernya, sedangkan pendekatan hilir menangani sampah yang sudah dihasilkan. Aktivis lingkungan Nyoman Mahardika mengatakan, pendekatan hulu dan hilir memiliki fokus penanganan yang berbeda. Menurutnya, kedua pendekatan tersebut perlu diatur secara terpisah agar kebijakan penanganan sampah tidak saling tumpang tindih.
13: Problemnya di kerancuan melihat cara penanganan sampah ini, karena penanganannya kan ada pendekatan hilir, ada pendekatan hulu. Hilir itu pengertiannya ketika sampah sudah ada, termasuk sampah plastik semacam. Yang hulu, bagaimana penyadaran manusianya, gitu kan, sebagai sumber sampah. Gitu. Nah, ketika ini dua pendekatan ini digabung, kebijakannya tidak ada mengatur tentang hal itu, maka terjadi ambigu ini, saling meniadakan, kemudian terfragmentasi namanya, terpisah-pisah cara bekerjanya, bahkan berlawanan.
14: Mahardika menilai penanganan sampah akan lebih efektif jika upaya pengurangan sampah dilakukan sejak dari sumbernya. Dengan berkurangnya timbulan sampah, proses pengelolaan di hilir juga akan menjadi lebih mudah sehingga kedua pendekatan tersebut dapat saling mendukung.
13: Kalau di hulu bagus, maka di hilir akan semakin mudah. Karena volume sampah ini kalau dibiarkan liar dan tidak terkendali seperti sekarang, sehebat apapun di hilir, penanganannya pasti kewalahan. Jadi makanya harus kombinasi antara penyadaran dan peningkatan fasilitas sistem dari pengelolaan. Ini dua-duanya harus jalan.
14: Menurut Mahardika, pemerintah dan legislatif perlu menyusun kebijakan yang membedakan peran penanganan sampah di hulu dan hilir agar masing-masing dapat berjalan sesuai fungsinya. Dengan pembagian peran yang jelas, upaya pengurangan sampah maupun pengelolaan sampah diharapkan dapat berlangsung lebih efektif. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
1: Dari dunia olahraga dilaporkan, pemanah cilik Badung Komanggilan Wikan Daniswara menyumbang 3 medali untuk Bali di Kejurnas Panahan Junior Kudus, Jawa Tengah. Sempat vakum lama, berlatih panahan tahun 2025 akibat cedera, namun tahun 2026 ini Dilan sukses mengharumkan nama Bali di kancah nasional.
15: Iya, cuman kita ingat-ingat tapi memang harus disiplin.
16: Setiap usaha jujur, proses panjang dan ketekunan pasti membuahkan hasil terbaik. Hal inilah yang dirasakan atlet panahan Badung, Komang Dilan Wikan Daniswara. Pemanah cilik kelas 3 SD Harapan Nusantara ini sukses menyabet 3 medali yakni 1 emas, 1 perak dan 1 perunggu dalam kejuaraan nasional Kejurnas Panahan Junior di Kudus, Jawa Tengah. Dilan menjadi winner dan berhak atas podium tertinggi Divisi Nasional U10. Dihubungi RRI, Ibunda Dilan, Ninyoman Yaseni menuturkan, kejurnas ini merupakan debut pertama putranya tampil di kancah nasional. Hasil manis yang diraih Dilan merupakan hasil kerja keras dan kegigihan dalam berlatih. Dilan baru sekitar 1,5 tahun berlatih panahan di klub Arsa Archery.
17: 2025 itu dia banyakkan jatuh, ada yang pakai gip, ada yang tangan kakinya yang luka lumayan parah. Jadi 2025 itu banyak sekali off-nya dia. Jadi 2026-nya benar-benar bikin sukses ya. Ini nanti ada Bupati Cup lagi.
16: Nyoman Yaseni mengatakan pasca kejurnas ini Dilan akan fokus mempersiapkan diri mengikuti event Bupati Badung Cup September mendatang.
17: Ya memang di belakang itu memang ada kerja keras ya memang. Karena kalau untuk apalagi event nasional seperti ini, latihannya itu bisa pagi sore dia.
16: Apresiasi tinggi juga diberikan Ketua Umum Pengpop Persatuan Panahan Indonesia Perpani Bali, Imade Rentin. Dalam dialog RRI dan Pasar, Imade Rentin mengatakan keberhasilan tim panahan Bali menyabet 3 emas, 4 perak dan 3 perunggu ke Jurnas Junior tahun 2026 ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak terutama orang tua atlet.
18: Penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh orang tua yang mensupport lahir dan batin, bahkan mereka dengan bangganya hadir langsung mendampingi anak-anak mereka di Kudus, Jawa Tengah.
16: Imade Rentin menambahkan, guna memasifkan pemerataan pembinaan atlet di seluruh kabupaten kota, Pengprop Perpani Bali ke depan akan lebih menguatkan sinergi dengan Pengkab Pengkot. Ia menilai dari 9 kabupaten kota di Bali, baru 4 wilayah yang aktif dan masif melakukan pembinaan dari usia muda, yakni Denpasar, Badung, Buleleng, dan Gianyar. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
1: Mendengar laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan berita utama. Urbanisasi meningkat, Bali perlu perkuat pengendalian kependudukan. Cegah rabies, distankan buleleng, perkuat layanan vaksinasi. Mewakili tim redaksi, saya Fitri Marlinda bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
9: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: empat, satu, dua, tiga, empat. Pada bela putih, omatlah tegak gelak.
1: Ngapain tuh, Ming?
0: Itu Omat pernah lihat. Ada gelak jalan, ada omat berdela, orang bapain sibuk.
1: Oh, itu upacara bendera, sayang. Saat hari-hari besar nasional, seperti 17 Agustus, kita peringati dengan upacara bendera.
0: Oh, 17 Agustus ya, Bu ya. Itu kan ulang tahun Indonesia.
1: Betul, sayang. Setiap 17 Agustus, kita peringati sebagai Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Indonesia selamanya.
2: Tanamkan rasa cinta tanah air, berbangsa dan bernegara sejak usia dini. Pesan ini disampaikan oleh RRI.

0: Jangan Salahkan Aku Selingkuh, yang terbit di tahun 2013, adalah novel yang menghadirkan kisah rumah tangga dengan segala kompleksitasnya, dengan tebal buku 242 halaman. Penulis Renita April mengangkat cerita tentang Ana dan Dimas, pasangan suami istri yang telah bersama selama 7 tahun, namun belum dikaruniai anak. Hal ini membuat pernikahan mereka terasa hambar, terutama bagi Ana yang menginginkan kehadiran buah hati dalam hidup mereka. Di sisi lain, Dimas terlihat tidak seantusias Ana dalam berusaha, yang akhirnya memunculkan ketegangan di antara mereka. Cerita dimulai dari kehidupan rumah tangga Ana dan Dimas yang mulai merenggang akibat tekanan dari keinginan Ana untuk memiliki anak. Di tengah usaha Ana, terungkap bahwa Dimas ternyata berselingkuh dengan Lisa, rekan kerjanya. Bahkan Lisa hamil dari hubungan tersebut, membuat situasi semakin rumit. Dihadapkan dengan kenyataan ini, Ana dengan berat hati memberikan izin kepada Dimas untuk menikahi Lisa. Namun ia mengajukan beberapa syarat, salah satunya adalah Dimas harus bersikap adil. Namun keadilan yang dijanjikan tidak pernah benar-benar hadir. Lisa terus mengganggu hubungan Dimas dan Ana, menciptakan ketegangan dan rasa tidak nyaman bagi Ana. Di tengah pergolakan batin tersebut, Ana bertemu kembali dengan Rehan, teman lamanya yang selalu ada untuk mendengarkannya. Kedekatan mereka berkembang menjadi sebuah perasaan yang lebih dalam, di mana Ana merasakan cinta yang sempat hilang dari hidupnya. Kelebihan dari novel ini, Renita April berhasil menggambarkan emosi para tokoh, terutama perasaan dilema dan sakit hati Ana, sehingga pembaca dapat merasakan penderitaannya. Penulis menggunakan bahasa yang sederhana, namun tetap mampu membawa pembaca menyelami alur cerita dengan baik, menjadikan novel ini mudah dipahami dan dinikmati. Kekurangan novel ini, tema perselingkuhan dalam rumah tangga dan kehadiran orang ketiga bisa dianggap klise oleh beberapa pembaca, karena sudah sering diangkat dalam berbagai novel serupa. Sebagai tokoh yang memiliki peran penting dalam konflik, karakter Lisa bisa dikembangkan lebih lanjut agar pembaca lebih memahami motivasi dan perasaannya. Jangan Salahkan Aku Selingkuh adalah novel yang menyajikan drama rumah tangga penuh gejolak, dilema moral, dan pilihan-pilihan sulit. Penulis berhasil menghadirkan cerita yang dapat menggugah perasaan, terutama bagi pembaca yang mungkin pernah menghadapi masalah serupa dalam hidupnya. Dengan emosi yang terasa nyata dan alur yang mengalir, novel ini cocok bagi mereka yang menyukai cerita drama romantis dengan konflik yang kompleks. Ana dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah mempertahankan rumah tangga yang menyakitkan atau menerima cinta baru yang menawarkan kebahagiaan. Novel ini akan membuat pembaca merenung tentang arti kesetiaan, cinta, dan keputusan-keputusan dalam hidup.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Selamat siang Adi Wahyuni.
1: Ya.
0: Kami dari PT Pinjol Gaspol menginformasikan bahwa tagihan Adi sudah lewat jatuh tempo, di mana telah 7 hari sehingga tagihan menjadi 5.700.000.
1: Hah? Saya kan cuma pinjam 3 juta.
0: Itu karena keterlambatan membayar. Jadi mohon segera dibayar. Jika tidak, kami akan menyebarluaskan foto adik beserta data pribadi.
1: Pinjol bukan solusi bagi permasalahan uang. Gak mau kan hal itu terjadi pada kamu?
2: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI.

0: 101,
1: kanal informasi dan inspirasi.
0: Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
2: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
3: Hewa ai nufa be-be ita, banosa sih sarateu.
4: Jadi astuni ragam lenan, nanging tetap meskian Indonesia.
5: Di masa belainan, laguan kita pada tetap sopok Indonesia.
6: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
7: Kami
8: cinta Indonesia.
0: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Sampunan laling ye. Pirengan tembang dewate jam 6 ngantos jam 7 wengi. Ring RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Desa adat Lemuki Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, Bali masih melestarikan salah satu tradisi unik yang disebut metampelan. Tradisi ini merupakan rangkaian upacara puja wali yang dilaksanakan setiap tahun bertepatan dengan Purnama Sasih Kapat. Tradisi metampelan berlangsung selama 7 hari di pura desa, Desa adat Lemuki. Dalam prosesi ini, sepasang turne-turne saling melempar lumpur yang telah dicampur dengan air sebagai simbol kesucian. Ritual ini dipandang sebagai puncak acara keagamaan dan sekaligus penutup rangkaian pemerataan desa. Uniknya, tradisi metampelan tidak hanya dilakukan pasangan turne-turne yang berpartisipasi, biasanya mereka yang mendekati masa pernikahan. Namun demikian, tidak semua peserta akan segera menikah. Ritual ini dianggap penting karena sebelum dilaksanakan, masyarakat desa belum diperbolehkan menggelar upacara manusiatnya seperti pernikahan. Tradisi ini memiliki keunikan berupa kejar-kejaran antara turne-turne dan seorang kubayan atau tetua desa setelah ritual pelemparan lumpur selesai. Apabila turne berhasil mengejar dan menangkap pasangannya dalam waktu yang ditentukan, pasangan tersebut akan diiringi ke Bali Agung atau Pura Desa. Secara filosofis, metampelan adalah simbol penyucian lahir dan batin. Ritual ini diyakini dapat membersihkan aura negatif yang ada di desa maupun individu, khususnya turne-turne yang akan menginjak usia dewasa.

0: Iya, pendengar Pro 1 RRI Singa Reja dimanapun Anda berada ya. Tiba saatnya kami akan kumandangkan azan maghrib ya untuk wilayah Singa Reja dan sekitarnya.
1: Pro 1 RRI Singa Reja.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Sebuah senyuman adalah perhiasan paling indah yang kita miliki dalam hidup ini. Akan tetapi, banyak di antara kita yang sudah mulai melupakan bagaimana caranya untuk bisa tersenyum. Itu karena kita telah mulai dibutakan oleh rasa amarah, kecewa, benci, dan rasa iri yang meracuni hati kita. Hilangkanlah semua perasaan negatif itu dan gantilah dengan sebuah senyuman. Kita ini seperti sebutir mutiara yang tersembunyi di dalam sebuah kulit kerang, tidak ada yang bisa melihat keindahannya sebelum kerang itu dibuka. Begitu juga dengan kita. Tidak ada yang akan memperhatikan kita jika kita sendiri tidak mau membuka diri dan memberikan senyuman kepada orang lain. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi-pribadi yang ramah, pribadi-pribadi yang selalu membagi kasihnya kepada sesama.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kanten tembang-tembang pop Bali sane kaunggahang saking stasiun radio dieu ini. Sane mangkin ngiring piar sayang tembang selanturnya nih.

97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja ya, siaran kanal informasi dan inspirasi. Mendengar Pro 1 RRI Singaraja, kita masih di acara Teman Dewata yang tentunya akan mengajak Anda atau menemani Anda begitu ya dengan lagu Tembang Pop Bali ya, hingga tuntas nanti pukul 19 WITA. Nah, mendengar dalam sarana upacara agama Hindu begitu ya, salah satu yang mungkin sering kita lihat atau umat Hindu gunakan adalah tebu ya, tanaman tebu. Nah, ternyata tanaman tebu ini bukan sekedar pelengkap banten saja ya, namun ada makna filosofis ya dari tebu tersebut dalam upacara yatnya. Nah, dalam sarana upacara agama Hindu di Bali, tebu tidak sekedar menjadi pelengkap. Nah, lebih dari itu, tebu menyimpan makna filosofi tentang kehidupan dan perjuangan manusia. Nah, tebu yang sering digunakan yaitu tebu ratu atau tebu merah ya, atau tebu irang yang memiliki ruas berwarna kehitaman atau ungu tua, yang sering dipakai untuk ritual pembersihan atau penglukatan dan buteyatnya, atau dan tebu hijau atau tebu biasa ini digunakan sebagai pelengkap banten harian ataupun gebogan. Tebu yang paling sering dan secara khusus digunakan sebagai bahan obat tradisional atau usade adalah tebu hitam atau tebu merah, yang dalam masyarakat Jawa dan Bali itu dikenal sebagai tebu irang atau tebu tiwu ya. Ya, pendengar, berdasarkan pembahasan dalam buku Makna Upacara Yajna dalam Agama Hindu karya Iketut Wiyana, tebu diletakkan di bawah sampian urasari bersama dengan pisang, kekiping dan sarana lainnya. Nah, dalam teks keagamaan Lontar Taru Permana, tebu dijadikan lambang pemujaan kepada Dewa Brahma. Nah, secara etimologi bahasa Sanskerta, kata Brahma berasal dari kata ber yang bermakna tumbuh dan tercipta. Karakteristik tebu yang tumbuh beruas-ruas melambangkan tahapan kehidupan yang harus dijalani secara bertahap, terencana dan tidak terburu-buru demi mencapai kesejahteraan. Nah, melalui keberadaan tebu dalam berbagai ritual sarana yajna, umat Hindu diajak untuk senantiasa menyadari bahwa setiap keberhasilan dalam hidup merupakan hasil dari perjuangan yang terencana, sabar, serta berlandaskan dengan nilai-nilai kebenaran.

Pendengar, bagi masyarakat Bali, kul-kul mempunyai nilai yang sakral, terutama kul-kul yang tersimpan di pura-pura besar di Bali. Ada berbagai jenis kul-kul, seperti kul-kul dewa, yaitu kul-kul yang digunakan saat upacara dewa yatnya dan dibunyikan untuk menghadirkan para dewa. Ritme yang dibunyikan sangat lambat. Kul-kul buta adalah kul-kul yang digunakan saat upacara buta yatnya untuk menetralisir alam semesta sehingga keadaan alam menjadi aman dan tentram. Kul-kul manusia adalah kul-kul yang digunakan untuk kegiatan manusia, baik itu rutin maupun mendadak. Bunyi ritme kul-kul manusia untuk kegiatan yang rutin, lambat dan pendek. Sedangkan pada kegiatan mendadak terdengar cepat dan panjang yang dikenal dengan istilah kul-kul bulus. Kul-kul hiasan, yaitu kul-kul yang diberi hiasan-hiasan untuk menambah keindahannya. Biasanya, kul-kul ini sering dijadikan oleh-oleh atau buah tangan. Hampir seluruh kegiatan yang dilakukan masyarakat Bali mengikut sertakan kul-kul. Kul-kul sebagai media komunikasi tradisional yang menjembatani komunikasi masyarakat Bali, baik antara manusia dengan dewa, manusia dengan penguasa alam, maupun manusia dengan sesamanya. Kul-kul mampu membentuk rasa persatuan dan kesatuan di dalam kehidupan, menyampaikan simbol-simbol atau kode-kode yang dapat dimaknai secara langsung.

Daun-daunan yang biasanya digunakan sebagai sarana upakara disebut dengan plawe. Berdasarkan penjelasan Lontariatnya Prakerti, plawe melambangkan tumbuhnya pikiran yang hening dan suci. Umat Hindu di dalam memuja Tuhan Yang Maha Esa, dalam fungsinya sebagai Sang Trimurti, hendaknya berusaha menumbuhkan pikiran yang suci dan hening. Pikiran tersebut akan dapat menangkal atau mengendalikan umat manusia dari pengaruh yang buruk atau jahat. Tuhan Yang Maha Esa akan menganugerahkan rahmatnya kepada umatnya yang berpikiran suci dan hening. Daun yang paling sering digunakan dalam upacara yatnya di Bali adalah janur, daun pisang atau telujungan, daun enau atau eron, serta daun lainnya seperti sirih, kayu mas, daun pilase,

0: like a fire. Heat me up, burn me up like a lighter.
1: Informasi dan inspirasi
2: 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
1: Pro 1.

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
1: Ayo pasang lagi.
2: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
1: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore! Bagus ya?
2: Iya.
1: Eh, tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
2: Ya nih, memang di rumah kamu udah?
1: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
2: Merdeka itu apa?
1: Gak tahu juga sih.
3: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali kami akan ajak Anda ya untuk menyimak pembinaan Bahasa Bali untuk edisi hari ini ya, 1 Agustus 2026 bersama Bapak Dewo Jarken ya, dengan topik pengater kalih. Dan sekaligus saya Tris yang bertugas di lintas di Singaraja sore ini pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan tentunya kami juga masih mengharapkan kebersamaan Anda ya, karena masih banyak acara menarik lainnya akan kami hadirkan berikutnya di Singaraja malam ini. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam dan sampai jumpa.

Om Swastiastu. Ngira ni para pemirsa sane banget kusuma yang titiang. Ring penalikan sakadi mangkin. Titiang yagi ngagen acara budaya inggih punika indik pembinaan bahasa Bali. Acara budaya puniki sekadi sanes sampun narang titiang sakingrien sampun kepada terus kekali seneka pertama sekadi mangkin pembinaan bahasa Bali miwah seneka pengkali bedah lontar. Nah sekonten manut pengasih dadane dalam sebentar dengan SNS telepon miwah SNS yosan punike. Nah niki megilihan sejatinya konten ini wenten napi wasdane SMS yang titiang puniki mangle ngelanturang sekadi sani murde terdolong preside puput nike sani daging titiang menawite jeneng wenten malih sani ngasa yang beda lontar nike sani daging titiang. Nah sekonden dilanjut yang sami niki sampun lintang ping kalih niki jadi awak tak maling lan orang ni sangat ni wenten SMS kadiasa punike. Nas dog punike, niki sampun lintang pengkali lintangin niki. Sangat kan yang wenten taler napi wasdane. Pinunas kadiasa punike sarat tahun titiang niki daging. Nas dog punike, titiang niki sejroning suratan catatan. Jadi yang ngaturang dari punike ini murde judul pengater kap pertama kan. Nah selanturnya ini menggentos malih santangin wenten. Nah mungkin wenten malih sani mepiang pengarsi mangdeng lanturang mungkin di tiang punike mengubutang pengater kalih. Nah di dalam sedang sami dadosnya murde sekali mungkin puniki udah judul ingin punike pengater kalih dan mengatur kalih. Nah titiang niki suksema banget sangkan yang wenten pengarsis kadiasa punike wenten sani nangyang malih. Nah titiang rumah segar itu bisa nih sekadiasa punike atur mbah titiang menawite sedawa ring pertemon ka pertama ring pengater ka pertama punike titiang sampun napi wasdane ngaturang rikale punike napi wasdane niki bisa kaping 4 kaping 3 wau usan ini pengater puniki santukan akeh niki manut sekadi tate base Bali anyar sekadi mangkin yen dumun mantah kedik kan kadiasa punike. Nah niki manut kekembangan titiang wantah nagingin. Nah, napi sani ke Pikayunang, napi sani ke Karsayang, ke sani daging titiang. Nah, dadosnya mungkin malih titiang walinin, murde punike pengater kalih makin. Nah, di dalam sang sami, nah, sedorong titiang ngelanturang malih niki, dadosnya sekadi ngwalinin titiang ngaturang, ini pengater punike, yakti niki kegenahan sani ring ajeng kuno lingga dan niki sekali dumun konten mungkin pah-pahnya akeh pisan gitu. Nah ini kadi kadi asapun niki. Nah sani ngeranjing pengater dumun niki sekali lokta aduang titiang sani umum niki mini kadi mekepepi papi pari pre mewah sani siosan punike. Nah ring pengateran suara sekali dumun ring pertemuan ka pertama sampun perhatian aturang ring pengateran suara ne. Nah taler kuastanin anu nesike suarane ngereng ke cunguh anu nesike kepada ring hidung cunguh bungasan. Nah wenten sani kebawat aksara arde suara niki sampun ketah raler minekadi ye relewe.
Nah, aksara punika sekadisannya aturang titiang wau nenten perside kewah, nah, tidak bisa dirubah ya dan antuk pengaturan suara nya manang punika nen naring Bali pengater anu nesike puniki kantun manggah pisan iki. Nah niki reng Bali manggah pisan. Nah sekadi contoh-contoh ringsor puniki. Becikang niki mere tiak sayang niki memperhatikan dengan seksama sekadi asa puniki ampure. Saking napi wastane lengkare niki titiang nanin sampun dumun aturang disampik nulis surat. Nah niki dadosne disampik nyurat eten, nyurat kekenya niki dadosne niki ibape nahar kopi ibape ngopi. Nah tenye sareng nge niki. Nah niki contoh-contoh sani napi wasna presida aturang titiang. Naring pidab-dab anggen pengater anus anunusike punike patut nganutin warga aksaranya nih. Nah niki sani mewah niki. Nah sejroning nganutin warga aksaranya nih. Nah umpamanya nih, nah umpamanya nih aksara temiwah de tadal patut nganggen anu suara ne sami-sami ngeranjing warga aksara dantil niki. Nah, indayang niki. Nah niki sani mewah niki. Nah sekali dumun terwetan sekali asal pun niki minakadi ring kruna tuding dados nuding saking te niki aksara temiwah de. Nah yang malin-malin aksara te mewah de dan patut ngangen anu suara ne sami-sami ngeranjing warga aksara dantie niki dantie warna gigi hilang gigi te tuding te. Nah dados nuding ring tanding ruang tanding tanren niki dan dia dados nanding saking duduk niki duduk dados nuduk desek niki dados nesek mewas ani siosan. Nah nika ring aksara te miwah de niki sekadi asa pun nika nenek napi rai contoh-contoh sekadi sanya terang titiang dados nyani gitu. Nah iya aksara pe miwah be pe miwah be patut ngangen pengater anu suara me. Nah niki sami-sami ngeranjing ring warga aksara ostia utawi lambi. Nah niki menawi ring alit pada sisi nah sekadi mewah sekadi asapun niki kan. Nah minakadi sekadi contoh wau aksara P mewah P mewah B kan. Patut ngangen pengater anu suara me. Niki ngeranjing ring warga aksara ostia ostia pada ring lambi. Nah ring contoh ilingan doon mungkin aksara P minakadi pingseg. Mungkin anu suara me dados mingseg. Nah niki saking krune pireng dados dados mireng. Ring krune buntil dados muntil. Bencah dados mencah. Nah sedang lantur
ring keterangan sane kaping kali aturan di tiang waline dumun minekadi ring asarepe mewah be utawi be punika patut nanggen pengater anu suara me ki ilingan ki sekali dipinsel ke be kali be masih ke kali pingsel dah dos pingsel pireng dah dos mireng aris be makin buntil dah dos muntil bencah dah dos dados mencah ring aksara ke gemiwah niki patut nanggen pengater anu suara eng nah niki sangkaning sami-sami ngeranjing ring warga aksara kantie nah niki wadah-wadawi kekolongan ni kantie ke naring contoh-contoh dani sami sani banget kusuma yang titiang niki napi wastana naring contoh ke wahe puni ke kanik niki dados nganik ring kemplang dados ngemplang ge makin ring goreng dados ngoreng gugu dados ngugu alih niki dados ngalih ambil dados ngambil nah didani sering sami gitu selanturnya ni saking aksara je miwah se niki patut nanggen anu suara nye niki ingat niki sana miwah niki ring pengatur niki sekali sana terang di tiang ini perubahan kadi asal punika ke sampeyan ngeranjing ring warga aksi warga aksara dalu utawi pada ring cantik kekulungan iki ane korongan basa baya ni nah ring contoh cokot dados nyokot ining cak-cak dados nyak-cak jemak niki dados nyemak juang dados nyuang raris sampat dados nyapat sareng dados nyarengin mendaging pengiringkin niki mewah sane liana niki nah raris makin inayang niki mewah niki napi wastana ring pengater sane wenten perubahan sekali asapun niki inayang mungkin beratiak sayang warga aksaranya ni niki. Nah niki san enten lima niki warga aksar pun niki. Enten lima kanan contohnya pun niki. Enten sami daging enten santukan niki enten napi wastana. Warga punika lelima warga aksara punika raris ring anu suaranya ni menawi tu wenten sane mendaging utawi ten raris ring arde suara nika wenten sane mendaging raris ring hemusan niki osme taler ring wisarge tapi mana titiang aturan kadiasa punike sekali atur mabah titiang sedawa kering pengatur ka pertama kadiasa punike niki ring kewentenan bahasa Bali tato bahasa Bali anyar drui yang dungunan enten sekadiasa punike yang pengatur kuantas sekali sekali dumun kuantan enten nah menawi titiang niki mangde jangkep ngaturang minekadi ring
ring warga aksara kantia niki. Wenten anu suarane rike ne wanten enten. Terus ring napi wastane ring warga talawiye punike wenten taler ada suarane niki. Wenten sani terima daging sekali di kantia wau terima daging dan mendaging ada suara. Nah yen ring murdannya nah niki ten wenten kecapnya ni niki kuanten ring ada suaranya ni wenten niki ring re ring dantie gigi niki taler wenten ada suaranya ni tur sani pungtat ostie niki wenten ada suaranya ni merupa wi. Nah niki menawi te sekadi asa punika aksara-aksara ada suara punika kuantan wenten ngelantur niki wenten keterangan-keterangan sekadi asa puniki. Nah niki sampung ranjing ring pengater kalih niki. Mugi-mugi puput yenten puput ditiang yagi lanturang ring pengater tiga makin kari ring pengater alih niki. Nah jadane sedang sami sani banget kusuma yang titiang. Nah niki yang nengring kerong lingga punike nama purwa ada kekawitin niki antuk aksara le re we mi wahye. Raris boleh pengater anu suara nge. Nah raris aksara arde suara nucap dan wenang kerubah dan wenang kewah itu kawah rubah nih katanya sekewanten wawuhin kuanten eng ring ajeng. Nah gitu dan malih wawin di tiang. Yen ngring krone lingga punika mepurwa antuk aksara. Nah niki kekawitan antuk aksara le re we mi wahye. Raris boleh pengater anu suara teng. Aksara arde suara nucap ten wenang kewah kawah atau kerubah niki. Sekewanten wewehin kuanten eng ring ajeng. Nah umpamanya ini niki ilingan niki ada wantan perubahan wantah dagingin pengater anu suara eng kuantan minekadi ring contoh lawar dan terus ngelawar dan daging e niki ngelawar gitu. Rami raris ngerameang daging uswan niki ring eng wayang raris ngwayang yase dados ngiasayang utawi ngiasayang ingang niki niki mepurwe antuk asare le re we miwa ye niki contohne. Nah niki mawinan yen wenten nge sekadi asapun niki nenten mendaging malih sekadi napi wastana pengater langsung ngelawar. Nah yang kena linga punika mepurwa antuk aksara anu suara nye ne miwahme ring ajeng asain ucap kewawuhin nga nga nika wawu nge eng kuantan nge eng makin nga niki linga niki. Nana niki yang mekarye napi wacana napi sareng punika niki sering pisan ya, mendaging napi tenge puniki kadiasa punika niki wenten wenten penjelasan sekadisanya tentang titiang niki malih jadi wayang titiang ring kronolinge
kunike mepurwa antuk aksara nesuara nye mene kuantan tiga ring ajeng aksara nucap kewewekin ngan iki nga umpamanya ni ring neng-neng kenten dados ngan neng-neng dadosnya dan dados meneng-neng niki-niki paling kedek yen meneng-neng sekadia sabu nike mulih niki dados ngamulihang dan dados ngemulihang nah niki paling kedek bisa niki dan dados ngemulihang yen sekadia wau nike ngelawan kemer niki dalar wanta napi wastane ngewukin ngemiwah ngkwantan niki malik kedik pisan minakadi lawar dan dados ngalawar odong lah kwantan yen riki mulih niki antuk asar sekadian ni atlong titiang niki ngamulihang dan dados ngamulihang yen sekadi niki lawar dados ngalawar dan dados ngalawar malik kedik pisan niki nararis sering krune lingge punika yan kekawitan antuk aksara A, I, E, O miwah E empat niki wawakin kuantan eng ringajeng kruna inucap kalau niki patah sekadi sana dura niki sekadi lawar puniki kuantan ngawakin antuk engkwantan tengah umpamanya ni naniki sangkaning kekawitin antuk aksara A, I, E, O miwah E punika niki contoh-contohnya ni ring-ring A arit dados ngarit selanturnya ni yening ring I ikut dados ngikut yen e niki mungkin contohnya niki siki-siki ambil titiang ring emot ring emot dados ngemot ring sani olah niki kerana olah dados ngolah elah dados ngelahin engal dados ngengalang miwah sani seosan nah didani sen sami sani banget kusuma yang titiang kadia sapunike preside dumun titiang aturang ring pengater sani kapeng kalih puniki menawi ring pertemuan sani kaping tiga dari kaping tiga pertemuan yang pihak kalinya sangkaning pengater sekadiasa pun akhirnya sekadiasa pun ike titiang menawi itu lanturang antuk pengater empat niki mungkin rao ring pengater kali kadiasa pun iki ikal lalon dumun kita manut sekadia SMS dui dauk niki akeh sanin akena makin titian sampun kedik-kedik titian nabi wastana aturan santukan sewos sekadi penjelasan pengatur sekadi saya demun-demun sanin makin ring ngeranjing ring tata bahasa Bali anyar puni kadi asal puni kirinci pisan inik nabi wastana pe penjelasan sekadia sapun itu. Dia sekadia sapun itu tiang lumun matur preside wenten kesalitan titiang wantah nunas kengerene sinampure. Nih hutang titiang antuk aturang para mesanti. Om Santi Santi Santi.

0: Usaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI. Perbaikan kualitas menu pada program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Sikap Indonesia yang tidak memihak blok tertentu memberikan kemudahan bagi pengusaha. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN, Anindya Bakri mengapresiasi diplomasi Presiden Prabowo Subianto, yakni bebas aktif. Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memberikan kemudahan bagi pengusaha di saat ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi akibat perang. Pengusaha tidak terpengaruh dengan rivalitas panjang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Pengusaha Indonesia tetap berbisnis dengan mitra dari kedua negara tersebut. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, posisi Indonesia diterima di berbagai negara, sehingga pengusaha Indonesia dapat mengikuti banyak forum untuk bermitra. Mereka dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Bahwa Indonesia itu ekspor sekitar 300 miliar dolar, di mana sekitar 60 miliar dolarnya itu yang sering dibicarakan dalam konteks batubara, minyak kelapa sawit, sampai kepada steel. Nikel misalnya. Nah, sisanya 240 miliar dolar itu yang tadi kita ingin runut satu ke satu agar supaya kita siap melihat adanya perubahan rantai global ini. Nah, kita juga mengetahui bahwa dua adik kuasa ini ada China dan juga Tionghoa dan juga ada Amerika. Keduanya menjalin hubungan yang sangat bagus dengan kebijakan Pak Presiden untuk suatu diplomasi bebas aktif. Dan ini kami terapkan juga dalam ekonomi, sehingga kami sangat aktif baik di ASEAN, di G20, di BRICS, lalu di APEC. Nah, ini bukan hanya untuk ikut suatu forum, tapi bagaimana kita bisa berdagang lebih.
1: Karena sementara itu, Bos Lipo Group James Riyadi menyanjung kepemimpinan Presiden Prabowo yang dinilai memiliki kebijakan yang visioner dan strategis. Presiden Prabowo juga memiliki keberanian untuk mengambil terobosan dan kecepatan dalam mengeksekusi kebijakan.
3: Seorang presiden yang memiliki visi yang jelas, visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang. Kita juga melihat bahwa apa yang telah dilakukan dengan eksekusi dalam beberapa inisiatif beliau ya, untuk swasembada pangan, untuk hilirisasi, untuk ketahanan energi.
1: Anindya mengatakan atas perintah undang-undang, KADIN adalah mitra strategis pemerintah, sehingga KADIN akan terus berkomunikasi dengan pemerintah, apalagi di tengah ketidakpastian global. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Buka ruang.
0: Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
5: Perkenalkan, nama saya Muhammad Auli Ansori, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pada SPPI ini saya mengambil formasi penjamin mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih.
6: Satunya peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan

0: dan penggerak pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
1: Yang saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari. Kemudian yang kedua pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Untuk alasannya, yang pertama saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
0: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perbaikan kualitas menu pada program makan bergizi gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Salah satu dapur SPPG menerapkan cara lain supaya siswa sekolah semakin antusias menyantap sajian menu bergizi gratis. Laporannya disampaikan Wahyu Suryo dari RRI Yogyakarta.
3: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Margo Mulyo Seyegan Kabupaten Sleman Yogyakarta melakukan edukasi gizi ke sekolah-sekolah penerima program makan bergizi gratis atau MBG. Melalui kegiatan ini, pengelola SPPG ingin mengenalkan aneka menu sehat dalam program tersebut. Upaya ini sekaligus untuk membangun kebiasaan makan makanan bergizi sejak dini agar tumbuh kembang anak usia sekolah bisa lebih optimal. Saat berlangsung kegiatan edukasi gizi di dalam kelas, para murid sekolah dasar SD Negeri Margo Agung Seyegan Sleman terlihat senang dan gembira. Sebab, tim ahli gizi dari SPPG menjelaskan materi tentang isi piringku menggunakan metode permainan bergambar. Dalam permainan itu, para siswa diminta menempelkan gambar makanan sesuai instruksi yang tertera pada media bergambar yang terpasang di papan tulis. Para siswa diajak memahami menu makanan bergizi dan seimbang yang terdiri dari nasi sebagai makanan pokok, sayur, lauk pauk, dan buah-buahan. Kepala SPPG Margo Mulyo Joni Prasetyo memastikan kegiatan edukasi sesuai arahan Badan Gizi Nasional.
4: Nah, kami sudah setar itu sejak Agustus untuk kami lakukan, Agustus tahun lalu. Kami keliling ke sekolah-sekolah, kami edukasi, dan penerimaan siswa itu juga cukup menarik. Jadi ketika kami kunjungan, MBG-nya itu rata-rata langsung pada habis dimakan gitu. Karena sesuai dengan request mereka, sesuai dengan rasa yang mereka inginkan, begitu.
3: Kegiatan edukasi gizi program MBG di SD Negeri Margo Agung Seyegan Kabupaten Sleman mendapat sambutan antusias dari para siswa. Salah satunya Atala, siswa kelas 4 yang menyantap habis menu MBG setelah mendapat edukasi tentang makanan bergizi.
5: Enak, apalagi katsunya, itu paling enak. Saya habiskan. Suka. Bisa dapat makan gratis.
3: Terkait kegiatan sosialisasi gizi menu MBG ini, Kepala Sekolah SD Negeri Margo Agung Sleman, Zainab Suryani menyampaikan apresiasi. Ia menilai program seperti ini sangat bermanfaat bagi siswa dan sekolah.
6: Mudah-mudahan kedepannya anak-anak paham dengan gizi, sehingga anak-anak bisa memilah dan memilih makanan yang bergizi.
3: Selain di SD Negeri Margo Agung Seyegan Sleman, SPBG Margo Mulyo juga menggelar edukasi gizi program MBG di 8 sekolah dasar lainnya. Semua sekolah tersebut berada di wilayah Kapanewon, Seyegan. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Aceh, di mana krisis pasokan yang telah berlangsung dalam sepekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tetapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer. Kelangkaan semen ini ikut menghambat pembangunan rehab rekon pasca bencana dan proyek pembangunan sekolah rakyat. Laporannya disampaikan Munjir Budiana dari RRI Banda Aceh.
7: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Provinsi Aceh kian mengkhawatirkan. Krisis pasokan yang telah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer mulai dari Rp80.000 hingga mencapai Rp120.000 per sak. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di kawasan dataran tinggi Tanah Gayo yang meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Luas. Kelangkaan juga meluas ke wilayah pesisir timur seperti Aceh Tamiang, Pidi, Pidi Jaya, dan Aceh Utara. Sebagian besar daerah tersebut merupakan wilayah yang terkena dampak bencana banjir pada 2025 lalu dan kini tengah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Di Banda Aceh dan Aceh Besar sendiri, masyarakat juga merasakan dampak serupa. Mai, salah satu warga Banda Aceh, mengaku terpaksa menunda pembelian semen untuk pembangunan rumahnya karena harga yang terus meningkat.
8: Ini kami lihat harga semen nggak memungkinkan, kan? Nggak normal dari harga kemarin berapa ya kami beli? Ini dari harga 80 itu, jadi kayak nggak mungkin bang. Dengan ekonomi kita sekarang lagi gonjang-ganjing kan? Kayak mikir-mikir dulu bang. Yang udah kami beli besi kemarin tuh, kayaknya semen masih kurang.
7: Sementara Fauzan, pemilik salah satu toko bahan material bangunan di Banda Aceh, mengatakan kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya pasokan semen dari distributor.
9: Di toko kami menjual dua jenis semen, yaitu semen andalas dan semen padang. Untuk perbandingan harga, semen padang memang lebih murah dibandingkan dengan semen andalas. Harga yang kami terapkan ini sudah sesuai dengan ketetapan dan di tingkat distributor. Memang informasi perubahan harga itu biasanya terjadi di tingkat distributor. Dan kami sebagai penjual di tingkat eceran hanya mengikuti harga yang sudah ditetapkan.
7: Kelangkaan semen juga mulai berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah proyek strategis nasional di Aceh, salah satunya pembangunan sekolah rakyat di Kota Subuh Salam dan Nagan Raya. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo beberapa waktu lalu saat meninjau sekolah rakyat di Nagan Raya bilang, keterbatasan pasokan material bangunan termasuk semen menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan proyek tersebut. Sebagian kebutuhan material harus didatangkan dari Medan, Sumatera Utara sehingga memperlambat proses pekerjaan dari target yang telah ditetapkan. Menanggapi kondisi tersebut, General Manager PT Solusi Bangun Andalas R. Adi Santosa menjelaskan bahwa dalam beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan permintaan semen di sejumlah wilayah Aceh yang menyebabkan stok di beberapa titik distribusi lebih cepat terserap. Ia memastikan operasional pabrik tetap berjalan normal, kemudian perusahaan juga tidak melakukan perubahan terhadap harga jual semen yang keluar dari pabrik. Menurutnya harga di tingkat pengecer dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam rantai distribusi yang berada di luar kewenangan perusahaan dalam menetapkan harga. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Kabupaten Klaten mencatat rekor muri dalam menyajikan sop ayam terbanyak yang berjumlah sebanyak 9.222 porsi. Kegiatan tersebut berlangsung di alun-alun Klaten hari ini. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan selengkapnya.
10: 42, kita menyelenggarakan pecahan rekor muri, yaitu makan sop ayam terbanyak sebanyak 9.222. Alhamdulillah, tidak hanya mencetakkan rekor muri, tapi ternyata juga rekor dunia.
11: Sajian sop ayam terbanyak di Klaten yang berlangsung di alun-alun Klaten mencatat kan prestasi yang luar biasa bagi pemerintah Kabupaten Klaten, tidak hanya masuk rekor nasional atau muri, akan tetapi masuk dalam rekor dunia. Pernyataan itu disampaikan senior representatif muri Ari Adriani saat mengumpulkan hasil pencatatan dari kegiatan tersebut. Targetnya sajian sop ayam 9.222 porsi, akan tetapi ternyata melebihi, yakni mencapai 9.694 porsi.
12: Gimana? Kemarin sebenarnya dalam rangka hari janji, kemarin Pak Ketua Panitia menghubungi muri mau menyajikan sop terbanyak. Jumlah sebelumnya awalnya 5.222. Karena 222 karena hari jadi. Tadi setelah kami verifikasi, ternyata tidak hanya 9.000, tapi ada 9.694. 6.694 sajian. Tapi karena beliau-beliau mengendaki angka sakral, ya berarti yang disampaikan 9.222. Terus karena sop Klaten ini oleh ketua muri dan manajemen dianggap ini kan makanan khas tradisional kearifan lokal Klaten, makanya tidak hanya dicatatkan sebagai rekor nasional namun dikumpulkan sebagai rekor dunia.
11: Sementara itu, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo kepada wartawan merasa gembira dengan pencapaian prestasi tersebut. Akan tetapi, tidak hanya makan rame-rame memeriahkan hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten, akan tetapi memperkuat perekonomian yang ada di wilayah tersebut.
10: Nah, semoga dengan pemecahan rekor muri tidak hanya kemudian sekedar kita makan rame-rame, tidak hanya sekedar memeriahkan hari jadi, tapi juga memperkuat perekonomian yang ada di Kabupaten Klaten, khususnya bidang UMKM kuliner sop ayam. Sehingga ke depan semoga sop ayam bisa semakin terkenal, tidak hanya di Klaten Jawa Tengah, tapi nasional juga internasional. Ya.
11: Hamenang Wajar Ismoyo juga mengatakan melalui kegiatan tersebut, Klaten tidak terkenal di wilayah Jawa Tengah, tetapi hingga nasional dan internasional. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari promosi Kabupaten Klaten. Para pengunjung sajian sop ayam terbanyak tersebut datang dari berbagai penjuru wilayah di Kabupaten Klaten. Mereka secara umum merasa gembira dapat ikut serta makan sajian sop ayam terbanyak secara gratis yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Klaten. Demikian Nia, salah seorang warga di Klaten kepada RRI.
13: Tadi habis makan bareng sop ayam.
14: Gimana kesannya?
13: Kesannya seru sih, bisa makan rame-rame sama warga Klaten yang lainnya. Kedepannya semoga Klaten tambah jaya, tambah sukses.
11: Ia juga berharap ke depan kegiatan tersebut atau kuliner Klaten semakin ramai dan sukses dan menjadi ciri khas Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
2: Dengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopaskal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Krisis migrasi di Ceuta, kota otonom Spanyol di kawasan Afrika Utara, kian memanas dan menyebabkan bentrokan antara warga dengan imigran ilegal asal Maroko. Demikian menurut laporan media setempat dan video yang beredar di media sosial. Seorang blogger Spanyol, David Santos, mengunggah sebuah video yang merekam aksi kejar-kejaran warga dan para imigran di jalanan melalui platform X. Ia menyebut bahwa orang-orang Maroko yang telah menetap di kawasan El Príncipe ikut mengusir para migran yang berusaha memasuki Ceuta secara ilegal. Kita beralih ke informasi olahraga. Tim Liga Inggris Aston malam ini akan menghadapi Indonesia All Star sebagai salah satu bagian dari rangkaian tur pramusim di Asia. Dari Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdul Tiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Terima kasih dan berikan. Kami telah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Seyogianya informasi awal di mana kami harusnya menyaksikan pertandingan Aston Villa kontra Indonesia All Star pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ternyata pertandingannya baru akan dimulai sekitar pukul 19.30. Dan pada saat ini sebagian bangku ataupun kursi di tribun di beberapa sisi yang ada di stadion utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK ini sudah mulai terisi baik dari tribun utara, selatan, barat maupun timur. Namun memang belum sepenuhnya, setidaknya sampai separuhnya ini sudah mulai terisi dan nampaknya memang masih banyak supporter yang akan datang karena tadi kami sempat melewati jalanan di sekitar SUGBK ini dan cukup padat karena ada beberapa kegiatan ataupun agenda lain yang dihelat di kompleks GBK Senayan yang tentunya akan mempengaruhi trafik ataupun lalu lintas di sekitaran stadion. Dan bisa kami sampaikan pada malam hari ini tadi sempat dibacakan daftar line up ataupun starting 11 dari kedua tim, namun kami belum menerima secara utuh starting line up dari kedua tim meski beberapa nama kami ingat termasuk diantaranya adalah Garnacho, Alejandro Garnacho serta Tyrone Mings ini akan menjadi beberapa dari pemain, 11 pemain yang akan jadi starting line up ataupun bertanding pada malam hari ini. Yang kemudian beberapa pemain dari Indonesia All Star itu juga akan turun, diantaranya salah satunya adalah Hoki Caraka. Ini yang akan masuk, akan menjadi salah satu dari barisan lini serang Indonesia All Star yang dipimpin ataupun dilatih oleh Kurniawan Dwi Yulianto sebagai pelatih yang ditunjuk. Kemudian juga kiper dari pertandingan dari tim Indonesia All Star sendiri adalah Kurniawan Kartika Aji. Sementara beberapa pemain seperti Brandon Schoenemann juga menjadi bagian dari pengisi barisan pertahanan ataupun defender yang akan bertugas pada malam hari ini. Tadi kedua tim sudah melakukan pemanasan atau warming up sebelum nanti bersiap untuk keluar dari ruang ganti dan menggelar pertandingan, karena kedua tim sudah selesai melakukan warming up dan sudah kembali ke ruang ganti masing-masing. Demikian sementara pendengar yang akan sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Tiloli, Pro3 RRI, ini terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang sejarah, tapi juga mengisi hari ini dengan karya terbaik. Setiap langkah kecil, kepedulian, dan setiap semangat gotong royong menjadi bagian dari perjalanan Indonesia menuju masa depan. Mari rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan memperkuat persatuan. Bersama kita wujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,

bisa menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan.

Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Senang sekali saya Salsabil bisa kembali hadir menyapa pendengar di Singaraja malam hari ini di edisi hari Sabtu 1 Agustus 2026 yang tentunya Salsa akan menemani malam pendengar Pro 1 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, gimana hari-harinya mengawali bulan Agustus ini ya pendengar ya? Kita memasuki bulan Agustus, bulan kemerdekaan Indonesia. Dan tentunya di bulan ini juga diawali dengan weekend ya pendengar ya, hari weekend. Sebagian orang juga lagi beristirahat, ada yang libur juga, ada yang meluangkan waktu untuk family, keluarga, teman. Dan ya tentunya semoga segala aktivitas pendengar Pro 1 senantiasa lancar ya, sehat selalu. Dan tentunya di bulan Agustus ini semoga hal-hal baik itu selalu menyertai kita ya pendengar. Dan tentunya malam hari ini Salsa akan berbagi informasi ya sekitar komunitas tentunya pendengar ya, setiap malam pukul 20.30. Dan kalau pendengar di akhir pekan ya, akhir pekan ini nih ya, Sabtu ini pendengar Pro 1 itu ingin mencoba kegiatan yang berbeda, itu mungkin sudah saatnya bergabung dengan komunitas bercerita nih ya pendengar ya. Bagi sebagian orang yang mungkin orang introvert nih agak susah ya, tapi buat orang ekstrovert nih, wah mungkin sebuah peluang ya. Bukan sekadar mendongeng, komunitas ini menjadi ruang untuk berbagi pengalaman, melatih public speaking nih pendengar, mengasah kreativitas hingga membangun rasa percaya diri melalui seni bertutur. Menariknya setiap orang itu punya cerita yang layak didengar ya pendengar, mulai dari kisah kehidupan, perjalanan hingga budaya lokal yang menginspirasi. Kegiatan seperti storytelling itu juga terbukti mampu mempererat hubungan sosial dan meningkatkan kemampuan komunikasi. Nah, bagi pendengar Pro 1 yang berada di Bali ya, salah satunya komunitas yang bisa menjadi pilihan adalah Jejak Literasi Bali di Denpasar ya. Komunitas ini tuh rutin mengadakan kegiatan literasi, berbagi cerita, diskusi buku, hingga ruang belajar bersama yang terbuka bagi masyarakat. Selain itu, pendengar Pro 1 juga bisa mengikuti kegiatan literasi seperti Bali Book Party yang menghadirkan sesi membaca dan berbagi cerita secara santai bersama para pecinta buku dari berbagai kalangan. Nah, pendengar Pro 1 sementara di bulan yang sendiri itu ya sangat disayangkan meski belum banyak komunitas storytelling yang berdiri secara khusus, namun pendengar Pro 1 bisa mulai bergabung dengan komunitas Mahima atau komunitas literasi setempat yang kerap mengadakan diskusi, kelas kreatif, dan ruang berbagi pengalaman. Nah, pendengar, siapa tahu ya dari sebuah cerita sederhana lahir inspirasi yang mampu mengubah banyak hal. Tapi buat yang pendengar Pro 1 yang agak introvert juga, tapi jangan bersedih pendengar, semuanya itu bisa dilakukan mungkin kalau ada niat ya. Jadi kalaupun ada ketakutan dalam diri sendiri untuk berani berbicara, berani meluapkan apa ingin bercerita, itu mungkin susah, tapi kalau dicoba perlahan-lahan dan mungkin itu akan tetap bisa ya pendengar ya.

0: menurutku, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan,
1: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan informasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar beredar di media sosial WhatsApp dengan nomor 0858-9004-5086 mengatasnamakan pejabat publik Kepala Dinas atau Kadis Pertanian Kabupaten Garut Ardi Firdian S. Hud MSI. Faktanya nomor tersebut bukan milik Kadis Pertanian Kabupaten Garut. Dilansir dari akun Instagram @garut

0: Jos, bisakah kau menolongku untuk mengisi meja ini?
1: Apa? Menolongmu? Kamu pikir kamu itu siapa?
0: Ada apa denganmu, Jos? Bukankah kita sahabat? Apa kau sudah lupa?
1: Sahabat? Maaf ya, aku tidak punya sahabat sepertimu yang miskin. Aku hanya mau bersahabat dengan orang yang kaya.
2: Kenapa sih dengan kalian? Sepertinya lagi bermasalah ya?
0: Tidak ada apa-apa. Kita berdua baik-baik saja. Ya kan, Jos?
1: Tadi, anak miskin ini meminta bantuan ke aku. Tapi sayang, aku tak ingin membantu orang seperti dia. Mana dia mengaku jadi sahabat aku lagi.
0: Permisi, Tiara.
3: Bisa-bisanya Jos berbuat begitu. Selama ini, dia kan yang selalu membela suami ketika ada masalah.
4: Yah, hanya Jos yang tahu. Tapi satu hal yang akhirnya kita tahu, Jos hanya mau berteman dengan orang kaya.
3: Pantas.
4: Sudahlah, jangan dibahas lagi. Kita pulang aja yuk.
3: Let's go.
4: Suami, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu tidak masuk sekolah sudah satu minggu. Ada apa?
0: Aku, ya, seperti yang kalian lihat.
1: Aku bilang juga apa? Pasti dia sedang memulung sampah. Masa kalian tidak tahu pekerjaan orang miskin?
3: Hus, apa-apaan sih, Jos? Dia Sony. Dia itu sahabatmu.
4: Son, kenapa kamu di sini? Kenapa tidak masuk sekolah, Son?
0: Orang tuaku tidak punya uang untuk biaya aku dan adikku sekolah. Sedangkan adikku masih mau sekolah. Jadi aku mengalah saja. Biar adikku yang sekolah dan aku membantu orang tuaku untuk menyambung hidup.
3: Mulia sekali hatimu, Son.
1: Mulia apanya? Paling juga mau cari simpati tuh. Kalian ini udah dibodohi sama dia.
0: Sampai hati sekali kamu, Jos. Aku memang sudah miskin, tapi aku tetap manusia. Jika kamu tidak mau bersahabat lagi denganku, itu tidak jadi masalah. Tapi tolong, jangan kau hina aku. Ingat, Jos, aku tidak pernah menyesal berteman denganmu. Ini pelajaran bagiku. Terima kasih, Jos.
1: Alah, ayo pergi. Ngapain dengar pidato anak sampah ini?
4: Sudah puas kamu, Jos. Terus sina Sony. Ingat, Jos, suatu hari nanti kamu akan dapat balasannya. Karma pasti akan berlaku. Paham kamu?
3: Betul, Jos. Kamu jangan ngeyel deh, Jos. Aku mah takut kalau kau juga nanti seperti Sony. Biar tahu rasa kamu.
1: Apa? Memangnya kalian Tuhan? Alah, itu tidak mungkin. Aku tidak mungkin seperti dia. Keluargaku punya banyak usaha dan banyak uang. Dan takkan habis untuk 5 generasi.
3: Yeh, sombong sekali. Angkuhnya. Awas ya kau, Jos. Semoga hidupmu akan baik-baik saja.
4: Kita lihat saja nanti. Semoga saja dia aman. Aman saja dia. Aman dia. Kita lihat aja nanti.
3: Aku juga. Tapi semoga Sony juga berubah nasibnya.

0: aku sudah pernah melihat dia. Tapi kok jadi lupa ya?
1: Hah? Aku jadi ingat sekarang. Itu Sony. Iya betul. Itu Sony. Sony teman kita.
0: Iya betul. Itu Sony. Ya ampun Son.
2: Hah? Apa aku tidak mimpi? Kalian berdua juga? Kalian juga sekolah di sini?
1: Iya, Son. Kamu tidak mimpi lah. Ini kami, Siska dan Tiara.
0: Iya, Son. Benar kata Siska.
2: Wah, mimpi apa aku? Tidak menyangka bisa bertemu kalian lagi. Kalian baik-baik saja, kan? Di mana Jos? Aku tidak melihatnya.
1: Aduh, Son. Kagak tahu tuh. Kita sudah tidak bertemu dia, sudah hampir 2 tahun. Iya kan Tiara?
0: Betul, Son. Kita udah jarang ketemu Jos. Katanya sih, dia sudah pindah.
1: Sudahlah, teman-teman. Ayo kita ke kelas. Son, kita sekelas kan?
2: Oh ya, ayo kita masuk.
1: Kita udah sampai nih di rumah kamu. Boleh mampir ya di rumah kamu. Kangen lah lama ndak mampir.
2: Bener nih.
1: Makasih Son.
2: Ayolah kalau mau. Kalian duduk dulu ya. Aku ke dalam dulu ambilkan minuman.

0: lihat nih.
1: Loh, kalian? Aku... Aku lakukan ini untuk menghidupi diriku sendiri.
0: Waduh, lalu orang tuamu gimana? Kok bisa jadi gini jadinya?
1: Orang tuaku meninggal 2 tahun lalu. Mereka kecelakaan. Usaha pun bangkrut semua dan aku sekarang sendiri.
2: Oh Tuhan, duh, Jos, aku jadi ingat yang aku katakan dulu. Please, maafkan aku ya.
1: Tiara, juga kamu Siska, aku menyesal. Dulu aku terlalu sombong, angkuh. Dan merasa hebat, bahkan sampai menghina Sony.
3: Astaga, Jos, ternyata kamu.
1: Sony kawanku, aku minta maaf. Sekarang aku merasakan apa yang dulu kamu rasakan. Aku tahu ini balasan bagiku. Aku menyesal, Son. Aku sangat menyesal.
3: Apa-apaan kamu, Jos, pakai tunduk segala. Dengar ya, Jos, aku tidak pernah menyimpan hati atau dendam atas kamu. Dan aku sudah melupakan semuanya.
0: Amin. Cihuy, yes. Ini baru namanya teman sejati. Teman yang takkan mati.
2: Setuju.
1: Tapi, apa teman-teman benar-benar memaafkan aku?
3: Tentu saja, Jos.
2: Jelaslah, Sony saja sudah oke, apalagi kita.
1: Baiklah, teman-teman. Ternyata teman-teman itu segala-galanya dan teman takkan mati.
0: Nah, teman-teman, sekarang semuanya udah aman. Gimana kalau kita bantu Jos ngamen?
2: Itu ide bagus. Aku setuju. Tunggu apa lagi? Ayo, Kemon.
3: Ayo, Jos, kita ngamen di mana?
1: Kita di kafe depan hotel baru saja. Di sana kan ramai.
0: Let's go.
4: Pertemanan itu baik adanya. Teman juga segala-galanya. Teman selalu ada ketika suka maupun duka. Demikian mini drama Teman Takkan Mati.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Satu.
1: Singaraja malam ini.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Jebak, jejak balik ini.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Masih bersama saya Salsa tentunya. Di Singaraja malam hari ini pendengar, kita menghadirkan Jebak Bali, Jejak Bali Kini. Nah, buat pendengar Pro 1 yang mau bergabung bersama Salsa nih ya, bisa di 24644 atau di 0811-399-9790. Dan tentunya Salsa akan menyapa 3 penelpon ya pendengar ya, 3 penelpon terlebih dahulu. Salsa awali dari Bu Janura. Selamat malam Rajang Wengi Ibu.
1: Rajang Wengi
0: Bu Janura, gimana kabarnya?
1: Nggih,
0: Bu Janura penelpon pertama nih.
1: Tugas tak bisa saya masuk.
0: Aduh, iya nih Bu Janura bisa masuk ya, nih gimana?
1: Akeh aneh.
0: Pendengar Pro 1.
1: Pencinta Nge. Untuk RRI Pro 1. Singaraja makanya sulit. Sekali masuk, nggak apa-apa ya.
0: Iya, Bu Janura sangat luar biasa nih pendengarnya, keren sekali memang nih pendengar Pro 1. Bu Janura, gimana kabarnya?
1: Yang jauh di sana bisa masuk pertama ya.
0: Cukup semua
1: dan Salsa kecantik.
0: Siap, cukup semua wali ibu.
1: Lagunya pura-pura sayang.
0: Pura-pura sayang.
1: Ya, tidak pura-pura benci, pura-pura
0: kenapa?
1: Sayang, tapi dia benci sebenarnya.
0: Pura-pura sayang. Kenapa kok pura-pura tuh Ibu?
1: Mending kagak nak gendengan nanti.
0: Pura-pura
1: kan
0: sayang.
1: Kagak gendengan yo ya.
0: Nggih.
1: Yang serius dona. Enggak boleh.
0: Bu Janura ini lagunya dari siapa nggih kok belum ada niki?
1: Enggak ada di sana ya. Lagunya siapa nih? Saya
0: dari put, ya. Ini Salsa carikan dari Putri Bula. Oh, Salsa salah nyarinya, Bu. Lagu dangdut ternyata. Bentar Bu Janura ternyata. Oh, ada, Bu.
1: Iya. Ada
0: di sini.
1: Yang lain teman-teman rekan-rekan. Nah, para semeton biar bisa bungah sebentar bertemu dengan non Salsa di udara ya.
0: Nggih.
1: Rajang Wengi, Mbak Pipitku, istirahat dulu sekarang. Mbak Ari, BT Ari Semeru, Bu Mini S, Daci Eliana, Rajang Wengi, Mbak Yeni juga, Mbak Rajang Wengi, Mbak Ira, Rajang Bengi, buat Desa Rudini, buat Bu Resmi, Bu Kartika, Bu Kartini, Bu Kecut Ijakule, Bu Nyoman yang ada di Manyuning, Bu Manda, Rajang Bengi, Jero Mangku Ribawa, Jero Mangku Madiarsa, Jero Mangku Madiwangsa, Rajang Bengi, beli Pak Nyoman Astawa, Peka Olala, ya, beli tawan juga ya. Ini untuk sarang akeh para sewitra sane senang dengan lagu Bali, Jebak Jejak Bali Kini. Cuk sama dan Salsa.
0: Siap Bu Janura.
1: Yang turun dari sangre para sewitra sane munggah mangke.
0: Nggih, siap Bu Janura.
1: Sukses
0: semua mewali Bu Janura sudah bergabung di malam hari ini nggih menjadi penelpon pertama kita. Sehat selalu buat Bu Janura nggih, ditunggu lagunya Pura-pura Sayang dari Putri Bulan sudah Salsa siapkan iki. Lanjut Salsa bukan telepon kedua nggih pendengar ya di 24644. Selamat malam Rajang Wengi, Jebak Bali.
2: Rajang Wengi.
0: Pak Banu. Pak Banu udah ngantuk ya ini ya?
2: Navigatre.
0: Aduh, Salsa beci-beci mantan Pak Banu pun navigatre.
2: Beci.
0: Pak Banu ini gimana? Itu ya udah mau tidur nih kayaknya nih.
2: Baru bangun.
0: Baru bangun ternyata mau jaga malam nih, Pak. Pak Banu mau lagu apa malam hari ini?
2: Lagunya Karangasem.
0: Karangasem ada nih tentunya.
2: Oh. Salam-salamnya.
0: Silakan.
2: Ikut Bu Janura juga.
0: Nggih.
2: Pak Kecuali.
0: Nggih.
2: Semuanya sudah dari A sampai Z.
0: Nggih.
2: Data rajin tugas.
0: Nggih Pak Banu, ini nggih sebentar Pak Banu, ini Karangasemnya Karangasem Buleleng kan Pak Banu nggih?
2: Nggih.
0: Siap Pak Banu, sudah Salsa siapkan. Sehat selalu. Nggih.
2: Merdeka
0: untuk Indonesia. Terima kasih Pak Banu sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu Pak Banu nggih, ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan iki. Baik pendengar, dua penelpon guys, Salsa sapa, kemudian Salsa akan lanjut. Ada Pak Lana di Tejakule. Pak Lana, saya Pak Lana di Tejakule, minta lagu Yan Sri Kandi Bajengi Daman, kalau gak ada Yan Sri Kandi apa saja. Siap Pak Lana, niki lagunya sudah Salsa siapkan guys, Bajang Idaman dari Yanse adanya Pak Yanse. Ditunggu Pak Lana guys, sehat selalu. Kemudian ada Blimade Dharma Wangsa Dusun Batu Pulu Panjianom Singaraja Bali hadir. Terima kasih Blimade sudah hadir malam hari ini. Sehat selalu. Baik pendengar, mungkin tiga lagu terlebih dahulu ya akan Salsa putarkan di sesi pertama Jebak Bali malam hari ini. Dan buat yang belum bisa bergabung, nanti bisa dicoba kembali setelah tiga lagu ini untuk menemani malam pendengar Pro 1.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, memasuki sesi kedua nih pendengar. Tadi yang terakhir, lagu terakhir dari Pak Lana Tejakuleng nggih, yang request lagu Yan Sri Kandi. Tadi Salsa pilihkan lagu ini ya Pak Lana nggih, Tiu Ting sudah Salsa putarkan tadi buat Pak Lana. Dan saatnya Salsa menyapa Bapak telepon kembali di 24644. Selamat malam Jebak Bali.
1: Selamat malam Jebak Bali Mbak Salsa.
0: Nggih, selamat malam. Dengan siapa niki?
1: Ya Nyoman saking negara.
0: Nggih, Pak Nyoman dari negara nggih. Pak Nyoman dari negara, gimana kabarnya Pak Nyoman?
1: Ya kabarnya baik, Mas Sasa juga baik.
0: Nggih, Sasa sehat. Pak Nyoman sehat selalu nggih.
1: Nggih,
0: minta tembang apa niki Pak Nyoman?
1: Tembangnya Kangguan Malu saking Bayu Kawe nggih.
0: Kangguan Malu, Kangguan Malu. Oh, wenten niki Pak Nyoman.
1: Wenten
0: dari Bayu Kawe niki Kangguan Malu.
1: Nggih. Nggih, siap badhe we.
0: Nggih, durus.
1: Badhe Pak Widi Madeni.
0: Nggih.
1: Papa Dimas, Pak Banu.
0: Nggih.
1: Bu Arek Beti Arek Semeru we.
0: Nggih.
1: Di rumah beres.
0: Nggih.
1: Pak Inggris. Sudah malah di Nah, kita ketami gemoni.
0: Nggih Pak Nyoman.
1: Sukmo Mas Asa.
0: Nggih.
1: Selamat malam, terima kasih.
0: Terima kasih kembali Pak Nyoman. Sukmo Mawali sudah bergabung malam hari ini nggih Pak Nyoman di negara. Sehat selalu, ditunggu niki lagunya sudah Salsa siapkan. Baik, lanjut pendengar, setelah tadi Pak Nyoman Salsa menuju ke Bu Resmi. Selamat malam Ibu Resmi. Jebak Bali.
2: Raja Moni, Salsa.
0: Raja
2: Selamat
0: Moni.
2: Malam.
0: Selamat malam Bu Resmi, gimana kabarnya Ibu? Sehat?
2: Amangkinan, becek-becek mantan,
0: iya.
2: Sehat Salsa.
0: Iya.
2: Salsa gimana kabar?
0: Salsa juga sehat. Bu Resmi tadi dari Pro 2 ya.
2: Iya, itu Salsa berisik ya sama Wira ya.
0: Iya nih, Bu Resmi udah kebagian di Pro 2 terus sekarang ganti ke Pro 1 di, biasanya di Pro.
2: Iya, begitu.
0: Iya.
2: Habis ke play langsung nyari Salsa.
0: Iya.
2: Itu si Wira sama Gigi orangnya lucu-lucu berdua itu ya.
0: Iya, memang apa ya, mereka sangat-sangat lucu ya memang, Bu.
2: Iya, dua itu lucu.
0: Iya.
2: Kalau si Irhas itu orangnya seriusan orangnya.
0: Seriusan.
2: Ya, serius dia.
0: Oh iya, kalau di Pro 2 Zaki namanya, Bu.
2: Iya, dulu di Pro 1
0: iya, Irhas
2: namanya. Sekarang
0: nge.
2: Pro 2 Zaki,
0: Zaki
2: namanya.
0: Zaki, nggih. Nama udaranya sudah
2: iya.
0: Beda itu, Bu Resmi. Iya, Bu Resmi mau lagu apa niki lagunya?
2: Ini Widi Widiana sudah ada yang request belum,
0: belum
2: ya?
0: Belum, Bu Resmi. Widi.
2: Ya udah Widi Widiana ya. Saya enggak ada empugan.
0: Ah, adanya Widi Widiana kalau ini Caleng Guling, Bu.
2: Oh, Caleng Guling. Oh, dados. Boleh okay, ya.
0: Oh, apa tadi? Bu Resmi tadi apa? Widi Widiana yang apa, Bu?
2: Sing Adong Pugan.
0: Sing Adong. Sing...
2: Empugan.
0: Ampu... Oh, kok nggak ada ya Ampugan ya? Widi...
2: Iya.
0: Bentar, Bu.
2: Ada?
0: Salsa carikan ya, Bu, ya. Mungkin salam-salam
2: ya.
0: Bu Resmi.
2: Salam-salam. Tadi ada Pak Nyoman Negara, Rahaja Ngoni, sehat nggih Pak Nyoman nggih. Terus ada Pak Lane. Pak Lane itu tetangganya Bu Resmi loh di Pijekule.
0: Oh, iya Bu Resmi.
2: Iya,
0: aduh.
2: Iya, rumahnya dekatan itu. Iya, Pak Lane. Terus ada siapa lagi tadi sudah masuk Bu Janura ya. Selain Bu Janura siapa lagi tadi?
0: Ada Pak Banu, Pak Nyoman Negara, ini Bu Resmi. Pak ada yang
2: oh Pak Ban,
0: enggak Pak Banu,
2: Pak Banu,
0: Pak Nyoman,
2: ya, Pak London juga,
0: Nge.
2: Ya Pak London, terus Pak Cip juga, ya Pak Ngurah, Pak Jero Mariase, Pak Jero Ribawe, Pak Samong juga, Ji Yuda juga, Pak Nyoman Dewantara, Pak Nyoman Astawi juga ya, Pak Widi juga, Ken Arok juga, ya wis untuk kesemuanya digabung mantan guys,
0: iya,
2: Salsa,
0: Bu Resmi,
2: makasih.
0: Bu Resmi,
2: selamat malam.
0: Iya bentar Bu, ya. lagunya apa? Tadi nggak ada nih Bu, adanya yang ini Widi Widiana tuh banyak Bu Resmi, tapi yang diminta Bu Resmi tadi belum ada kayaknya ini Bu.
2: Oh ya udah Caleng Guling aja ya.
0: Oke, Caleng Guling siap Bu Resmi, Salsa siapkan
2: nggih. Oke, thank you ya.
0: Thank you, terima kasih kembali Bu Resmi sudah bergabung nggih.
2: Nggih,
0: sehat selalu Bu Resmi, ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan ini ya, Caleng Guling. Ini Widi Widiana banyak ya, tapi Kan yang di request Bu Rusmi tadi belum ada. Nanti selesai requestkan ke MD kita ya Bu Rusmi ya. Semoga lain waktu sudah ada. Sehat selalu Bu Rusmi. Baik pendengar, sudah dua penelpon ya. Selesaikan menyapa satu lagi penelpon ya di sesi ini di 24644. Selamat malam Jebak Bali.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam. Bu Kartini nih Kingge.
3: Jebak Bali.
0: Bu Kartini nggih? Iya, yeah, betul Bu Kartini. Gimana kabarnya, Bu?
3: Kabarnya
0: sehat nggih?
3: Sakit.
0: Kenapa, Bu?
3: Sakit berok gininya, kadar gulanya 82.
0: Ya ampun, semoga lekas sembuh ya Bu Kartini nggih.
3: Ya, semingguan sakit.
0: Ya ampun, Ge. Semoga lekas sembuh ya Bu Kartini, Ge. Ya, Ge, niki mau Salsa Putri Nagu apa malam ini, Bu?
3: Lagunya Hiler-Hiler ada ya?
0: Yang apa, Bu?
3: Hiler-Hiler.
0: Hiler-Hiler?
3: Hiler-Hiler, yang Sagita.
0: Hiler.
3: Ada ya?
0: Belum ada, Niki. Dari siapa Sagita, Bu? Oh, Hiler-Hiler ada, Niki, Bu. Oh,
3: ada, ya.
0: Nge, sudah Salsa siapkan. Ya. Nge, mau salam-salam.
3: Batu gede ya.
0: Nge, durus.
3: Ada pisauan ya.
0: Nge.
3: Yang kuruh beli, ini dang-dang masuk yang di... Guli-guli kena Rahayu.
0: Nge.
3: Ada Pak Mahmud, ada Pak Dago, ada juga Pak Banu ya.
0: Nge.
3: Ada juga Bu Resmi, Bu Ari dua-duanya ya, Bu Pasika dan juga Bu Ketesa Jule ya.
0: Nge.
3: Bu Ajut, ya semuanya dan juga ya.
0: Nge, Bu Kartini.
3: Ya.
0: Nge.
3: Selamat bertugas.
0: Siap. Nge, terima kasih kembali Bu Kartini sudah bergabung malam hari ini. Semoga Bu Kartini yang sekarang lagi sakit nge, semoga lekas sembuh, lekas pulih. Dan tentunya ditunggu lagunya Bu Kartini nge, sudah Salsa siapkan Niki. Ngiler-ngiler. Dan tentunya mendengar sudah 3 lagu nge, masuk di playlistnya Salsa di sesi kedua ini. Salsa lanjut ada Pak Maderi Bawa, Raja Mungi nge, Salsa nitip salam Jebak, Majeng Ibu Janura, Ibu Resmi. Terima kasih kembali dari bawah, salam-salamnya di malam hari ini, guys, sehat selalu. Kemudian dari Ibu Resmi, salam buat Bu Kartini, semoga cepat sembuh, amin. Terima kasih Bu Resmi, doa baiknya. Dan Salsa juga mendoakan Bu Kartini, guys, semoga sehat selalu. Dan mungkin pendengar Pro 1 juga, semoga minta doanya buat Bu Kartini, guys, semoga lekas sembuh dari sakitnya. Kemudian dari Blimade Darmawangsa, Blimade Darmawangsa Dusun Batu Pulu Pancianom Singaraja Bali hadir. Iya Blimade tadi mencoba untuk masuk tapi belum bisa ya Blimade ya. Tadi berebut sama Bu Resmi sama Bu Ari. Tapi yang bisa masuk adalah Bu Resmi. Nanti bisa dicoba di Ruang Rindu Pak Made nge, yang belum bisa bergabung nanti Salsa tunggu di Ruang Rindu yang hadir pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar Pro 1, 3 lagu ini sekaligus akan menjadi penutup ya karena tersisa waktu 11 menit saja dan semoga 3 lagu ini bisa terputar semuanya. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih buat yang sudah bergabung ada Ibu Janura, Pak Baru di Situ Bondo, Pak Nyoman di Negara, Bu Resmi, Bu Kartini, Pak Lana di Tejakula, Blimade Darmawangsa, Pak Maderi Bawa, sama Bu Ari Lastini, dan ke semua pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Terima kasih sudah membersamai Salsa di Jebak Bali malam hari ini. Dan tentunya Salsa mohon maaf, Gih, mungkin ada salah-salah kata selama Salsa menyapa pendengar di Jebak Bali malam hari ini. Baik pendengar, 3 lagu ini sekaligus menjadi penutup di Jebak Bali malam hari ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Singa Raja malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Bingung mau dengerin lagu nostalgia di mana? Di sini aja, Ruang Rindu.

Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada ruang rindu berjaringan nasional.

0: Selamat malam mendengar Pro 1 RRI Singaraja. Masih bersama saya Salsa tentunya. Pendengar memasuki sesi Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Nah, buat pendengar Pro 1 RRI Singaraja yang sebelumnya di jebak Bali, belum bisa bergabung, Salsa tunggu di Ruang Rindu nih ya, di 24644 atau juga bisa di 0811 3999790. Dan tentunya saya akan langsung saja ya menyapa penelpon pertama kita. Ada Pak Mahmud. Selamat malam Pak Mahmud. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Pak Mahmud, gimana kabarnya hari ini, sehat?
1: Kabarnya api-api wae,
0: Salsa nggih api-api wae niki, sae kula niki, Pak. Pak Mahmud mau lagu apa niki malam hari ini?
1: Lagu Biang Lala.
0: Mel Sandi ada Pak Mahmud, sudah Salsa siapkan salam-salamnya.
1: Salamnya buat Pak Banu, Pak Tito, Yuk Melong, Pak Ripawo, ayo Pak Ripawo naik. Bu Mimi, Bu Resmi, Bu Janura, Bu Yeni, Arif Petet, Meru, Ken Aron, Beritawan, Pak London, dan kesemuanya aja. Pak Dimas lupa, okay. Pak Nyoman Negara.
0: Nggih Pak Mahmud. Waalaikumsalam. Matur nuwun juga Pak Mahmud nggih. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Pak Mahmud sehat selalu. Ditunggu lagunya Biang Lala, sudah Salsa siapkan. Lanjut, Salsa menuju penelpon kedua. Dan ini Bu Resmi sama Pak Maderi Bawa masih berebut untuk masuk nih pendengar nih, sama Bli Made Dharma Wangsa. Jadi Salsa alihkan terlebih dahulu ke 24644. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Ari.
2: Iya
0: betul. Bu Ari kawasan Semeru niki. Nggih, Salsa sehat. Bu Ari gimana kabarnya?
2: Sehat juga alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat selalu Bu Ari nggih.
2: Iya.
0: Nggih, amin. Mau lagu apa nih Bu Ari?
2: Lagunya dulu.
0: Nggih, boleh. Mau apa?
2: Indahnya Cinta pertama.
0: Indahnya Cinta. Aduh, mau ngode siapa nih Bu Ari?
2: Indahnya Cinta pertama dari Eli Ermawati.
0: Eli Ermawati, boleh Salsa siapkan sudah Bu Ari ya.
2: Ya, salam-salam dulu ya.
0: Durus.
2: Ya, barusan ada Mr. Mahmud. Terima kasih pertanyaannya. Di Pak Nyoman ya, di negara juga udah nyolek-nyolek ya. Selamat malam. Terus ada Bu Ari Banyar Tegal, Mbak Mini S di Bubunan, Mbak Eli di Kampung Baru, Bu Resmi, Bu Ketut Tejakula, selamat malam. Ada Pak Inggris, Pak Jero Maliarte, Bu Manda. Terus ada Bu Jero Puspa juga, selamat malam. Beli Made Widi, Pak Jero Ribawe, Pak Ketut Samong, Beli Kadek Buras, selamat malam. Terus ada Dek Tambang juga ya, Pak Agung Ame di Sukusadu sana juga, selamat malam. Pak Cip, Pak Banu, Bang Anwar, ada Mas Alpi juga, selamat malam. Ada Beli Komang Sujane yang ada di Ubud Gianyar juga ya, selamat malam, selamat beristirahat. Terus Pak Nyoman Dewantara juga, selamat malam. Pak Banu juga ya, selamat malam. Semuanya saja dulu tanpa terkecuali.
0: Siap Bu Ari.
2: Spesialnya di Salsa.
0: Nggih.
2: Yang punya nomor 488 di Salsa ya.
0: Iya.
2: Salam sayang dari jauh.
0: Siap Bu Ari.
2: Iya deh.
0: Nggih.
2: Selamat malam, selamat bertugas, sukses tentunya ya.
0: Iya.
2: Selamat keluarga. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ari sudah bergabung malam hari ini nggih, menyampaikan salam-salamnya, lagu yang di request dan tentunya lagi mengkode someone nih ya Bu Ari ya. Bu Ari ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan. Sehat selalu. Mau lanjut Salsa ke penelpon ketiga ya pendengar ya. Ada Pak Made Ribawa. Selamat malam Pak Made.
3: Selamat malam Mbak Salsa.
0: Oke, selamat malam. Memori lewat lagu. Pak Made Ribawa gimana kabarnya hari ini, sehat?
3: Sehat
0: ya. Amin, sehat selalu buat Pak Made Ribawa nggih. Nggih. Mau lagu apa niki Pak Made?
3: Lagunya dari The Mercy,
0: Love.
3: Ya, love it.
0: Love the mercy. Oke, Pak Made sudah selesai siapkan. Salam-salamnya.
3: Ya, salamnya tadi Mas Mr. Mahmud sudah calling.
0: Oke, Pak Mahmud.
3: Sip, Mas Banu. Bu Diresmi, Bu Janura, Bu Ari BT, Ari Semeru juga. Semua sahabat grup asik-asik. Sahabat alumni 80 Spensa Raja. Salam rindu, terima kasih Mbak.
0: Iya, terima kasih kembali Pak Made dari Bawang Geh sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu Pak Made, ditunggu Niki lagunya Love dari The Mercy sudah selesai siapkan. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kemudian ada Blimade Dharma Wangsa. Blimade Dharma Wangsa Dusun Batu Pulu Panjianom Singaraja Bali hadir. Terima kasih Blimade Dharma Wangsa selalu mendengarkan Pro 1 Singaraja, sehat selalu. Baik pendengar, Sasa akan putarkan 3 lagu terlebih dahulu nggih untuk menemani malam pendengar Pro 1. Buat yang belum bisa bergabung, nanti Sasa tunggu di sesi kedua yang akan hadir setelah 3 lagu ini untuk menemani malam pendengar Pro 1.
4: Selamat malam pendengar setia. Waktunya untuk berbagi rindu memori.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, memasuki sesi kedua nggih, Salsa akan menyapa kembali penelpon di malam hari ini. Salsa awali dari 24644. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu Merdeka.
0: Merdeka Pak Banu. Pak Banu mau lagu apa malam hari ini?
1: Lagunya dari Gelombok.
0: Dari apa? Gelombok?
1: Iya.
0: Gelombok gitu Pak Baru ya?
1: Iya, dari itu, dari Gelombok. Gebiar-gebiar.
0: Oh, gebiar. Oh, kok gebiar-gebiarnya nggak ada nih Pak Banu?
1: Iya, emang nggak ada ya itu. Gebiar. Dari Gomblo itu.
0: Gebiar. Salsa carikan dulu Pak.
1: Tolong carikan dulu.
0: Oh, sebentar Pak Banu, ada ini Salsa yang salah nulisnya.
1: Semin.
0: Bentar Pak Banu, kebiar-kebiar adanya dari coklat malah Pak Banu.
1: Ah, iya dah, ada apa ya, dari Gomblo enggak ada.
0: Dari Gomblo belum ada Gomblo ya, Gomblo. Kalau Gomblo banyak Pak Banu, tapi yang kebiar-kebiarnya mboten wenten niki.
1: Ya, itu aja yang dari coklat
0: dan. Mau coklat ya. Oke Pak Banu, sudah Salsa siapkan.
1: Ada DVD Belitawan, Mas Alvin, Bang Benny, Pak Ramadan, Mas Ramadan, semoga sehat selalu Mas Ramadan.
0: Amin.
1: Pak Armada, ada Pak Ribawa, ada Negara, Kak Ulala, ada lagi Pak Mali, Pak Dharma, Pak Lana, ada Kenaro,
0: okay.
1: Ada Papa Dimas, Mr. Mahmud, Wah Daeng, Pak Pipin,
0: okay.
1: Pak Cumping, Pak Detep, Pak Lemo, ada Jelly, Bunga-bunga, Bu Yeni, Bu Kartika Kartini, Kartini sehat selalu, mudah-mudahan cepat diangkat penyakitnya.
0: Amin.
1: Ada Nini Jeruk, ada Butut, ada lagi Bu Yuda, ada lagi Bu Desa, Bu Manda, Bu Janora, Bu Yeni, Bu Budi, Bu Resmi, ada Bangli, Pak Cip, ada lagi Yuk Melong, Pak Bambang. Ada Ning sampean Ning.
0: Nggih.
1: Nah, untuk Ning Caca.
0: Nggih Pak Banu.
1: Ya terlalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Banu sudah bergabung malam hari ini menyampaikan lagu yang di request dan salam-salamnya. Sehat selalu Pak Banu nggih. Lanjut Bu Resmi, selamat malam Bu Resmi kembali.
2: Selamat malam kembali.
0: Selamat malam.
2: Salsa, ini lagunya jangan terlalu oldies ya Salsa. Kalau 90 naik itu bisa kan ya.
0: Aduh, sepertinya kayaknya 80-90an sebenarnya nih ya Bu ya.
2: Iya, emang 90 ini mau. Oke,
0: 90 boleh ini, ya. Boleh, mau apa?
2: My Heart ya.
0: My Heart, yang itu ya Acah Setiasa ya.
2: Iya,
0: Acah Setiasa. Dari Irwansyah. Ini lagunya Salsa ya, waktu SD betul. Nih Bu Resmi nih.
2: Masa sih itu
0: iya,
2: ya.
0: Oh. Lagunya Salsa pasti SD nih. Oh. My Heart.
2: Kalau Bu Resmi ini lagunya pas lagi puber-pubernya ini.
0: Aduh. Jadi masa nostalgia ya Bu Resmi ya. Boleh Salsa siapkan sudah Bu Resmi.
2: Iya.
0: Nge.
2: Tadi ada Pak Banu.
0: Nge.
2: Terus pokoknya nebeng aja deh salamnya sama Pak Banu. Pak Banu tadi udah lengkap banget ya.
0: Iya, digabung sama Pak Banu Bu Resmi ya.
2: Iya, digabung siap. Aja. Oke, makasih. Selamat malam.
0: Terima kasih kembali Bu Resmi. Selamat malam juga nggih. Ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan My Heart nih, memang cocok banget buat lagu pengantar tidur nih ya Bu Resmi ya, sambil alunan lagunya. Terima kasih Bu Resmi, ditunggu lagunya. Kemudian Kemudian ada dari WhatsApp ini ya, Kak Lara Purnamasari. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Selamat malam, aku mau izin request, boleh gak Kak? Terima kasih. Waalaikumsalam. Boleh banget Kak Lara, langsung dituliskan saja ya lagunya ya. Nanti kalau ada judulnya Salsa carikan. Dan sehat selalu Kak Lara. Kemudian satu penelpon lagi ya pendengar ya, karena masih dua lagu ini ya yang masuk di listnya Salsa. Salsa akan menyapa satu lagi, 24644. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang
0: Berbagi Rindu. Memori lewat lagu. Selamat malam Bu Yeni.
3: Apa kabar Mbak
0: Salsa? Salsa sehat. Bu Yeni gimana kabarnya nih? Sehat juga nge?
3: Apik wai Mbak.
0: Nge, sehat selalu Bu Yeni nge.
3: Mau lagunya dong.
0: Mau lagu apa?
3: Lagunya Belayang Sayang dari Yuni Sara.
0: Belayang Sayang dari Yuni. Kok nggak ada ya Bu Yeni ya?
3: Ada di batas kota aja gitu.
0: Di batas, oh ada Belayan Sayang Yuni Sara. Ada nih Bu Yuna, kok Bu Yuna jadinya Bu Yeni.
3: Ya mau nyalam sedikit.
0: Silakan.
3: Kita beli Gopinda, semoga sehat selalu. Kemudian amin. Untuk tipnya juga Mas Panu, beli Bidi di Tokyo. Bu Resminya juga untuk Bang Le. Kemudian untuk Beritawan, Pak Sugra Ajus, Mami Nies, Bu Kartika, Janula, Bu Nyoman di Pulau Menjangan, Bu Eli, selamat malam. Dan untuk Pak Samongnya juga. Ya untuk semuanya dulu, Mak.
0: Siap, Bu.
3: Terima kasih waktunya. Bye-bye.
0: Bye-bye. Selamat malam, Bu Yeni. Terima kasih juga sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu, Bu Yeni. Gia, ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan, Niki. Baik pendengar Pro 1, sudah 3 lagu ya masuk di playlistnya Salsa yang di request Bu Yeni, Bu Resmi, dan Pak Banu. Akan saya putarkan 3 lagu ini untuk menemani malam pendengar Pro 1 RRI Singaraja.

0: terjadi dugaan tindak kejahatan. Jangan biarkan emosi menguasai diri. Main hakim sendiri bukanlah solusi. Justru dapat melanggar hukum dan menimbulkan korban baru. Ingat, setiap orang berhak mendapatkan proses hukum yang adil. Jika menemukan atau menangkap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, segera laporkan dan serahkan kepada aparat kepolisian. Hindari tindakan kekerasan yang hanya akan memperburuk keadaan. Mari menjadi masyarakat yang bijak, taat hukum, dan mengedepankan penyelesaian masalah melalui jalur yang benar. Stop main hakim sendiri. Percayakan penegakan hukum kepada aparat yang berwenang.
1: Pro 1.
0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, menit 55 lepas dari pukul 22 menandakan ruang rindu tersisa 5 menit lagi ya pendengar ya. Dan tentunya Salsa kan sudah menyiapkan satu atau dua nanti ya lagu penutup di ruang rindu malam hari ini yang direquest oleh Kak Lara Purnamasari dengan judul When You're Gone, dan yang direquest oleh Bang Le tentunya sampai keriting tadi katanya. Bang Le, nih saya keriting Mbak Salsa, gak bisa-bisa masuk. Iya Bang Le, lagunya Salsa siapkan deh ya buat penutup. Kak Bang Le request lagu apa nih? Tadi apa ya Bang Le ya requestnya ya? Sebuah Nama, siap Bang Le, sudah Salsa siapkan ya lagunya ya. Dan tentunya Salsa ucapkan terima kasih buat yang sudah bergabung. Ada Bu Ari Semeru, Pak Banu, Bu Yeni, Pak Mamut, Pak Maderi Bawa, Bu Resmi, Pak Lana Tejakula, Blima De Dharma Wangsa, kemudian Pak Samong, Bu Resmi, salam buat Bu Yeni dari Bu Resmi Nikingge. Kemudian ada Kak Lara dan Bang Le tentunya. Dan Salsa mohon maaf ya pendengar, mungkin ada salah kata selama Salsa menyapa pendengar di ruang rindu malam hari ini. Dan tentunya buat yang belum bisa bergabung bisa dicoba di lain waktu. Dan tentunya dua lagu terakhir akan menemani malam pendengar Pro 1 di penghujung ruang rindu malam hari ini.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, sesaat lagi kami akan menghadirkan siaran budaya dengan judul Arjia Budaksari 9B, kemudian dilanjutkan renungan malam dengan topik Bagawat Gita bab 3 sloka 30.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila, 1 RRI Singaraja. Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Apa kuang lah tu? Apa kuang lah tu?
1: Ingat gen perjalanan ni aneh lian ni soleh soleh.
0: Ben flashback ni.
1: Benar.
0: Bunuh eh?
1: Ye namun tu suboban mampu kardi segitu. Di sisi lantas marotoleh dewa ratu ado nak mau kangen mau kau sing jotayannya ulang nenek ngeranang mau balik panas masih ban dijor aku ngalih pangidang segala segilek mau nyamu salunglung so bayan takau
0: iin lung sing tu yen belum dikeluarnya saling takonin saling kenyamin tu sat mako subo melah melah tu pepinah tu koncen itu kalau mapan bekal buka satu adunya bekal manusia we kenyanya amari mari itu melekewah tu amari weso ja amari wisaya tu
1: makawin kan ada perubahan sesuai dengan umur. Yening umur orang suboling 15 tahun sampai 20 tahun tu darah muda. Yen umur 20 sampai 30 tu pasti cara bakal dot perhitungan. Yen bo 30 sampai 40 bo mulai rago menemunan. Yen subo leh di Suryo bo jam 1 bo seng.
0: Kajo.
1: Apa ben 50 sampai 60 nyangatun bo jam 3. No, bodoh tu.
0: No, bodoh tu.
1: Tuh, ingat tu kan nenek nenek celap beli kau kerangkeng tu nak kengkeng dia jadi kabar ya tu.
0: Yo. Apa dia pangtayan ngerasang tu?

0: Biasa kan? Ulin di pencernaan tekanan tuh.
1: Itu semua. Nak mau kejang sakit tuh dan pikiran dan perasaan.
0: Bos aja tuh.

0: itu Madan berpikir jangka pendek.
1: Ingat menekene satuan di kokuo jai lutung kali.
2: Pengen. Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
1: Ilutong iko kuwo tangkep tekening kaki bronong wadene keranjang gitu kel tampah anggono sate aduh ulikno baso jani
0: iya nah
1: teko ilutong memang iki krangke ngadini di sing jangna na mulum lo jangjang ngadini kurung nyap cangkal lanten no jak panak niki bronong. Oh, cangkaya no boreh.
0: Boreh lah.
1: Ah, boreh. Pang segar kena minyak cang bangun. Peh, daya sih. Cang itu nih. Itu, lutung. Lutung. Saya tahu anak saya waso, tuh kalau nggak nampak. Apa itu anak cipes cip? Mulu adung aja. Cing, ngantian jak panak.
0: Kupan, kupan sih bagus.
1: Nah, nah, apa itu anak Cina? Nganti cang di nih, cangnya makan.
0: Aduh. Hore!
1: Hore! Gitu ke kuo.
0: Iyo singet ken satuan ben ketangri lah kemudian singet satuan ken empat saja yang so prime no yang ada nak munyi ngawang-ngawang dong yang sawo tu singet ya tu sing no tak boleh weh ada mamaan tu itu dah tahi ke mana yang yang sawo tu belum dibangga pak pak kan cicing itu yo singet dia tu ke tu selamat kalau si ibu bersih tu
1: Ning, bapak dot kedah nepok kene gaya yo ditu jan ni. Nyak yo demen cerortaan yo tu.
0: Bisa lahan-lahan boe.

0: Yen bapak ini mah kena ulian ning di waktu.
1: Nah, tosan.
0: Lemon basa wa. Alena basa pang percaya kan kaya berat
1: jan. Ya percaya yo jan kada saja luwung asana ditu. Ada nak ngayin. Ada nak ngayin begitu nang ngencah kada buka no pintu ngencah. Ye tahu-tahu. Itu mau budok.

0: Kijo kijo ada anak ngatahan tu. Kadena pejabat lah ni.
1: Elah aluh aluh itu.
0: Oh no.

0: Itu aja saja. Iyo ngerasang, iyo nepukin tak kewalau tu ngerasang. Irago subuh sekan-sekan ngerasang kan kenoban ngerawasang.
1: Ini buku satu punya Norwano Satru maluhi geleng kanang atip dan pasang gedeng tu. Dan musuh dan gerimut tu pasang kan iyo tu.
0: Nak kewalau nyidang masih irago ngilidang.
1: Nyidang ngilidang dulu.
0: Yen iyo saya nak muluk imuluk pedih nak sekenedeng no pedih.
1: Okay, nah.
0: Okay, nah. Saja.

0: Atosan Ben.
1: Ben, Ben kamu manusia anu muncul nih.
0: Ben mana ada? Kangen tiang bapo, tunggu dia aja ada nak belok kok itu tadi.
1: Aduh.
0: Nah dia wasin tadi ngeraos gitu nih.
1: Nanti ajak bapo nanti.
0: Nak mau kejang tuh ada anak pembekal hidup.
1: Tuh. Tak mesti dengarkan dia.
0: Nah yang sebok itu nak dot masih bapo nawa.

0: bos ane bengong ngejang se lenli.
1: Pulang minggu ale rumah di Bupono ngejang itu delok bebang bebas ada mulai mene.
0: Saya jajang kebong loan. Ane gede dan tu sing bakat pin kau jele saja tu.
1: Yang pengalai kegelehan ini.
0: Saya ngalai kegelehan. Donat edeng, nih bono belok balik
1: balik. Balik mana? Balik mana?
0: Neng nengel ini apa kau ngelak ngomong.

0: saja nak melopo pojolan tuh beli.
1: Nekeran ini nenek tuh.
0: Ah, bisa kade itu tuh. Tuh, nembas sana kade itu.
1: Nenek nenek orang sang tuh.
0: Atena apa cara jaketnya jago guna jadi polos saja cara konyong jang jumat.
1: Yang bisa udah tubuh bang ya, bo.

0: Nah, yang sebab itu cening nengil malu dini. Saki walau doi lah hilah nyen. Ben paling ngaleh nyen ben sepanan.
1: Aje berdalam dah ya boy.
0: Abang dah siap.
1: Abang ya.
0: Nah, nengil dini.
1: Leang dini, aliang dini. Dini sih, saya jadi kepuri lah nasi.

0: jalan-jalan lo ayo.
1: Abang, jalan deh jalan. Main,
2: Nenek malu beli. Ini yo al yang yo nasi.
0: Halo,
2: halo. Halo, banyak kan lah deh.
0: Hmm. Ini kantin kok.
2: Ijo ngalih pis. Nah, kadang subuh tawang tongos perantanan nih. Lo-loan ditulis perantanan. Si label jam-jam ini mirip ados nak lewat kemau.
0: Nak para andi ini nak sing mau baju, bos baju malu.
2: Oh gitu?
0: Sing ada para buri ya.
2: Yes.
0: Halo, halo bang Ali.
2: Ini boleh cara parak-parak kena dini.
0: Nah, bo.
2: Ian di jan nene perangkeng nene cian, ia negir biasaan, negan nene tu.
0: Perangkengnya nak goyang, silur tu, silur dom lah ya
2: nene. Oh, paling jenak beslio je nih.
0: Paling, paling nih.
2: Ali gede, dok tole yo li. Yo di bucu ngepel dia. Wei, ali aku pernah tadi.

napokati kaku merasa dong adlenan.

0: jejak dia bagi toke mah dan ini tu. Itu wak ini tu boke ni tu. Dia akan bangun ji bidan tu. Mah di dan ini tu. Beli pendo pemandi kelas B menengah. Ibu cik kelas lemana cenik ni jadi norat ada asyik. Dan gulok singat tu. Ini panas itu ngoyong di kini. Jadi bisa orang yang jis. Biasa ni ragu pulas dicungi dengan di waktu dijaga bumi asto, asto bumi itu. Biasa nak biasa mesti perayaan gitu. Semua bos agak ada pelayan dia. Waduh. Nak jaga itu ada ni tu biasa kena ke. Ragu biasa semangat bos kena minuman nak putih lah warna ni gitu. Mesti ubi ya piring ya tata kan. Kayak-kayak tadi besit juga memang kuluk itu. Jadi land tu. Ada besarnya yang cingoyong di ini, dua selun mana ngoyong di ini. Dari sebelum mang dino di ini tu, dojen cainar, kene, mapan sing ada makanan sehat ini, ni makanan bergizi sing ada makannya pasti ada. Suat sing alih be mau baca sado tu. Mana be apa le? Jangan dia nyatu si satu hari empat, ya mati sama satu pecang di ini. Bin satu empat, bin satu lutung, bin satu kene, bin satu kene. Pokoknya suar tinggal lebih membaca dah dua. Mampir apa le? Banyak lu hidup kita tanpa makan, cipang sehat. Uli jadi makan si ane berkaki empat, pangkuat modelnya apa? Habis si penusangan, doro. Doh, baca papat penusang, orang yang paling papat doh. Nombor dah dua pang baca papat joli doh. Nusinya bangkau di paling antuah sengat doh. Kewala yang kena-kena kehidup itu. Luang masalah ngoyong ini, Puk. Sekali-sekali lah, tahulah untuk dongos ni model-model kene itu. Ken-ken berat lah, ragu panawang berat itu. Kewala ragu sing sangut. Sangut dari ratu aja wang satu. Nah, kenua ragu ngendongos yang ken-ken. Bayu tanah lot bebas ni. Kal ganti penjara ni kerangken kalangan dongos sidang itu. Ini mudah-mudahan timpal-timpal ngendang-ngendang. Kita si karawan satu sini kalau benin bertunggu waktu itu. Cek duwak iliung lah dayu itu. Biasanya kena nang begenyol semau di warung dan bingin ini. Yang anglut jadi. Apa nak jadi adiman sama kabal gini samping macau ini. Kecek masa. Nak kewala saya kena alo gini awe alu nengok kala itu. Jelek gaya kena gue. Jelek kan walas. Tapi lah gue jelek asal ini dikasih boleh pindah itu. Bakat gue nak jadi tuan. Tapi lah kau kan jadi para sultan kau dan undangan dari Bebudin wayah tu daripada wasulewa aku tembang kau gini tu.
1: Pro 4 Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.

Bantan sesaya sedekarya ditujukan ke hadapan para dewa pada saat melaksanakan upacara yatnya dalam bentuk permohonan agar kegiatan yang dilaksanakan tidak menemui kegagalan. Bantan sesaya sedekarya ini digunakan dalam upacara pancayatnya atau dalam bentuk pribadi sifatnya. Ada yang secara pribadi menghaturkan bantan ini di sangga kemulan atau di pura desa, ada pula yang digunakan pada saat hari kelahiran atau otonan. Sedekarya memang digunakan dalam upacara pancayatnya seperti odalan, ngetek lingge, melaspas, ngaben, topeng sedekarya dan lain-lain. Di mana sida berarti puput dan karya berarti yatnya. Apabila bantan ini tidak ada dalam suatu upacara, maka dikatakan suatu upacara itu belum dikatakan selesai. Jadi, bantan ini dapat dikatakan sebagai pemuput dalam rangkaian upacara yatnya.

0: Tapi saya kan mau biasa di Dian kene nampi. Banten di Dian masih nak biasa di Dian. Oh, lu biasa. Pangdadi ban ngenang hidup ke. Dian tu sangat yang sebat yang bodi ni. Bat bi boy, bi ngenang ni bo. Ada dia pergi no boyo, nak penjara boyo. Dia satu dia bekas jelek tu yo di ni sana. Ni gitu. Apa dia kon? Ni tu. Jani bermaman di kau ni dia pasti benar tu. Aduh. Sebat kena. Ngelacurek manuk mati tak dijemu. Satu nyata kau doa.
1: Ini pengetahuan. Ya ningka diasa pun iki panumadian titiang dados jatmu.
0: Hidup kegumi jani. Bukankan jatuh gambar ini.
2: Dikasih hidup di zaman sekarang.
0: Duh artinya gini yang ulah nah. Basang yang berpanas dengan bulan ini. Siro jarago bakalnya nulung keadaan tiang yang dikudungan tiang jero cara satu jalan karu kene.
2: Wah iya
0: sehingga dubung ne. S
2: Bapak ayo.
0: Nah itu bokosok piring ne. Ada yang kasih begitu.
3: Para doang bales tuh genade man.
0: Man ngin. Awal-awal ngomong nyoman-nyoman.
1: Li,
2: geng.
1: Nenek nasib li, nasib li.
2: Nenek nalo, wow.
1: Yan, nui.
2: Yo sing tadi wates dua kan?
1: Sing tadi.
2: Oh, ni empat,
1: ni pada kejeng-kejeng ni papat yo bang.
2: Oh, dua
1: tulang-tulang ni kan?
2: Nik, di kela yang ada.
0: Ji, li ketut sekali tu. Ya, aduh, nah, main bang.
1: Tiang kan mau janji. Mau janji. Rago di tengah, tiang abang-abang nasi.
0: Ane kalabo tu bungkus yang apa tu?
1: Nasi ni semat dua, ni mau semat si.
0: Yang semat ada dua apa biar kira-kira tu?
1: Betutu.
0: Betutu apa betutu?
1: Betutu.
0: Betutu
2: bebleng kelih ni.
0: Nah lu betutu tu nak bersiap biasa bersiap betutu.
1: Bersiap bone.
0: Ya saru semat ke moyang itu kan.
1: Sing. Betutu pi pejan sajak pile.
2: Ha mau beli peman kemudian.
1: Mau coba beli.
2: Oh. Coba lu ada bang yo kata kena.
1: Ye, net dibungkus ni apa isi ni?
2: Ha nak bukan kena nak.
1: Ye. Lah, ni di bocor jangan nyoba.
0: Dia yang ketuanya mu, ni pada layak.
1: Apa bang, yo jangan ni.
0: Bang Dino,
1: mat berbodoh jahat yo bang.
0: Kau bang dia ni bang berdiri nak bodoh kita ni. Bang berdiri.
1: Nek ulung,
0: ulung adon. Alih cacing adon, keke cacing utuh gendeng jangan ni.
1: Nenek mau kacakan Pak Yu beli ni. Jojoh nggak bang.
3: Amok sang para marto kan dengar.
0: Kasih ke Wiramo,
1: mana di artiang
0: ini? Dot odeng artiang ni. Nah kene oh, cocok sih. Angun limun kena itu. Nyanyian ya luang gede kena arti. Cocok si sina. Mengganti. Pan ngalai hidup suko sih nak mula berat sama lu.
1: Sing gitu sing oh. Anggap interaktif.
2: Nyelpon ni.
1: Beli di sisi.
0: Ada nasi jebak badan sinar pergi rasa ni.
1: Rago di tengah terang perangkengnya. Tiang di sisi ngelak nung artiang.
0: Artinya tiang begedeng ya. Tiang mana ke sisi yo?
1: Sing.
0: Ada jadi di sisi yang begedeng terus. Makan nasi mana apa kini? Ini bumbu kalau jom oyong ni lah berewok bumbu kondrong lah. Bagaimana ada apa penting cukup ini?
1: Ah, sing dah dikitu, sing man remisi ni.
0: Dah, ya polisi mai.
1: Remisi.
0: Oh remisi.
1: Artinya masa penangguhan ada.
0: Kini.
1: Ingin.
0: Kini asalan ternyata rago oyong di ini lo.
1: Enak kan?
0: Di orang rago tes ini dia.
1: Tes.
0: Apa tes? Ajak panas bedak terus kene. Sing idang sing tahan sampai lebang pang selu kene. Lebak bon mang dino dene.
1: Nah gitu nak carane yang kebo sesang dok kebo sepikir rasa ngeragoy ado ditukar gede nyilam nyilaman
0: wah ni joh cer begini ni boleh jelas simpal panas ini yang joh aja dengan ini
2: kan nah masa di radio anggap jeng
0: batunya gede sing jok itu besekan membawi ngamu artinya kene beragam bas sampah dan di
2: ilmu benar lo ngaku ya lo
1: nah mulu ya kita sudah jatuh mulu ragu
0: ingat sing kawa ragu kalah kenapa ngio jadi bin buat main awa dan artinya kan kene artinya malah ragu ya ngedean di bawah kuasa dua akhirnya rencana ragu kadang-kadang saya mulus tapi nak lihat ni nanti tuang doy.
1: Artinya siapa yang terjatuh pasti dialah orang yang pernah mencoba untuk berlari.
0: Okey tu.
1: Nah, kalau orang tidak pernah mencoba untuk berjalan berlari tidak mungkin dia merasakan jatuh itu. Patuh kencana kau gagalan tu.
0: Doh. Indah gitu.
1: Oh.
0: Okey tu.
1: Benar. Boleh rasa ni.
0: Lihat saja.
1: Nah, dari sini kita akan bangkit.
0: Ingat kan bekal nak tua kini dari yang sedek ragu bayu gede bakat awak ngangon kekuasaan itu sing aden nak iblok kader ibu paling bisa dan dah kena jerwayan bidan ini kan nak yana pelih bedek bidan no bakat rangkaian ini yo
1: pelih saat awang sing pelih
0: oh sing dah pelih nak bedek
1: dong
0: nah ini dah benang aku nanti
2: sing nung ingat orang Basudewa kutung bakam eh
0: tahu apa bakal kekuasaan itu mapan mesti seri hidup lu kalau ngaden yang kedua kedeng ngaden awak bisa
2: ngaden ya kedeng
0: depuang anak ngadenin
1: biarkan orang lain memberikan nama
2: doa arti ada jadi gitu
0: doa arti ada suling itu ini udah nyuling budi karangkeng ini
2: sirah niki sirah niki
0: sirah ditantang
1: sekeng nafi
2: sekeng nafi
0: kadang sambian
1: oh pak kentan nge pak suitran wawu niki
0: yang anyar
1: oh anyar
2: anyar anyar aja niki anyar lebih
0: anyar lebih
1: nge duras duras niki pak man
0: pak man benar aja keselak itu lagi ni, sing yang sing ngebok basang layas, sing juga baru main. Engkau itu sing ngebok nang apa ni?
2: Mau bangun kau sedemar, nu kau sedemar.
1: Nu neti anu malu lo bensi.
2: Oh nah, tapi basahnya beliau nu, ini teman kentabio ya.
1: Yeah, niki niki niki jero tet.
2: Apa jero tut?
0: Jero kedut. Nah, jani buman walek yo. Bang tawang kengken dendang
1: ada ledangin ya titiang nak selat selat kerangkeng dikikal ngaturan nak tentawatnya jok ada kunci ini kik
0: nyin mengapa jadi rago ini ngapa kunci tiang ini
2: ngapa tuh
1: beli ngapa beli rago tuh
0: tadi beli yang beli tiang membuih di tengah samping tuh
1: pada iya ngapa ditu jang di tengah sini itu
0: ngapa ya sih ngidang pesu benar ini
2: kunci malu rabo kunci ini gitu.
0: Ini dia kengken ya, ini terus ini nih.
1: Eh, kuncin saya tokos beli itu, itu ada. Di depetan, anu itu.
2: Mertukar kuncin
1: itu? Mertukar tokos kunci.
2: Mertukar.
0: Nien.
2: Kuncin yang beli ini, dini.
1: Dini.
2: Kuncin ragaan ini, itu.
1: Itu.
2: Nah, ya, saya hidang besut.
0: Artinya, makanya saya hidang besut nih. Kayak ini ya, pangsing tis. Pangsing kebus dah, jak mau wiramo, jak mau naik, mi. Basanto tilapau tadi, mah.
1: Apa?
0: Basanto tilapau dong. Basanto tilake pun sih
1: kalau Basanto tilake.
0: Kau ni tu kau nengening
1: kenapa? Si Basanto.
0: Basanto lah ya gitu. Arti ni sing kenal ban kenal kini dah dini tu pedina.
2: Jani bang.
0: Kalau tiang jangan ibancang ni jani ni. Belin tiang mau bui di samping. Gede man bebas. Cang mau bui ni sing ado. Sing ado ke si imang asal ini.
1: Ado.
0: Apa ado?
1: Artinya yendot irago bebas, carilah orang yang tidak terikat.
0: Berarti irago enggak sih terikat nih?
1: Sing.
0: Yang juga di satu mah berado, yang kayak jalan di dasar Durjano tuh tengah tinggi, mengomong kaput mengkaman biu doh.
2: Ah, oh tuh ingat nggak ya tuh?
1: Beh, kasal terus ingat kayak sing hidang bebas.
2: Nu kamu yo gede nih.
0: Sing ngapain jak?
2: Bukan salah ke sini tuh.
0: Wah.
3: Engkin pemadah.
0: Engkin tuh. Aduh, banyak itu cengnya.
3: Ingat, aduh. Nyenye teko wale yo.
0: Udah pulang
3: kangkeng ini yo. Saya nyedang udah
0: tak apa. Lu majen agama anu warta manu.
1: Asal saleh itu deng ada apa salah satu lah deh.
0: Jadi kita pas bodang badang udah mau badang siapa punya kayak gini?
3: Mau badang sih badang.
1: Banyak banyak ini kan kene.
0: Tapi biasanya nak
3: Pang Saru tuh.
0: Dekil muak kita biasanya jadi somong juga Pak Yas itu.
1: Tuh Pak Yas ador tampak lesesan.
3: Untuk nyenon
1: tukang jaga tuh.
0: Pakai ancang ni jenis yang ador ni.
1: Yo nyuang.
0: Nyen.
1: Anggaran beben dek yang ni.
0: Kemudian karuan menjabat pakaian impale juga.
2: Agar Prabu Nio sinawang ya. Prabu Nio.
1: Prabu Nio itu nak jagung.
0: Mustin cang.
3: Mustin tak ragaan.
0: Saru kedua gong cang darah Prabu cang denah.
1: Dan orang Prabu Nio nak.
3: Ingat sadar ngali.
0: Ingat yang sadar belum limang dino di sini.
1: Belum dino. Belum limang dino man ya waktu berpikir beli.
2: November, Desember, sampai Desember kita
1: berpikir ya
0: begitu. Ada lah kayak tuang,
1: kene asal lah itu.
2: Ya dot nama yang rat, oh, beli ya, tugas ni ngaruh orang luung dini semangat dengan mang nasi, kayak hadang atet. Engkau rasa luung sakit tu, ya ni rasa angpok gitu dini, luung asal ne?
0: Semandaranya ini nikmat lah.
1: Nah,
0: nikmat kena kalau bahasa mula nang itu.
1: Akhirnya tonen nyidang 100%.
0: Tapi kena kena yang bantu selamat yang mandi liu yang majin unduk.
1: Nah, nesan bener yang lek
0: lah ngawi rambut, bok, suang parum. Kalau kerja kena laku nusin, jangan undang-undangan yo.
1: Tujuannya kan mulutu. Makawinan sing ada nejani muadan penjara.
2: Padane.
1: Adane lembaga pembinaan lembaga.
0: Oh, nih rosang.
1: LP.
0: Si LPP.
1: Itu lembaga penyiaran publik ada LPP.
3: Ini LPP ini len. Lauk, pauk.
0: Pauk nak kuang itu.
1: Nah,
3: terlambat duen.
0: Nah, nejak moni ni.
3: Saya ada nak punyan bilau ni pipik-pipik bang sarunya dan
1: ni. Lub dako kan
0: dia. Lub dako kena luul pemburu ni nak ni nak.
1: Itu kan pemburu lub dako.
0: Ni
1: pemulung.
0: Pemulung.
3: Karaman masang kita kebasa.
1: Aja.
3: Padahal nak jadi mulan masang ni.
1: Pelan ini nasi.
0: Dia mulan masang dia tu ingat tengok. Anehnya nak ingat tang tu. Apa tu? Dan lu tu pidan tuju cang liung berpet kan saing dia main
3: ngabe nyen mayan mayan kasih tau parkir

0: cuma yang pakai doang dalih makan di 16 zon. Jadi olah sang nebidan. Jadi tolong kembalikan ke kencang arena cah pangidang nyoba kali angin segar di sisi kita loh.
1: Botol gede apa botol sini?
0: Maksudnya?
1: Angin segar kan dia.
0: Saya minuman segar. Hidup di desa tapi di kota ini. Nih, no.
1: Nah orangnya? Ah? Orangnya?
2: Ah, lah beli wah.
0: Sing kene mapan pang seimbang kon hidup pe pang vertikal horizontal itu.
2: Ulian dini ya.
1: Ulian dini.
0: Raga ngerasakan ada go mo agama dan ne pang sing raga saling menyakiti. Ngalih madan keseimbang karena raga saling keterkaitan saling membantu meroyo. Jadi wayan pidan kan boman dini ngepitung dino. Nenek jenis
1: nganggur kan
0: saya ngomongin kayak ini kan bertawa ngasanya yang mau ini panas pekewah pekewah dini hati ngoyan orang hidup bahagia dini yang orang panas yang orang dingin munapi hidup yang tetap pekengken saya mau ini mesti ngidang tahan ini
2: yang gento nak tiang orang saget opok kebus buka kene rago sengnya main macam apa rago kan nak dot di zona nyaman nih.
0: Ini pas nyaman nih.
2: Nak lihat lo ulok bentu. Dia percaya.
0: Oh.
2: Ada berpikir secara logika.
0: Si, nah, ini kena mapannya tu satu sisi yang ada dua berdalam.
2: Oh.
0: Kedua, dot menikmati suasana bebas. Pak kita kena bebas dalam satu ruangan. Dia kita kena.
1: Dot jauh kos.
0: Eng bawangnya apa yuk kuasa?
1: Bawang itu, gaya.
0: Tapi jadi sih nak ngomong apa kena keadaan itu. Jadi dia pas bulan, bulan pasang saja dari satu kena nyeng gitu loh. Awang nuk ke kena mana lu?
2: Aduh. Nah kena sana mana? Bobok atene isu bong rasa.
1: Pesuang ya.
2: Oh,
1: pesuang ya.
2: Mak kunci beli.
1: Oh, nen.
0: Kunci buntur tak ni mak dia.
2: Sing.
1: Manis enggak ada yang saya iya
2: kan
1: peruat-peruat rancok gitu
0: nah pang selamat dan jencang rengas gitu sing dia ulung benung kadang-kadang giceng nomblos
1: man man ngoliang kalangan tau
2: nah pesu-pesu
1: nah pesu
0: nah malu nalu anu dunia dinga dinga nak ngerengang cang ipi bagaikan tu ada sastra sesapa gitu kan tu bisa duduk dinga mau kawin mau guru-guru tu dua jam lah jam kawin sekan
2: oh gitu nah pesu ada malu barang-barang so ini itu nak sastra Bali sastra pinggir
0: oh yang ini nyak aja ini
2: yang ini nyak melajah
0: oh jadi pesu yang ini
2: melajah ini sekarang melajah malu aja pesu malu pesu
0: jadi ini
2: nah jadi hati ini semua ngerasang gitu
0: belin dia pesuangnya yang ini
2: rago lah
0: jadi boleh rakan malam pesu gitu
1: maksudnya ngejur rakan itu
0: coba sudah
2: itu di jauh jangan cerceleng tuh
0: sikit
2: di kerangkeng jangan mesti ngerok
0: udah nak cerceleng nak melu celeng melu
2: dong ini kletak kletak nah Su.
0: Pecahnya kucit di batu. Dia kita pesu. Ya tuh, kini ternyata tuh.
2: Oh, artinya semua.
0: Jadi ni, kita tengah bimbo ni.
2: Saya mesti
0: bimbo. Oh, saya nggak boleh ni.
2: Ya dok itu kunci ni apa? Bukaan beli itu tiada kalau mulai.
0: Adi halo, kena menghitung lagi tuh. Artinya cangkal dari mulai benar.
2: Tiang kalau mulai.
0: Tiang ni berisi ni.
2: Kau kena rago kijau je benar ni.
0: Saya juga kau kena. Banyak patuh hitungan ni.
2: Rago kan marah kan ini.
0: Eh, benar-benar tiang jadi tiang boleh bebas ni, zona aman. Tiang kalau ngalih dua gong, tiang maksudnya boleh dari bebas.
1: Bodoh kan.
0: Ni wayang ngajak ni jenis genteng selam tu je lah kau nak kecekok bong ni tu.
1: Bukan pesuk.
0: Bidan orang benar-benar pesuk singat tu. Teman moyo dini
1: monto bola sama suang jane bin
2: bin bin pasul enggak ada nih
0: pokok ni
2: ben becap ben becap mo
0: kasih saya dah dah dah gua ni kene lu bang usul dendam lu sing dah hilang ni
2: aduh nah kenapa anda ngale dendam abadi ya dan itu dendam tu paling tidak satu musim subuh berangkat
1: sing abad 100 tahun leh penghilang tu
2: yen kanti ngai dendam abadi itu gitu irago subo dendam panak ben dendam aja panak nih satu cucun ben dendam aja cucun nih tu ada dendam abadi udah ngai gitu
0: boyo jadi sing tawang penadian buku kini tu
2: nah
0: yang irago satuang apa ada dari pareng tu
1: Ya parah ada ya?
2: Parah.
1: Pakaian wayah, pakaiannya setil kene.
0: Iya masalah pakaian kene ada yang. Iya pakaian parah anak tergantung pemimpin itu.
2: Benar.
0: Ya wayan, boleh jadi parah aja. Boleh aja lah kodok. Jadi boleh anak sing parah putih ke Islam gitu.
1: Apa itu boleh?
0: Parah ada. Ada
1: parah boleh.
0: Kuning itu. Iya anak masuk kelas parah yang menengah itu.
1: Ane nawang boleh kan putih aja Islam.
0: Jauh kan jauh kita udah tahu yang yang berlebih kan dalam putih ilmu eh.
2: Oh.
0: Berat
2: berat. Iya ni cara beli yang ngajak cang ini kan Islam putih.
0: Islam putih. Boleh ada boleh. Bencik ni bang ide bento.
1: Ile.
2: Oh itu. Yang dia misi barak, misi putih, misi Islam, misi kuning tu paling.
1: Paling apa?
0: Paling suka.
2: Sing paling paling.
0: Sing paling. Artinya raga sudah melebih dari dua warna gitu.
2: Manca warna ada.
0: Manca warna. Kuah bisa. Bali sat warna.
2: Ah, sing ada sat warna.
0: Pokoknya lebih nih, hidupnya harus hidup lebih nih.
1: Yang campur warna ini apa ya kalau tadi ini?
2: Nechen.
1: Ini warna ya. Warna ada polen.
2: Kembali ke putih.
1: Bukan putih masih ada ini loh.
0: Artinya kembali kepada diri kita.
2: Benar. Maka jangan kembali.
0: Tuh. Jadi cak wayan pakat yang setelah gitu kan.
2: Kan
1: mau tamat ya.
0: Oh gitu. Tamat. Kan ini mulai akhir dari sebuah kesimpulan lagi hidup. Yang sing tamat neraka. Kena banyak hal teka benar. Nak nak kena-kena bernasib ilmu. Hmm. Saya kabar kabit pun.
1: Adi tau nak kata warta mana.
2: Nah.
0: Warta mana sih?
1: Tuh bayar.
0: Warta Jumat. Lah murahnya dulu.
1: Sebobang lepas muntuh las tiang kena gawa lepas.
0: Dan malu ni jero dengan berat hati nulung tiang punya bekang
1: jero. Nah berat je kalau kemanusiaan bunyi ini.
2: Nah ada ham ada ini. Hak asasi manusia. Rak kita masing-masing punya hak untuk hidup bebas. Itu yang tidak boleh kita kekang.
1: Soalnya tiang ni hadir. Man masih kini memus tu.
0: Sing ya wayan ya nyak ngeles nanti alik rakan wayan mahang gitu.
2: Sing ulian kangen tu masih.
0: Ulian kangen.
2: Kangen. Ih bakat kancing ya udah merasa bersalah tiang.
3: Pro 4 ensiklopedi budaya ke Indonesia.
0: Tapi yang sing lah kenolas gitu. Jadi anda musuh saya musuh gitu.
2: Sudah ada musuh abadi.
1: Musuh abadi.
0: Tapi ini ngomong-ngomong itu sudah apa nasi yang apa minuman yang apa ni?
1: Mulut sama apa mah itu?
0: Itu apa? Kaput mesti sempat ada dua orang mana tu?
2: Tiang lah dunian tu.
0: Ada yang sisaan sih mana berdek ni?
2: Sering banyak lain ni.
0: Nah jadi kini cuma nasi semua je ni.
2: Ah,
0: uli unuk ke kini lantas tiang man pop pelajar.

Om Swastiastu. Om Mawignamastu Namasidam. Umat Sedharma yang berbahagia, kita jumpa kembali dalam Renungan Dharma yang saat ini mengambil tema Bhagavad Gita Bab 3 Sloka 30.

Artinya, oh Arjuna, karena itu dengan menyerahkan segala pekerjaanmu kepadaku, dengan pengetahuan sepenuhnya tentangku, bebas dari keinginan untuk keuntungan, tanpa tuntunan, tanpa tuntutan hak milik, dan bebas dari malas, dan bertempurlah. Dapat kita renungkan dari sloka tadi. Makhluk hidup tidak mungkin berbahagia lepas dari kerjasama dengan penciptanya, Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Yang Widiwasa. Sebab kedudukan dasar kekal makhluk hidup ialah kedudukan menaklukkan diri pada kehendak Tuhan sebagai pencipta. Seseorang harus mengorbankan segala sesuatu demi menjalankan perintahnya, huruf besar, Tuhan, Ide Sang Yang Widiwasa. Dan pada waktu yang sama melakukan tugas-tugas kewajiban tulus dan ikhlas sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Tidak harus mempertimbangkan apa perintahnya. Kita hanya harus melaksanakan perintah tersebut karena sudah pasti benar. Tuhan adalah roh yang agung, roh yang paling utama bagi semua roh yang ada di alam semesta ini. Oleh karena itu, orang yang bergantung sepenuhnya kepada roh yang utama, yang abadi, tanpa pertimbangan pribadi, atau dengan kata lain, orang yang memiliki kesadaran Tuhan, itulah yang menjadi tujuan kita bersama. Sebagai umat manusia, kita harus menyadari bahwa tiada sesuatu pun di dunia ini yang dimiliki oleh seseorang secara pribadi, melainkan segala sesuatu adalah miliknya, huruf besar. Apabila seseorang bertindak dalam kesadaran suci Tuhan, pasti dia tidak menuntut hak milik atas segala sesuatu, karena sepenuhnya milik penguasa utama, Tuhan, Ide Sang Yang Widiwasa. Semua orang mempunyai jenis pekerjaan tertentu yang harus dilaksanakan menurut sifat dan kedudukannya, dan segala tugas kewajibannya itu dapat dilaksanakan dalam kesadaran suci sebagaimana diuraikan di atas. Itu akan membawa dirinya, huruf besar, sampai jalan menuju pembebasan. Umat Sedharma, demikian renungan Dharma yang disampaikan untuk saat ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Mari kita akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.

Saudara pendengar, dengan diputarnya lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menghantarkan seluruh rangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Singaraja melalui frekuensi FM 97,9, 101,2, 106,2, dan AM 1080 kHz. Dipancarluaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini berkenan di hati Anda. Dan kita akan bersua kembali esok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Siaran Raja Program 1 mengudara melalui FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz dan AM 1080 kHz. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui audio streaming rri.co.id yang dipancarluaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Siaran Raja Bali. Kami siap mengantarkan serangkaian acara sepanjang hari ini mulai pukul 5 hingga 24 WITA. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Swastiastu, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Hari ini hari Minggu 2 Agustus 2026. Berjumpa lagi bersama saya Irna hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan acara akan kami awali dengan renungan pagi yang diisi dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, yang akan membahas topik Manawa Dharma Sastra bab 5 sloka 76. Dan acara akan kami rangkaikan dengan lagu-lagu religi ya untuk Anda hingga kami nanti jelang pukul 6, saatnya kami akan mengajak Anda umat Hindu Sedharma untuk sama-sama mengaturkan Puji Trisanje. Puji Trisandia. Dan saya akan kembali untuk menyampaikan warta pagi dan akan dilanjutkan dengan beragam acara yang sudah kami siapkan hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tetap di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

Om Swastiastu. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, khususnya umat sedharma dimanapun berada, semoga kami temui semua dalam keadaan sehat walafiat serta tidak kurang suatu apapun juga. Masih kami membahas kitab suci Manawa Dharma Sastra, yaitu bab 5 sloka 76 yang menyebutkan sebagai berikut.

0: Tetapi kalau setahun telah silam kematian itu, ia akan bersih kembali hanya dengan mandi saja setelah mendengar peristiwa itu.
1: Umat Sedharma yang kami muliakan, makna dari sloka ini dapat dipahami sebagai berikut. Apabila seseorang mendengar kabar kematian kerabatnya setelah masa 10 hari sejak kematian itu terjadi telah lewat, maka ia tidak lagi menjalani cuntaka selama 10 hari. Dalam keadaan demikian, ia hanya menjalani cuntaka selama 3 hari 3 malam. Ketentuan ini menunjukkan adanya penyesuaian waktu berdasarkan keterlambatan menerima berita. Walaupun peristiwa kematian tersebut sudah terjadi beberapa waktu sebelumnya, hubungan kekeluargaan tetap menimbulkan kewajiban spiritual untuk melakukan penyucian diri. Namun, masa cuntaka dipersingkat menjadi 3 hari saja. Selanjutnya, sloka itu juga menjelaskan keadaan yang lebih jauh lagi. Jika seseorang baru mengetahui kematian kerabatnya setelah 1 tahun berlalu, maka ia tidak lagi diwajibkan menjalani masa cuntaka beberapa hari. Dalam kondisi ini, ia dianggap dapat kembali suci hanya dengan melakukan mandi penyucian setelah mendengar berita tersebut. Mandi di sini dipahami sebagai tindakan simbolis untuk membersihkan diri secara lahir dan batin sebagai bentuk penghormatan kepada kerabat yang telah meninggal. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, semoga ada manfaatnya. Dan sebelum kami undur diri, kami mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Sebagai akhir kata, kami haturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.

yang mempunyai arti bahwa kalau masa 10 hari itu sudah lewat, sedangkan ia baru mendengarnya, ia cundaka selama 3 hari 3 malam.

dalam persembahyangan, umat Hindu selain nunas tirte juga nunas bije. Bije biasanya dibuat dari biji beras yang dicuci dengan air bersih atau air cendana. Kadangkala juga dicampur dengan kunyit, sehingga berwarna kuning. Maka disebutlah bije kuning. Mewije mengandung makna menumbuh kembangkan benih kesiwaan dalam diri. Tata cara penempatan bije. Bije diletakkan pada titik-titik yang peka terhadap sifat dari kedewataan, yaitu titik pertama disebut Anja Cakra, sedikit di atas di antara dua alis, dianggap sebagai tempat mata ketiga. Penempatan bije di sini diharapkan menumbuhkan dan memberi sinar-sinar kebijaksanaan kepada orang yang bersangkutan. Titik kedua, pada Wisuda Cakra, diletakkan di leher, di luar kerongkongan, sebagai simbol penyucian dengan harapan agar mendapatkan kebahagiaan. Dan yang ketiga, di mulut, langsung ditelan, jangan dikunyah. Alasannya, kalau dikunyah, beras itu akan patah dan akhirnya tak tumbuh berkembang sifat kedewataan manusia. Tempat ini sebagai simbol untuk menemukan kesucian rohani dengan harapan agar memperoleh kesempurnaan hidup.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, sedikit membahas terkait keutamaan manusia dalam sarasa muscaya, ya. Ternyata memang hanya manusia yang mampu menolong dirinya sendiri. Saya mengutip dari informasi yang disampaikan oleh akademisi IAHN Empu Kuturan, Nyoman Aryoga, ya, yang mengatakan bahwa banyak orang memaknai keberhasilan hanya dari ukuran materi, jabatan, dan popularitas. Padahal, menurut ajaran Sarasa Muscaya, kemuliaan manusia justru terletak pada kemampuannya menggunakan pikiran untuk membedakan antara perbuatan baik dan buruk. Nah, menurutnya, Sarasa Muscaya mengajarkan bahwa pikiran dapat menjadi sahabat sekaligus musuh bagi manusia apabila dikendalikan dengan baik. Pikiran akan mengarahkan seseorang pada kebajikan. Sebaliknya, apabila dikuasai oleh nafsu, amarah, dan keserakahan, pikiran justru menjadi sumber penderitaan. Jadi prinsip tersebut ditegaskan dalam Sarasa Muscaya Sloka 2. Nah, isinya antara lain adalah, di antara semua makhluk hidup, hanya yang dilahirkan sebagai manusia sajalah yang dapat melaksanakan perbuatan baik ataupun buruk. Leburlah segala perbuatan buruk ke dalam perbuatan baik. Demikianlah gunanya menjadi manusia.

Benang tridatu adalah benang yang terdiri dari tiga macam warna, yaitu merah, putih, dan hitam, yang merupakan simbol manifestasi Hyang Widi yang dibuat oleh pemangku di pura pada saat hari baik dan memiliki makna meningkatkan aura tersendiri. Tiga warna benang tridatu juga sebagai lambang kesucian Tuhan, sebagai Brahma atau pencipta, Wisnu atau pemelihara, dan Dewa Siwa sebagai pelebur. Di samping juga sebagai lambang trikone, yaitu lahir, hidup, dan mati. Dengan memakai tridatu, kita semakin terikat akan tiga perjalanan kelahiran kita ke dunia. Setelah kita lahir dan sekarang kita hidup, yang kita tunggu adalah kematian. Benang tridatu merupakan identitas weton Hindu Bali yang tidak tergantikan oleh apapun karena selalu dilindungi oleh aura kedewataan.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, menjadi manusia seringkali dipahami sebatas anugerah kehidupan, namun dalam pandangan ajaran Hindu, kelahiran sebagai manusia justru merupakan kesempatan yang sangat langka untuk memperbaiki diri melalui perbuatan baik. Untuk itulah, kembali lagi akademisi IAHN Empu Kutura Nyoman Aryoga menambahkan bahwa seringkali ya, kita manusia menyalahkan keadaan, lingkungan, bahkan orang lain. Padahal Sarasamucaya mengajarkan bahwa manusia memiliki kesempatan untuk memperbaiki dirinya melalui perbuatan baik. Nah, itulah makna sejati sebenarnya menjadi manusia. Jadi Aryoga juga menjelaskan bahwa dalam sloka Sarasamucaya dijelaskan sekali lagi bahwa ada dasar etika dalam kehidupan umat Hindu. Menjadi manusia berarti memiliki kebebasan memilih, tetapi sekaligus memikul tanggung jawab atas setiap pilihan yang diambil. Dan ditambahkan pula, masyarakat modern saat ini justru ya menghadapi tantangan baru berupa budaya membandingkan diri dengan orang lain melalui media sosial. Akibatnya banyak orang yang kehilangan rasa syukur, merasa hidupnya tidak berarti. Padahal sejak dahulu kala, Sarasamucaya mengingatkan agar manusia tidak menyesali kelahirannya apapun keadaan yang dihadapi. Bahkan hal itu tercantum dalam Sarasamucaya sloka 3 yang isinya adalah, oleh karena itu janganlah sekali-kali bersedih hati sekalipun hidupmu tidak makmur. Dilahirkan menjadi manusia hendaknya menjadikan kamu berbesar hati, sebab amat sukar memperoleh kelahiran sebagai manusia meskipun kelahiran yang hina sekalipun. Nah, pesan ini sangat relevan dengan kehidupan sekarang. Banyak orang merasa rendah diri karena kondisi ekonomi, pekerjaan, ataupun latar belakang keluarganya. Padahal yang paling penting adalah bagaimana seseorang memanfaatkan kesempatan hidup untuk berbuat baik. Dan pastinya ditegaskan bahwa kelahiran sebagai manusia merupakan kelahiran yang paling utama, karena manusia memiliki kemampuan memperbaiki kualitas dirinya.

0: Show 1,
1: kanal informasi dan inspirasi.
0: Tirta berasal dari bahasa Sanskerta, tirta yang artinya kesucian atau bersuci dengan air. Dalam persembahyangan umat Hindu, air merupakan sarana yang sangat penting. Dalam seluruh proses persembahyangan umat Hindu, pasti melibatkan air. Pemercikan tirta dilakukan berulang kali. Ada yang sebelum persembahyang dimulai, dan ada juga yang diberikan setelah persembahyangan. Pada awal persembahyangan, pemercikan tirta berfungsi untuk membersihkan diri, baik dari hal-hal mengganggu yang terlihat dan tidak terlihat, seperti pikiran negatif, cemas, dan takut. Tirta pembersih dipercikan sebelum persembahyangan dimulai. Tirta ini berfungsi untuk menyucikan sarana persembahyangan atau yang biasa disebut banten dan juga umat yang akan sembahyang. Tirta penutup persembahyangan umumnya dipercikan 3 kali ke kepala, diminum 3 kali, lalu 3 kali diusapkan ke bagian tubuh lainnya. Tirta ini disebut Tirta Wangsopade, yang merupakan lambang karunia atau berkah dari Tuhan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kesimpulan dari apa yang kita bahas pagi ini, pergunakanlah dengan sebaik-baiknya kesempatan menjelma menjadi manusia. Karena kesempatan yang sungguh sulit diperoleh, yang merupakan tangga menuju surga, segala sesuatu yang menyebabkan agar tidak jatuh lagi itulah hendaknya dilakukan. Dan dijelaskan pula bahwa manusia tidak pernah mengetahui kapan kehidupannya akan berakhir. Oleh sebab itu, setiap hari seharusnya menjadi kesempatan untuk kita meningkatkan kualitas diri melalui pikiran, perkataan, dan tindakan yang baik. Demikianlah informasi yang kami bahas untuk pagi hari ini, yaitu keutamaan manusia dalam sarasa muscaya, karena hanya manusia yang mampu menolong dirinya sendiri. Dan sesaat lagi kami akan ajak Anda umat Hindu Sedharma untuk sama-sama mengaturkan puja Trisandya, dan saya akan kembali menyampaikan warta pagi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: merupakan salah satu sarana yang digunakan untuk upacara yatnya dan sebagai ungkapan rasa syukur, rasa bakti dan terima kasih kehadapan Hyang Widi dengan segala prabawanya atas anugerah yang diberikannya. Nah, kenapa umat Hindu mempersembahkan buah-buahan? Persembahan ini berkaitan erat dengan historis agama Hindu, khususnya di Bali yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Karakter petani khususnya yang beragama Hindu adalah petani yang religius, karena setiap tindakannya dalam usaha menggarap lahan pertanian selalu dimulai dengan melakukan persembahan. Buah yang paling sering digunakan dalam upacara yatnya di Bali adalah buah kelapa, padi atau beras, tingkih, pangi, pinang, jenis kacang-kacangan, dan semua jenis buah-buahan yang boleh dimakan dan dipergunakan untuk upakara. Buah pisang selalu digunakan dalam setiap upakara semua yatnya. Buah pisang menjadi buah pokok dalam pembuatan sesajen atau banten. Buah-buah yang lain hanya menjadi buah pelengkap dalam upakara. Alasan kenapa buah pisang menjadi buah pokok dalam pembuatan banten adalah karena buah pisang merupakan buah lokal yang mudah tumbuh dan berkembang baik di mana saja serta tidak mengenal musim. Hampir seluruh daerah di Bali mudah menjumpai tanaman pisang ini. Terlebih lagi buah pisang banyak jenisnya. Hal ini memudahkan masyarakat atau umat menggunakan buah pisang sebagai bahan pokok dalam pembuatan banten atau sesajen.
1: Masuman FM 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kepada umat Sedharma, kita hening sejenak menghaturkan puja Tri Sandia.

0: dari Studio Pro 1. Inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Ini sesuai dengan visi misi pemerintah desa, ya, yaitu menjadi desa yang unggul, yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, dan berkelanjutan, berlandaskan falsafah Trihita Karana.
2: Melalui pendidikan pemilih pemula ini, KPU sebagai lembaga yang menaungi bagaimana mempersiapkan calon-calon pemilih nantinya itu mampu secara cerdas

Selamat pagi pendengar, itulah berita utama Warta Pagi edisi Minggu 2 Agustus 2026 di samping berita-berita penting lainnya hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Irnawati Giri, inilah berita selengkapnya.

0: Pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng mulai menggenjot pembentukan desa dan kelurahan siaga TBC sebagai langkah mempercepat pencapaian target eliminasi tuberkulosis pada tahun 2030. Upaya ini dilakukan melalui penguatan kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan penemuan kasus, pencegahan, dan penanganan TBC di tingkat desa.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng menggelar rapat koordinasi pembentukan desa dan kelurahan siaga TBC di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng. Kegiatan ini melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah, diantaranya DPMD, P2KB, P3A, Diskominfo Santi, dan Bapeda sebagai bentuk penguatan sinergi dalam penanggulangan tuberkulosis. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng, Ninyoman Matiasa, mengatakan tuberkulosis hingga kini masih menjadi salah satu penyakit menular paling mematikan di dunia. Berdasarkan Global TB Report WHO 2025, Indonesia menempati peringkat kedua dengan beban kasus TBC tertinggi di dunia setelah India. Data WHO memperkirakan terdapat sekitar 1.080.000 kasus baru TBC setiap tahun di Indonesia dengan angka kematian mencapai 126.000 jiwa. Selain tingginya jumlah kasus, Indonesia juga menghadapi tantangan triple burden, yakni TBC sensitif obat, TBC HIV, dan TBC resisten obat. Pembentukan desa dan kelurahan siaga TBC menjadi salah satu strategi untuk memperkuat deteksi dini, pendampingan pasien, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam upaya eliminasi TBC sesuai target nasional tahun 2030. Sebagai dasar pelaksanaan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang penanggulangan tuberkulosis yang menekankan penguatan komitmen pemerintah, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat dalam percepatan eliminasi TBC. Melalui rapat koordinasi ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng berharap

0: pembentukan desa dan kelurahan siaga TBC dapat segera direalisasikan sehingga mampu memperkuat upaya pencegahan, penemuan kasus, serta pengobatan secara menyeluruh menuju target eliminasi TBC pada tahun 2030. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.
1: Pemerintah Desa Tukat Mungge terus memperkuat pembangunan desa melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi desa, serta pemberdayaan masyarakat. Berbagai program tersebut diarahkan untuk mewujudkan desa yang mandiri dan sejahtera.
2: Ini sesuai dengan visi misi pemerintah desa, yaitu
3: ini menjadi sebuah kekuatan bagaimana kita menjadikan
0: pemerintah desa Tukat Mungge terus memperkuat pembangunan desa melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi desa, serta pemberdayaan masyarakat. Kepala Desa Tukat Mungge, Kadek Surya Damawan, mengatakan pemerintah desa terus menjalankan berbagai program pembangunan yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, penguatan ekonomi desa, dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu program unggulannya adalah pemberian beasiswa bagi warga kurang mampu yang berprestasi mulai dari jenjang sekolah hingga perguruan tinggi dengan dukungan pendanaan dari BUMDes, pendapatan asli desa, serta sumber lainnya.
2: Ini sesuai dengan visi misi pemerintah desa, yaitu menjadi desa yang unggul, yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, dan berkelanjutan berlandaskan falsafah Trihita Karana. Seperti itu. Jadi potensi di desa itu sangat banyak sekali. Jadi celah-celah untuk membangun di desa ini, jadi banyak hal yang perlu kita gali, banyak emas, banyak permata di desa tersebut. Ya, salah satunya kita memiliki anak-anak yang berprestasi itu luar biasa sangat banyak, baik tingkat kabupaten sampai tingkat internasional. Wow. Jadi ini yang kita gali sehingga kita memunculkan di sini salah satu program di bidang pendidikan adalah beasiswa gratis seperti itu untuk sampai sarjana.
0: Selain bidang pendidikan, Kadek Surya Damawan menjelaskan desa juga memperkuat pelayanan kesehatan melalui ambulans desa, posyandu remaja, serta pemberdayaan kader kesehatan. Di sektor ekonomi, pengelolaan BUMDes terus dikembangkan agar mampu mendukung berbagai program sosial sekaligus meningkatkan pendapatan desa. Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintah Desa Kabupaten Buleleng, Madong Hartono, menegaskan pemerintah Kabupaten Buleleng akan terus melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah desa dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki.
3: Ini menjadi sebuah kekuatan bagaimana kita menjalankan mandat desa ini secara kuat. Tadi Pak Mekal sudah banyak menjelaskan program-program pembangunannya yang dikelola, kemudian apa yang telah dihasilkan. Tentunya ketika kita berbicara desa membangun, maka konteksnya adalah kemandirian. Dalam hal ini Bapak Ibu sekalian dan hadirin pemirsa RRI Singaraja, ada dua konteks yang kita kembangkan dalam konteks desa. Yang pertama kita sebut dengan konteks desa membangun. Ini sumbernya adalah pengaturan desa.
0: Sinergi antara pemerintah desa, desa adat Karang Taruna, BUMDes, dan masyarakat dinilai menjadi kunci utama dalam mewujudkan desa yang mandiri, maju, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah Desa Tukat Mungge terus menggenjot pemberdayaan masyarakat dengan mengoptimalkan potensi lokal sebagai upaya meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan warga.
4: Yang tidak produktif di Desa Tukat
5: Mungge. Desa Tukat Mungge, Kecamatan Buleleng terus mengakselerasi pembangunan berbasis potensi lokal dengan menempatkan pemberdayaan masyarakat sebagai fondasi utama. Berbagai potensi desa mulai dari sektor usaha mikro, pertanian, hingga ekonomi kreatif dioptimalkan untuk menciptakan kemandirian ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap sektor ekonomi di luar desa. Berbekal Desa Tukat Mungge, Kadek Surya Darmawan SPDMM mengatakan, pembangunan desa tidak lagi hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga difokuskan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan ekonomi masyarakat. Menurutnya, masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam mengelola seluruh potensi yang dimiliki desa, agar manfaat ekonominya dapat dirasakan secara berkelanjutan.
4: Jadi, warga masyarakat yang memiliki sapi, kita beli sapinya. Sehingga BUMDes itu tidak menyewa lahan, tidak menyewa tenaga kerja, tidak bayar tenaga kerja, sehingga lahan pun tidak. Sehingga ini free. Dan berapa misalkan beli 12 juta, kita jualnya 17 juta, berarti yang 5 juta ini keuntungan yang kita bagi ke penggarap. Beliau 70%, kita BUMDes 30%, dan tingkat kematiannya sedikit. Sampai sekarang BUMDes sudah memiliki lebih dari 15 ekor sapi, Bu.
5: Ia menjelaskan pemerintah desa terus mendorong lahirnya berbagai kegiatan produktif melalui penguatan UMKM, pembangunan, dan juga pemanfaatan potensi. Ia juga menjelaskan pemerintah desa terus mendorong lahirnya berbagai kegiatan produktif positif melalui penguatan UMKM, pemanfaatan potensi lokal, peningkatan keterampilan masyarakat, serta sinergi dengan badan usaha milik desa atau BUMDes. Langkah tersebut diyakini mampu menciptakan perputaran ekonomi di tingkat desa sekaligus memperkuat daya saing produk lokal di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompetitif.
4: Dan sekarang kita garap ada lahan-lahan yang tidak produktif di desa Tukar Mungge, kita garap, kita manfaatkan itu untuk ketahanan pangan. Termasuk nanti yang kita di samping peternakan sapi dan kambing, nanti kita di sana akan kita tanami kelapa genyah dan alpukat, Bu. Alpukat yang besar-besar ini sangat mahal. Kalau ini berhasil, yang kita beli yang sudah 3 meter ke atas, Bu.
5: Selain penguatan ekonomi, pemerintah desa Tukar Mungge juga berkomitmen membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, baik pemerintah daerah, lembaga pendidikan, maupun sektor swasta. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu membuka akses pembinaan, pemasaran, hingga pengembangan inovasi bagi masyarakat, sehingga potensi desa dapat berkembang secara maksimal. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
6: Anda masih mengikuti Warta Pagi RRI Singaraja. RRI, Radio Publik Milik Bangsa.
7: 3. Persatuan Indonesia. 4. Oka, apalagi sila keempat Pancasila?
8: Yang kudu tanya saya, saya lagi mendownload hari ini lagu dangdut terbaru.
7: Apakah itu, Kak? Lagu dangdut terus kau urus? Kasih topi dulu saya itu sila keempat.
8: Sila keempat itu? Sana kau dulu. Belum selesai ini sama download.
7: Bilang saja, Kak, kalau kau tidak hafal itu Pancasila.
8: Bisanya itu saya tidak hafal, kasihan. Hanya saya lupa.
7: Sama gitu, Kak. Kau cerdas, hanya kau kurang pintar.
9: Pancasila adalah sarana pemersatu bangsa. Pancasila butuh tindakan nyata dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

0: Berita selanjutnya, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Buleleng membekali siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Sririt dengan pendidikan demokrasi sebagai upaya menyiapkan generasi muda menjadi pemilih pemula yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam menghadapi pemilu 2029.
1: Pemuda yang sudah memiliki umur 17 tahun sebagai prasyarat seorang pemilih itu sudah berbahagia untuk mensukseskan.
2: Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Buleleng kembali menggelar pendidikan demokrasi bagi siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Sririt sebagai upaya membangun pemahaman kepemiluan sejak dini menuju pemilu 2029. Kegiatan yang diikuti siswa jurusan IPS dan bahasa ini mendapat apresiasi dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sririt, Ngurah Putu Wiswaryana, yang menilai pendidikan demokrasi menjadi bekal penting bagi calon pemilih pemula. Materi disampaikan Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Buleleng, Putu Aris Warnate, melalui diskusi interaktif tentang pentingnya pemilu sebagai wujud kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi.
1: Melalui pendidikan pemilih pemula ini, KPU sebagai lembaga yang menaungi bagaimana mempersiapkan calon-calon pemilih nantinya itu mampu secara cerdas bagaimana nantinya ia mempersiapkan calon pemilihnya, calon yang akan dipilih, agar nantinya begitu tahun politik ataupun pemilihan umum itu dimulai, seluruh masyarakat, warga, pemuda yang sudah memiliki umur 17 tahun sebagai prasyarat seorang pemilih itu sudah berbahagia untuk mensukseskan pesta demokrasi dari 5 tahun ke 5 tahun yang akan datang.
2: Peserta memperoleh pemahaman tentang dasar-dasar kepemiluan, mulai dari pentingnya pemilu, syarat menjadi pemilih, hingga jenis surat suara. Melalui sesi diskusi dan tanya-jawab yang interaktif, KPU Kabupaten Buleleng berharap para pelajar semakin sadar pentingnya menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab, serta siap menjadi pemilih pemula yang berintegritas pada pemilu 2029. Kegiatan ditutup dengan foto bersama sebagai simbol komitmen memperkuat pendidikan demokrasi di kalangan generasi muda. Reporter Sukasa Bratawinaun melaporkan.
0: PT PLN Persero memperkuat pengembangan koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP Desa Panji, Kecamatan Sukasade, Kabupaten Buleleng dengan menyediakan pasokan listrik berdaya 16.500 volt guna mendukung operasional koperasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi desa.
2: PT PLN atau Persero memberikan pasokan listrik berkapasitas 16.500 volt ampere atau FA untuk mendukung operasional koperasi desa atau kelurahan Merah Putih KDKMP di Desa Panji, Kecamatan Sukasade, Kabupaten Buleleng. Pasokan listrik tersebut dimanfaatkan untuk menunjang operasional gudang koperasi yang dilengkapi 6 gerai layanan termasuk penyimpanan LPG, pupuk, sembako, serta ruang kerja berbasis digital. Kedepan listrik juga akan mendukung pengoperasian cold storage guna menjaga kualitas hasil pertanian, peternakan, dan produk UMKM. Ketua KDKMP Desa Panji, Ketut Hartana, mengatakan dukungan kelistrikan dari PLN menjadi modal penting untuk memperluas layanan dan mengembangkan potensi ekonomi desa. Koperasi diharapkan menjadi pusat pemasaran produk unggulan sekaligus distribusi berbagai program pemerintah sehingga mampu membangun ekosistem ekonomi desa yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Sementara itu, manajer PT PLN atau Persero P3 Bali Utara RM Dimas Adi Prabowo menegaskan penyediaan listrik merupakan bagian dari komitmen PLN dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi desa. Melalui dukungan kelistrikan yang andal, PLN berharap KDKMP Desa Panji dapat berkembang sebagai penggerak ekonomi kerakyatan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
0: KPID Bali mengingatkan seluruh lembaga penyiaran di Bali untuk mematuhi Undang-Undang Penyiaran dan P3SPS menyusul masih adanya laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran isi siaran.
3: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Bali mengingatkan seluruh lembaga penyiaran di Pulau Dewata agar tetap menjalankan aktivitas penyiaran sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang penyiaran serta pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran P3SPS. Penegasan tersebut disampaikan menyusul masih adanya laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran isi siaran yang diterima KPID Bali. Ketua KPID Bali Igede Agus Astapa mengatakan pengawasan publik terhadap konten siaran masih berjalan dengan baik. Meski jumlah pengaduan yang masuk relatif sedikit, hal tersebut menunjukkan masyarakat tetap aktif mengawasi kualitas tayangan televisi maupun siaran radio di Bali, sehingga menjadi perhatian serius bagi regulator penyiaran. Ia menjelaskan sebagian besar temuan maupun laporan yang diterima bukan disebabkan unsur kesengajaan, melainkan karena kurangnya pemahaman terhadap ketentuan dalam P3SPS. Oleh karena itu, KPID Bali terus mengedepankan langkah pembinaan, sosialisasi, dan edukasi kepada lembaga penyiaran agar potensi pelanggaran dapat diminimalkan. Agus Astapa juga menegaskan, perkembangan teknologi digital dan maraknya platform over the top atau OTT menjadi tantangan baru bagi dunia penyiaran. Namun demikian, kewenangan KPID saat ini masih terbatas pada pengawasan isi siaran radio dan televisi, sebagaimana diatur dalam undang-undang penyiaran yang berlaku. KPID Bali berharap seluruh lembaga penyiaran terus meningkatkan kualitas program siaran yang informatif, edukatif, sehat, dan berimbang. Di sisi lain, masyarakat juga didorong untuk tidak ragu menyampaikan pengaduan apabila menemukan konten siaran yang diduga melanggar aturan, sehingga ekosistem penyiaran yang bertanggung jawab dan berkualitas dapat terus terjaga.
0: Pendengar, memperingati hari ulang tahun ke-25 Partai Demokrat menggelar gerakan Langit Biru di kawasan Danau Tamblingan, Buleleng, dengan mengajak seluruh kader melakukan aksi pelestarian lingkungan melalui bersih-bersih danau, penanaman pohon, pelepasan ribuan benih ikan, serta pelepas liaran burung.
4: Dengan melakukan aksi bersih-bersih. Jadi mari kita kurangi ego kita ya dengan menyembah Ibu Pertiwi ya. Begitu.
2: Partai Demokrat memperingati hari ulang tahun atau HUT ke-25 dengan menggelar gerakan Langit Biru di Danau Beratan, Buleleng, Bali. Kegiatan tersebut diisi aksi bersih-bersih danau, penanaman pohon, pelepasan ribuan benih ikan, dan pelepas liaran burung sebagai wujud kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Kegiatan dihadiri Ketua DPD Partai Demokrat Bali Made Mudarte, anggota DPR RI Tuti Kusuma Wardani, Wakil Ketua DPRD Bali Ikomang Nova Sewiputra, Ketua DPC Demokrat Buleleng Heluh Gede Heriani, jajaran pengurus, relawan, serta kader Demokrat se-Bali. Aksi ini diharapkan memberikan manfaat bagi lingkungan sekaligus masyarakat sekitar Danau Beratan. Ketua DPC Partai Demokrat Made Adnyana mengatakan, HUT ke-25 Demokrat tidak hanya menjadi ajang konsolidasi kader, tetapi juga diisi kegiatan sosial yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pelestarian lingkungan.
4: Itulah gerakan dalam rangka untuk mengimplementasikan konsep Trihita Karana, hubungan manusia dengan alam lingkungan. Sebentar kita lakukan gerakan bersama dalam rangka merawat Ibu Pertiwi, utamanya tetap menjaga keindahan Danau Beratan yang diciptakan oleh Tuhan. Hanya itu bentuk cara kita membalas wujud terima kasih kepada Ide Sengaja Widiwasa, yaitu menjaga keindahan Danau Beratan. Kalau danau ini tetap kita jaga, kunjungan tamu wisata semakin banyak datang ke sini. Kemudian kalau indah itu terbentuk, diupload sendiri oleh tamu yang datang, ikut mempromosikan, membantu rakyat Bali, utamanya Danau Beratan, ke level yang lebih luas dunia. Dengan demikian, masyarakat yang ada di sekitar ini tentu ekonominya akan bertumbuh berkembang.
2: Partai Demokrat juga melepas 3.000 benih ikan sebagai tahap awal dari target 9.000 benih ikan guna menjaga ekosistem Danau Beratan sekaligus mendukung perekonomian masyarakat sekitar. Kegiatan itu turut disertai penanaman pohon dan pelepas liaran burung sebagai upaya menjaga kelestarian kawasan konservasi. Gerakan Langit Biru ditutup dengan aksi bersih-bersih Danau Beratan yang melibatkan seluruh peserta. Melalui rangkaian kegiatan tersebut, Partai Demokrat berharap kepedulian terhadap lingkungan terus tumbuh sebagai tanggung jawab bersama demi keberlanjutan alam bagi generasi mendatang. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
5: Demikian sajian Warta Pagi RRI Singaraja dari Studio Pro 1. Sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan. Karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida, jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.
1: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara palingan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.
7: Satu RRI Singaraja. Untuk kita tinggi,

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singar aja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan,
1: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Pro 1,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: Hubungan arus pendek dapat terjadi karena sejumlah alasan, termasuk kabel yang aus dan rusak atau menggunakan terlalu banyak listrik pada satu sirkuit. Untuk mencegah korsleting, ada beberapa praktik terbaik yang dapat diikuti untuk menggunakan listrik dengan aman di rumah. Antara lain, menggunakan kabel listrik dan stop kontak dengan aman daya saat dicolokkan, meskipun tidak dinyalakan dan digunakan. Berikutnya, tarik kabel daya dari stop kontak dengan memegang stekernya. Jangan mencabut kabel daya dengan menarik kabelnya sendiri. Jauhkan kabel listrik dari sumber panas dan air. Hindari meletakkan kabel listrik di samping pemanas, perapian, atau sumber panas lainnya. Gunakan bilah daya dan adaptor stop kontak multi colokan hanya jika diperlukan. Jangan pernah mencolokkan lebih dari satu batang daya atau adaptor stop kontak multi colokan per stop kontak listrik. Perbaiki atau ganti peralatan yang memiliki kabel dan kabel listrik yang rusak. Ganti outlet dengan tanda terbakar, percikan api, bau terbakar, dan suara mendengung. Hindari menjalankan kabel listrik di bawah karpet dan permanen.
1: Satu RRI Singaraja.

0: Laporan Prakiraan Cuaca kerjasama RRI Singaraja dengan BBMKG Wilayah 3 Denpasar.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, untuk mengetahui prakiraan cuaca hari ini kami telah tersambung bersama prakirawan Lia Cahyani. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Silakan laporan Anda.
2: Baik, terima kasih. Halo, selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Prakiraan cuaca pada hari ini secara umum di wilayah Bali cerah hingga berawan. Untuk arah angin, umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 4 hingga 38 km per jam. Sementara untuk suhu udara diprediksi 19 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara 65 hingga 90%. Untuk ketinggian gelombang laut di perairan utara Bali 0,5 hingga 1,5 meter dan di perairan selatan Bali 0,75 hingga 3,5 meter. Himbauan kepada masyarakat masih perlu diwaspadai untuk potensi peningkatan kecepatan angin serta ketinggian gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke studio RRI. Terima kasih.
1: Terima kasih dan selamat bertugas kembali.
0: Demikianlah laporan prakiraan cuaca kerjasama RRI Singaraja dengan BBMKG Wilayah 3 dan

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729.

Oksigen adalah sumber kehidupan. Ketersediaannya di bumi sangat berlimpah, selalu tersedia dan gratis. Namun mengapa ada sebagian orang sulit menghirupnya, bahkan harus membayar mahal? Hal itu terjadi pasti bukan karena oksigennya langka, melainkan karena terjadi gangguan dalam sistem pernapasan. Demikian pula, jika seseorang kesulitan untuk bahagia, tentu bukan karena persediaan kebahagiaan sudah langka, tetapi karena terjadi gangguan dalam pribadi atau rohani seseorang. Jadi langkah pertama untuk menikmati kebahagiaan adalah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan dan berhenti membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Jadilah pribadi yang selalu bersyukur dengan berkah yang sudah dimiliki.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk Anda yang mempunyai jadwal kegiatan yang lumayan padat untuk hari ini. Selamat melakukan aktivitasnya pastinya. Dan berikut saya punya informasi untuk Anda, para orang tua. Kecanduan penggunaan telepon genggam pada anak menjadi salah satu tantangan terbesar dalam pembentukan karakter di era digital. Karena itu pengawasan orang tua ini dinilai sangat penting agar anak tidak kehilangan kontrol terhadap penggunaan teknologi. Nah, untuk itulah dalam dialog interaktif Hai Balik Ken-Ken di RRI Singaraja, Ketua Lembaga Perlindungan Anak LPA Kabupaten Buleleng, Dr. Nimade Santiari MSI, yang mengatakan bahwa penggunaan gawai tanpa pengawasan dapat berdampak pada perilaku anak, mulai dari menurunnya kedisiplinan hingga berkurangnya kemampuan bersosialisasi. Dan ia juga menyarankan untuk orang tua ya, agar mengurangi ketergantungan anak terhadap gawai dengan mengajak mereka mengikuti kegiatan produktif seperti olahraga, mungkin berkesenian, berkebun ya, hingga aktivitas keagamaan. Jadi cara tersebutlah yang dinilai lebih efektif dalam membangun karakter disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Menurut Santiari, komunikasi yang baik di dalam keluarga juga menjadi benteng utama agar anak tidak mudah terpengaruh lingkungan negatif. Orang tua juga perlu meluangkan waktu untuk berdialog dengan anak meski memiliki kesibukan bekerja. Selain membahas pengasuhan, ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat ikut mendukung pembentukan karakter generasi muda melalui pendidikan bela negara, penguatan nilai-nilai Pancasila, serta penanaman rasa cinta tanah air sejak usia dini. Informasi ini saya kutip dari media Radio Berita Online terpercaya RRI.co.id.

0: bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Untuk Anda yang mungkin warga Desa Tokat Mungge, nah ini informasi yang saya dapatkan dari Perbekal Desa Tokat Mungge, Kade Surya Darmawan SPDMM, terkait berdayakan warga ya, Desa Tokat Mungge genjot potensi lokal. Desa Tokat Mungge memang terus mengakselerasi pembangunan berbasis potensi lokal dengan menempatkan pemberdayaan masyarakat sebagai fondasi utamanya. Nah, berbagai potensi desa mulai dari sektor usaha mikro, pertanian hingga ekonomi kreatif dioptimalkan untuk menciptakan kemandirian ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap sektor ekonomi di luar desa. Untuk itulah menurut Perbekal Desa Tokat Mungge, Kade Surya Darmawan SPDMM yang mengatakan bahwa pembangunan desa tidak lagi hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga difokuskan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusianya dan penguatan ekonomi masyarakat. Menurutnya, masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam mengelola seluruh potensi yang dimiliki desa agar manfaat ekonominya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Ia menjelaskan pemerintah desa terus mendorong lahirnya berbagai kegiatan produktif melalui penguatan UMKM, pemanfaatan potensi lokal, peningkatan keterampilan masyarakat, serta sinergi dengan badan usaha milik desa atau BUMDes. Langkah tersebut diyakini mampu menciptakan perputaran ekonomi di tingkat desa, sekaligus memperkuat daya saing produk lokal di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompetitif. Selain penguatan ekonomi, pemerintah Desa Tokat Mungge juga berkomitmen membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, baik pemerintah daerah, lembaga pendidikan, maupun sektor swasta. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu membuka akses pembinaan, pemasaran, hingga pengembangan inovasi bagi masyarakat sehingga potensi desa dapat berkembang secara maksimal. Informasi ini saya kutip dari media Radio Berita Online terpercaya rri.co.id.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: empat, satu, dua, tiga, empat. Pada bela putih, omat gelak, tegak gelak.
1: Ngapain tuh, Ming?
0: Itu omat pernah lihat. Ada gelak jalan, ada omat bedela. Orang bapain sih, Bu.
1: Oh, itu upacara bendera, sayang. Saat hari-hari besar nasional, seperti 17 Agustus, kita peringati dengan upacara bendera.
0: Oh, 17 Agustus ya, Bu ya. Itu kan ulang tahun Indonesia.
1: Betul, sayang. Setiap 17 Agustus, kita peringati sebagai Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Indonesia selamanya.
2: Tanamkan rasa cinta tanah air, berbangsa dan bernegara sejak usia dini. Pesan ini disampaikan oleh
3: RRI Pro 1.
4: Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

ya, ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.

0: we do.
1: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, pukul 7:50, itu berarti sesaat lagi kami akan ajak Anda menuju Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Dan setelah itu playlist akan hadir kembali untuk menemani aktivitas pagi Anda hingga pukul 9. Pukul 9 nanti saya akan sampaikan kembali bahwa kami akan siarkan relay siaran langsung gereja dari GPIB Peniel Singaraja untuk ibadah Minggu. Tetap di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.
2: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
3: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
2: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
3: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
2: Format iklannya seperti apa?
3: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
2: Kalau mau pasang iklan?
3: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.
4: Masukan FM 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh tokoh agama yang terus konsisten dalam membina umat hingga kerukunan bangsa tetap terawat.
2: Dan saya ingin dalam pemulihan lingkungan itu, masyarakat tampak, orang yang di bawah, orang yang bekerja di bawah, harus betul-betul menerima manfaat paling banyak. Maka itu prosperity menjadi penting.
0: Menteri Agama menyebut peningkatan kerukunan umat beragama di Indonesia menjadi modal penting menjaga persatuan dan mendukung pembangunan nasional. Menteri Lingkungan Hidup menegaskan paradigma pembangunan Indonesia harus bergeser dari eksploitasi lingkungan menjadi pembangunan. Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut peningkatan kerukunan umat beragama di Indonesia menjadi modal penting menjaga persatuan dan mendukung pembangunan nasional. Berikut Zahrotin Aljana melaporkan.
3: Indeks kesalehan umat beragama juga meningkat menjadi 84,20.
4: Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai upaya pemerintah bersama tokoh agama dalam merawat kerukunan mulai membuahkan hasil. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan zikir dan doa kebangsaan di kawasan Monas Jakarta Sabtu malam tadi. Ia menyebut meningkatnya indeks kerukunan umat beragama sepanjang 2025 menjadi capaian tertinggi sejak Indonesia berdiri. Nasaruddin menjelaskan, capaian tersebut melampaui target RPJM tahun 2025 dan semakin mendekati target RPJM 2029. Ia menegaskan kerukunan menjadi fondasi utama bagi pembangunan bangsa di tengah keberagaman masyarakat.
3: Indeks kesalehan umat beragama juga meningkat menjadi 84,20 pada tahun 2025 ini. Secara khusus, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh tokoh agama yang terus konsisten dalam membina umat hingga kerukunan bangsa tetap terawat. Ini penting karena kerukunan adalah modal dasar pembangunan.
4: Suasana kebersamaan tersebut juga dirasakan langsung oleh para peserta yang mengikuti zikir dan doa kebangsaan di Monumen Nasional. Salah satu peserta bernama Vio, asal Pandeglang, Banten, mengaku baru pertama kali mengikuti zikir kebangsaan secara langsung. Menurutnya pengalaman tersebut semakin berkesan karena menghadirkan doa bersama lintas agama sebagai simbol persatuan bangsa.
5: Yang paling terkesan adalah ketika zikir itu mewakili semua agama. Kan tadi ada berdoa berdasar agama Katolik, Protestan, Islam, dan lain sebagainya. Jadi kayak menunjukkan bahwa kita tuh memang menaungi semua agama, jadi toleransi itu dijunjung. Itu sih yang paling buat berkesan, karena selama ini memang di Indonesia kan mayoritasnya Islam. Ya, ketika ada satu acara besar yang menjunjung semua agama, itu ikut terharu gitu.
4: Vio berharap kegiatan serupa terus diselenggarakan sebagai ruang mempererat persaudaraan.